0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
3: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
6: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, untuk pagi ini biasanya torang mau bercerita obrolan pagi dengan Pak Kuni. Cuman kali ini Pak Kuni lagi ada urusan, sahabat budaya. Jadi saya mau hadirkan unggulinya Pak Kuni, ya. Unggulinya Pak Kuni yang akan hadir. Soalnya Pak Kuni ada sibuk-sibuk ini. Entah mau ke mana. Pak Kuni soal bilang tar apa jo? Ungguli. Oke, kalau begitu. Narang hadirkan Ungguli. Le 10 bagian 1 bagian pertama. Ungguli le 10. Oke, selamat mendengarkan untuk semuanya.

Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membuat atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggangan atau kurang ajar.

alihudilah malihundita cu bada bada alotilo sumenggelio pomama luhu luhu lobongo karabulio hio rande rande lotie na alelio pingulo dumumulio andango inde kela ikiki abotia jumalen tulongo ina oloju lahulau imbih itu daboju lahubotia dilamwali pemanyanyi masatia di dio pojua numa iringnya lalo ojen ente atutu molinga ngato anto kadiu-diu ojen mengolah mengodato ti olongnya botia juu maile ngaheti otu tua sabu malo otu bojuri uma popo wali sia lilo lipu umali olongnya i tela ikiki botia juu tutulu heda mahe tontonga lio tolaku wau malo ilo ia to delo moduhe lio apo talamu ali wala a ohuna ode ta da da ta wau mo ode lo tinelo ode tuango lipu i botia donggo to oto opu ole lo la ikiki a botia ma lolo ia ma oto dile lio ei malimotota uamu te apulunto botia imongodla mongotato tunggulo dilumembingo cu tanggula te apulu boti mongotilo mongotiamo ade bobangolo cu botia unggungguli ma uitolo cu dongko polota pemailo wati ya

0: Tai pilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
2: Mengulama mau tato tu udu ju uhi tumulatiali na ona oma ubetia umur dulahu malo gagantia hulalo ma ilo tili hulalalio tunggu lo tau nu debo malo piu i te apulu betia ju debo ma tete ao dapo ti olongia botia de bomo ai bulu la topi kilangi ele pono te apulu botia moi tohu iju bolo tumahu alo mala uhu moyong wau lo laita tunggo tunggo a odehu idu totalu lo leda leda boti i ti olongia botia ju de boma ilo ilo indulio ilo ngolapo olo te apulu botia lo laita tunggo-tunggo odehu ide totalu lo leda-leda boti inde mau lo uto kali tutu ohu ide boti iju moto-moto lo hia lo boti ade bo ma lo ahim bulu na topi kilangi sabuti apulu botia debo o tunggo-tunggo iyo odehu ide boti i ti olongia debo ma ilo pulika lo pikilangi i pakusa ju la yati ma ampuolio u mololohe uolo uhe tunggo ole apulu to tudu lo ide boti labo to hihile li bingele a permaisuri ju o jo tuani ilo ilo pio hie ito induopo tota wali muali wau to mongobate i musima popo dunggala lohuhama umai modu lohupa momikilani wolo uhe mo ohionga ole a pulu beti wau lolaita tunggo-tunggo a ode tudu lohu ide totalu lo leda-leda beti i uti ubisa lato ulohupa mengoblah mengotato ju lombulio mola ti olongia ma lo podunga lo huhama ode wali mo wali a ta udula alo lipuju wau lolo duo olo mongo bate i mo a ami juma le hadiri hama lo mai ukadi api talao mongo bate mayulu wau jumo a ami ungalaa mahihuloa ulo bisa lawa uhe mawali ole apulu beti todulo hupa beti aju ilo dahulo putusani tita lo tita tamo otapu uolo umo osanangi ole apulu ima wohia lo olongia olobu pitu lo panggalo wau pangimba limo lo pandango I o dito ila patalo dulo ho baju ma hu ahilu ngio. I la ayati botia jude bo ma hindu indua. I ma wolo umuali to ila dia buti. Ma bolo huhu dila bolo ma owali alo popate. I dila lo huhe baju. La ayati botia ma ilumambu o bolo indua lo ma. Adia lu tu tahu lah pota. Polo botiju ma pilopo otamai lo hulu balani, wolo patuju hilu ngio boti. Wojo mongo tata mongo dula dila bolo osala bangu. Watia botia mo pesan beo po otalo olongia. Tita lo tita. Tamo otapu wolo u mo osanangi ole apulu u woluo totudu lohu ide buti mau dua lo olongia olobu pitilo panggalo wau pangiba limo lo pandango tende wolo ju bo mo hina kita ju tau-tau alo mo butu lohu idu mahi potolo deh tonu tame mulo mo ahu ode bali tutu uhu ide buti. Boli ele ponuhu ide poti cuma pandomo. Aku mau hilang, kita tahu tu. Ina oloju olobu pitu lo panggalo. Boli panggil balik mau lo pandang. Hi, bodia mau o angat tu tahu. Anti wate lo mah oloju inau. Dah bawa te jati lu mulato masa abah itu tiali. Mau lama mau tato. Sabali pengope. Donggo olotaku mai lo hati ya. Ada bumbu talo antuk.

Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo otadi mahemoladiladi, dipo otunge mahemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.

0: ida lomongo panggola wanu tata lua mabolo poponua bomeulea mota lo ia didumota.
1: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.
2: FM 95,1 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato Wamudla'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato Wamudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, mulut atau mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mongotato wang mongodelaa sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini, umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mengutato Mudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RR Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Tahukah Anda? Dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Sahabat budaya, ada salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lahir pada 2 Juni 1987 yang dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Berdasarkan catatan pusat sejarah Polri, Tan Malaka menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sutan Ibrahim dan lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Gelar Datuk Tan Malaka diperolehnya dari garis keturunan keluarga sang ibu. Soekarno pernah menyebut Tan sebagai sosok yang mahir dalam revolusi. Namanya bahkan tercantum dalam wasiat politik yang disusun presiden pertama RI tersebut. Dalam wasiat itu, Soekarno menempatkan Tan sebagai salah satu penerus revolusi jika dirinya ditangkap. Kepercayaan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh Tan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak muda, Tan dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol dibandingkan teman-temannya. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan hingga ke Belanda. Nah, pada tahun 1908, Tan bersekolah di Queen's School atau Sekolah Guru di Bukit Tinggi. Salah seorang gurunya kemudian mendorong Tan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Selama 6 tahun menempuh pendidikan di Belanda, Tan mulai tertarik pada berbagai pemikiran politik. Ia mempelajari kolonialisme, ketidakadilan, serta perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah. Pengalaman tersebut membentuk pemikiran kritis yang kelak mempengaruhi perjalanan politiknya. Tan kemudian aktif dalam berbagai gerakan yang menentang kolonialisme. Nah, pada tahun 1925, Tan menerbitkan buku Narde Republik Indonesia saat berada di Kanton, Cina. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan itu menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Pemikirannya membangkitkan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka. Pada tahun 1922, Tan mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern. Dalam forum tersebut, ia ditunjuk menjadi agen Komintern untuk Asia Tenggara dan Australia. Nah, setelah itu, Tan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok pada 1927, dan organisasi tersebut bertujuan membangun kader bawah tanah di Indonesia. Meski pernah dekat dengan gerakan komunis internasional, perjalanan politik Tan tidak selalu sejalan dengan PKI. Bahkan ia pernah berselisih dengan sejumlah tokoh penting partai tersebut. Perseteruan itu membuat Tan tersingkir dari lingkaran kekuasaan pada masa berikutnya. Namun, pemikiran dan perjuangannya tetap menjadi bagian penting sejarah bangsa. Sahabat budaya, Tan Malaka memiliki peran penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya terlihat melalui rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Dan rapat tersebut menjadi dukungan massa besar pertama terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu memperlihatkan kekuatan rakyat dalam mendukung kemerdekaan. Tan menyebut rapat Ikada sebagai uji kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan. Setelah peristiwa tersebut, perlawanan terhadap Jepang semakin meluas dan berani. Sahabat budaya, Tan juga dikenal sebagai tokoh yang menolak kompromi terhadap penjajahan. Ia meyakini kemerdekaan harus diperjuangkan secara penuh tanpa syarat. Dan menurutnya, perundingan hanya dapat dilakukan setelah Indonesia diakui merdeka sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, perundingan dianggap tidak memiliki arti. Wow. Sahabat budaya, Anda ingin mengetahui informasi tentang Tan Malaka yang dijuluki Bapak Republik Indonesia, Anda silakan kunjungi rri.co.id, cari informasinya tentang mengulas sejarah hari lahir Tan Malaka pada bulan Juni ini yang sudah lewat ya, tanggal 2 Juni Tan Malaka.
1: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Sahabat budaya Lolondalo di Nusantara Pagi, nampaknya kebersamaan saya dengan Anda cukup sekian. Nanti ada Anjayayan yang akan melanjutkan untuk Nusantara Siangnya. Pastikan terus Anda bersama program Empat Gorontalo. Masih banyak hal yang akan kami sajikan untuk Anda, baik hiburan maupun informasi-informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

もっと

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulaa, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Walau lo habari, lo dunggaya polito ngamila to hamisi 11 Juni 2026 untuk Nusantara Siang. Seperti biasanya sahabat budaya, Huwati-hati Anjayan akan menemani Anda hingga di jam 2 siang nanti ya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya. Insya Allah hari ini ada banyak keberkahan, kemudian juga akan ada banyak rejeki dan segala aktivitasnya dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, kita awali kebersamaan untuk Nusantara Siang di hari ini di segmen Request Lagu Nusantara. Anda yang ingin bergabung seperti biasanya, Ti Anja mau tunggu di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266, bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Yang ingin gabung di layanan telepon, Ti Anja batasi seperti biasanya 4 orang saja yang bisa Anda kirimin salam ya. Lagu yang bisa Anda pilih seperti biasanya ada 2 lagu Gorontalo dari Kinanti Angulualungga Bongo, kemudian ada Nurlahati Janjiahulao Bolongga. Lagu Manado ada lagu dari daerah lagunya Gunawan ya, Oto Sesambar, kemudian lagu Ambon dari Vicky Salamor, Tuhan Beta Maudia. Lagu NTT yang bisa Anda pilih Ikan Nae di Pante, kemudian ada lagu Minang Dindin Badindin, ada lagu dari daerah Palembang Ia Saman, dan terakhir ada lagu Melayu ya, Zapin Hia Maulai dari Datuk Siti Nurhaliza. Langsung saja Ti Anjayan sapa penelpon pertama sahabat budaya 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalulondalo.
0: Jo odulo.
1: Ondo Lilian Topo Tanga.
0: Ibu Lian Topo Tanga. Toduolo Ibu Lian.
1: Lagunya Mita.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Mita Talahatu.
0: Mana Ambon itu Vicky Salamor, Mita Talahatu.
1: Oh iya,
0: Salamor
1: jo, maaf.
0: Aja, oke.
1: Di buat Pak Asri, buat di Tanau, buat di Pak Ahmad Kuga, buat yang enggak di Anjaya yang lagi tugas. Insyaallah sehat selalu semua keluarga, amin.
0: Amin.
1: Buat keluarga juga insyaallah sehat selalu. Makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulian yang ada di Potanga sudah pilih lagu dari daerah Ambon. Ada siapa di belakangnya Ibu Lian? 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi salam budaya Lohulandalo.
0: Jo odolo Tata Inka.
2: Iya.
0: Iya. Tau duolo Tata Inka.
2: Lagu itu apa?
0: Lagu olo.
2: Apa tadi sih Anja ada sebutin? Lupa.
0: Yang daerah mana? Ada Gorontalo, Manado, ada Ambon, kemudian ada NTT, lagu Minang, lagu Palembang, sama Melayu.
2: Yang itu, DP judul itu apa dulu? Yang mana?
0: Dindin Badindin, Ia Saman, Ikan Nae di Pante.
2: Itu.
0: Yang mana?
2: Ikan Nae di Pante.
0: Ikan Nae di Pante.
2: Belum maaf aja.
0: Jojo mau ngolah. Ikan Nae di Pante, Oto So Sambar, eh?
2: What? Ati olo,
0: ati olo. Lo lumbeki ati di hadapan sambar.
2: Kirim salam Jo Anja, masih banyak yang mau bantri.
0: Jojo.
2: Kirim salam buat si Anja yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
2: Buat seluruh fans Jo tanpa terkecuali terakhir.
0: Buat
2: spesial buat yang lagi ulta hari ini, semoga panjang umur ya selalu.
0: Siapa kok?
2: Ada teman.
0: Oh, teman. Ajo, ajo.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Semoga rezekinya lancar. Makasih yang bersama
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka yang ada di Tinelo ya. Yang lagi ultah di hari ini, semoga panjang umur, sehat selalu dan berkah usianya. Amin. 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anja.
0: Halo Ibu juga Nelly, Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Todu Olo, memilih lagu Olo.
3: Ikutan di dua lagu itu Jo, okay, supaya adil.
0: Oke, baik.
3: Kirim salam buat Pak Asri, ada Ibu Lian di Pertanga, Ibu Li, ada Ibu Iin, Ibu Iya, pertama-sama Jo, tanpa terkecuali, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.
0: Amin.
3: Paling spesial buat anakku Anja yang sementara OTW ke Pelabuhan Anggrek, perjalanan insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Paling spesial buat si Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Teristimewa di Ajus, semoga panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
3: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Makasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Ibu Nelly sekeluarga, insya Allah sehat selalu. 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanja, walau habari.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Timbak Yati, walau habari.
4: Alhamdulillah, sehat-sehat, Kak. Cuaca Bandung aja mulai mendung-mendung, Kak. Panas tapi mendung.
0: Di sini panas, di Kota Gorontalo. Cuma... Halo, Mbak Yati.
4: Ya, ya, Kak.
0: Iya, mau lagu yang mana, Timbak Yati?
4: Lagu Jawa, Kak.
0: Lagu Jawa untuk hari ini belum masuk format, yang ada cuma lagu Gorontalo, Ambon, Manado, NTT, kemudian Minang.
4: Ambon, Kak.
0: Oh, lagu Ambon, oke. Okay.
4: Iya. Oke, mau kirim buat seluruh fan perempat dan persatu tanpa terkecuali. Kirim buat Bapak ya, Tahir Yanji bersama Ibu yang sedang di kampus. Buat Ayahanda Bandung Rejo, bersama staff-staffnya, serta seluruh masyarakat Bandung Rejo. Buat kakak-kakak saya yang ada di Sidodadi. Spesial buat Mas Bambang, semoga cepat sehat.
0: Amin.
4: Dengan kakak-kakak saya yang ada di samping ini, dengan anak dan cucu. Paling spesial buat Kak Anjayan, semoga Kak Anjayan sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Bambang, insya Allah lekas sembuh ya. Penelpon berikutnya, silahkan sahabat budaya 0811-430-4040. Yang pengen ikutan di layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, lagu yang ingin Anda request, dan salam-salamnya untuk siapa aja. Kembali di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sahabat budaya Lohondalo.
0: Iya, odu olo, Pak Asri di Luwu Timur.
5: Terima kasih.
0: Iya, Pak Asri, silahkan Pak Asri, mau lagu yang mana?
5: Manado.
0: Manado, Oto Sosambar, DP Judul.
5: Oh iya.
0: Oke.
5: Mau kirim dulu ya.
0: Silahkan Pak Asri.
5: Ya, kirimnya buat ada Ibu Rosin, Ibu Nelly, Oma Kiki, Oma Ami, ada Ripanto di Kota Raja, ada Ibu Dia, Ibu Rian, buat Ibu Salma Tahir, Ibu Selvi, buat semuanya juga tanpa terkecuali. Nah, juga. Terima kasih banyak dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah, oh ini, kirain ada yang gabung di layanan WhatsApp. Baik sahabat budaya Lolondalo, Ti Anja putarkan saja dulu lagu yang sudah Anda pilih tadi ya. Nantinya Ti Anja bakal balik lagi. Tetaplah bersama kami di Request Lagu Nusantara.

0: Tahukah Anda, limbah dapur yang sering kita anggap tidak berguna, seperti sisa sayur, kulit buah, hingga ampas kopi, ternyata bisa diolah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk tanaman pangan rumahan. Pupuk organik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu menyuburkan tanah dan membantu tanaman tumbuh lebih sehat tanpa bahan kimia berbahaya. Cara membuatnya pun cukup sederhana, cukup kumpulkan limbah organik, cacah, lalu diamkan hingga terurai menjadi kompos yang siap digunakan. Dengan memanfaatkannya, Anda bisa menghemat biaya sekaligus menghasilkan pangan sehat untuk keluarga. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan pengolahan yang baik agar tidak menimbulkan bau. Jadi, mulai dari rumah, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih sehat.
1: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
2: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
3: Santai, kamu panik, aku ngemil.
2: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
3: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
2: Lah maksudnya?
3: Ya, selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
2: Tempe doang gak bosan apa?
3: Bosen itu kalau dompet kosong. Tempe mah fleksibel.
2: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
3: Hubungannya jelas lah. Tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
2: Berarti bukan cuma soal makan dong?
3: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
2: Kalau diolah gimana?
3: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
2: Berarti ketahanan pangan itu
3: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
2: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya Lawulon Dalo, emang ya kalau usia udah mulai dewasa ya 40-an gitu sih, ketika beraktivitas badan sering pegal, terus juga nyeri sendi ya, atau terasa berat setelah kita melakukan berbagai macam pekerjaan. Biasanya sih sering konsumsi obat warung ya, yang tentunya juga banyak tuh mengandung bahan-bahan kimia. Nah, daripada resikonya tuh berdampak pada kesehatan tubuh, sahabat budaya, makanya kembali lagi ke alam dong ya, bersama dengan Vito Herbal Bidara by Tulus. Ini minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat dan nyaman, sahabat budaya. Cocok dipakai kapan saja. Kemudian juga di mana saja saat badan ini terasa kurang fit ya. Misalnya lagi ada goreng ikan, kemudian badan terasa pegal, tinggal langsung oles saja itu ke bagian yang sakit, sahabat budaya ya. Atau lagi ada pergi di pesta, pergi di tempat wisata ya, karena DP kemasan ini praktis untuk orang mau bawa kemana saja, sahabat budaya. Jadi tidak perlu lagi konsumsi obat-obatan kimia ya. Cukup balurkan, cukup oles pada bagian yang terasa pegal ataupun yang sakit ya. Baru mau pesan di mana itu Vito Herbal Bidara by Tulus Anja. Nah, kalau mau bawa pesan, Anda bisa kunjungi website tulusherbal.com ya. Sekali lagi tulusherbal.com, atau juga bisa hubungi Ti Ibu Yayu ya. Ini nomor Ibu Yayu, nanti save saja, bisa Anda save dulu ya. Ti Anja mau kasih kesempatan yang mau ambil HP atau mau ambil kertas dengan pulpen, silahkan dicatat dulu nomornya. Nanti insya Allah kalau so ada rejeki bisa di order ya. Ini DP nomor Ibu Yayu, 0852-8971-1177. Ti Anja mau baca ulang ya, di 0852-8971-1177 ya. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Lanjut lagi sahabat budaya kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini ya. Silahkan yang pengen gabung, masih banyak lagu yang bisa Anda pilih ya. Ada lagu Manado, kalau lagu Manado tadi sudah dipilih, tinggal mau putar ya. Oto Susambar dari Gunawan. Lagu Gorontalo ini juga masih ada dua, Angulua Lungga Bungo, Janjia Hula Obolongga. Kemudian ada lagu Minang Dindin Badindin, lagu Palembang Yasaman, dan juga ada lagu Zapin Ya Maulai. Ini lagu Melayu ya. Silahkan 0811-430-4040. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja
0: Jo
1: budaya.
0: Oh, duolo.
1: Ando ini Anja di
0: Jo, Jo, itu duolo.
1: Ayo tinennya bertemu Dallah wita ayo Oto Susambar.
0: Oto Susambar, iya duolo ini tinennya Oto mau sambar.
1: Biar Oto Sambar begitu. Masa ulang-ulang kali bayi. So second tau Anja di Masa second ulang-ulang itu. So expire itu sebiar saja Oto Susambar begitu. Untuk tidak guna itu.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Buat Pati Mbak Yati sama Mas Bambang sekeluarga di Bandung Lejo ya, Anjay.
0: Jo, Jo.
1: Sehat-sehat buat Pati Ibu Ia di Buadanya Muteri Panto, di Oma Suci yang ada di Beningo, dan buat semua dan semuanya, Anjay.
0: Jo.
1: Anjay, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Dan segala anjadi ai buat keluarga anjay salah dalam hidupan Allah Subhanahu wa taala. Biar saja anjay atau sesambar lah, so second berulang-ulang itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, tinene ambulati. Selamat juga ini Ti Oma Lisuci, belum bergabung di Pro 4. Insyaallah sehat selalu Oma Suci ya. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanoo.
0: Jo, salam budaya Lohulon Dalo.
2: Sahabat budaya Lohulon Dalo.
0: Aduh, Allah. Mau milih lagu Allah di Tanoo?
2: Lagu apa? Lagu Minang?
0: Lagu Minang Dindin Badindin.
2: Oh, oke, okay, itu Jo.
0: Oke. Okay.
2: Oh, kirim salam buat si Nenek Ambulati tadi, si Inka, Wati, Oscar Bajuka bersama istri, dan Ibu Tuti, Betty, Ibu Lika, sama Nepan Novi, Ibu Sero, Pak Asri, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Besar untuk Anja sekeluarga, insya Allah sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo Tanoo Londo Batu Daa. Tuh di Balakali Tanoo silahkan 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum sahabat budaya Lohulondalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam. Aduh, olo Pak Herman di Balahu.
3: Iya, Anja.
0: Oke, todu olo.
3: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu.
3: Melayu, Jo.
0: Oke.
3: Oke, mau bungkus je semua supaya cepat mulai dari Pati Pepi di Nengo sampai Cibak Simpi yang ada di Pasir Malaya. Kalau semalam kalian sehat walafiat, spesialnya buat si Anja sehat walafiat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tata Pepi Allah so jarang bergabung di Pro Ampa. Insya Allah Tata Pepi yang ada di Inego sehat selalu ya. Untuk Tiang Silvana yang ada di Botu Pinggir juga. Next di 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gudang Sidang Mulyo, dan
0: iya.
4: Adalah kita.
0: Ah, dangdut adalah kita. Salam budaya Lohulondalo.
4: Sahabat budaya Lohulondalo. Astagfirullah. Ada peti bunda ini kayaknya.
0: Ah, ada acara.
4: Iya, lepas si bunda.
0: Ah, Jojo. Mau dengar lagu lo ti Ibu Rostin?
4: Lagu Gorontalo.
0: Angulualungga bongo atau janji ya hula ubolongga?
4: Itu bolongga bolongga.
0: Ah, bolongga. Iyo, mau baking santan eh.
4: Kirim salam pertama ke tempat terkecuali. Yang paling spesial buat kaya yang sedang beraktivitas. Insya Allah selalu sama keluarga.
0: Amin.
4: Makasih kaya
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lohulondalo dari Oma Albani di Paguyaman. Kirim untuk Pak Nasrul, Pak Asri, Mama Ella, Ibu Vero, Ibu Ia. Kemudian untuk semua fans Pro 4, spesial buat Ianja Yayan, semoga sehat selalu bersama ibunda tercinta. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya untuk Tioma Albani. Satu lagi sahabat budaya yang ingin bergabung 08 11 430 4040. Tianja kasih kesempatan 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jo, odu olo. Dari Nenek Li Afni Tobulado.
5: Iya.
0: Jo, mau milih lagu apa ti Nenek Li Afni?
5: Lagu Melayu aja.
0: Lagu Melayu. Oke.
5: Bisa lagu. Nanti
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Lolondalo, 55 menit bergeser dari jam 10 pagi. Torang sudah ada di menit-menit terakhir untuk request lagu Nusantara di hari ini ya. Silahkan untuk Anda Sahabat Budaya yang masih ingin bergabung, dua penelpon terakhir di Anjamu Tunggu 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266.

0: Penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Tinene Ani.
1: Sayang.
0: Iya. Jo, saya sehat Tinene Ani.
1: Alhamdulillah.
0: Mau milih lagu lo Tinene Ani.
1: Oh, bumbalo pangkamla badin di beso.
0: Jo.
1: Lagu mandin di beso, bumbalo pangkamla badin di beso.
0: Ah, jo. Sama pilih kamari jo lagu Melayu ti Nenek Ani ya.
1: Nah, iya Melayu. Ah, yang lain.
0: Jo. Todo lo.
1: Salam buat Kita Miko, Pak Herman di Saudin, juga di Ripanta di Kota Raja serta seluruh pen sahabat budaya di mana saja berada. Semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat, spesial buat Anda. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya Allah. Makasih Angga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Silahkan sahabat budaya yang ingin bergabung. Setelah tadi ada Tinene Ani, Londo Botubarani, insya Allah juga Tinene Ani sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Satu penelpon terakhir. Tianja kasih kesempatan. Kalau memang masih ada yang ingin bergabung, kalau sudah tidak ada, Tianja tuntaskan kebersamaan untuk request lagu Nusantara di hari ini ya, di 11 Juni 2026. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon, layanan WhatsApp ya. Yang belum sempat bergabung di hari ini, insya Allah besok masih bisa ikutan kembali tentunya dengan penyiar-penyiar Pro 4 lainnya. Sahabat budaya, di jam 11 siang seperti biasanya kami juga akan kembali mengupdate informasi lokal untuk Anda lewat berita bahasa daerah bersama Tipakuni Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Butia polima banta bantalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me toli punto butia te hasdin dan yalwatia ta mo potong gulolo iya. Mengulawa mengutato. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otangulai. To umu pahingga de panyaki HIV/AIDS beti musimai ohu ila lo tamu aami. Alihu dilamalo oduhenga ta o panyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS beti de dilak botolo modu umotolo kesehatan. Nabo olo umai motolo manusia, motolo didiki, wa motolo unggara. Umai mohu ila, mopo hingga de penyaki HIV/AIDS beti. Upo uda ali beti, mengohi pahamu, ti dio po ode mengodi timoli. De upanyaki HIV/AIDS beti, mai mo o obita, wa umai mo otopotala. Upalalu olo buti o woluolo literasi kesehatan. To umai mopo hinggade lo ladio lo HIV/AIDS. Kalaja helu molo pamalenda, tenaga kesehatan, pendidikan, ta udula alo agama, udula atohu ngola ayati, u mengohi pahamu potunu apa tuhata, to sikola, to kampus, waule bo alo mongo ditimoli.
1: Ta'ua Lolingua. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Ta'ua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon talo. Owo luo lo penas u pohutuo lia to hulon talo buti. Mamai tutula lo mongotani wolo hilao sanangi. Koko lia buti mai po otapula la pongotota. To u motolo tani wa motolo hala. To wo lota lota tongko na omai. Umai mopotu lo o lopong motota. Huna umai mopolai aha sili loti la pulo wau tutumulo. Ta olu olu hula to pertanian wasito sumawi yono lo o tanggulai. Mongotani ma molotula wolo hilao sanangi. Olo ta tongko na umai. Sabu modata ilimu umoto duo to umotolo teknologi pertanian. Wau utie da mangada anapa atilio ode mangotani. Mangotani mai lei odu ola po odata ode tama lo pejuang mai de upenas KTN abuti piul hutulio to hulangalo.
2: Tahuda lo momo panggola. Dilama o handi olemu tale dabao. Bo elai mola batangamu donggo nao-nao.
3: Jangan kau ejek yang terpeleset, tapi ingat, dirimu sedang berjalan. Artinya, introspeksi diri.
0: Odu olo, ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulontalo. Lipundo to hulontalo butia, lipu u ngope-ngope he odunggalo liluhu. Sabe ma uitolo BMKG mahi pengohia pahamu ode layati to gorut. Uma lopowali utanggulalio sekolah lapang gempa bumi. Uma lo kalajahelumo wolota okalaba. I kepala lo BMKG to Hulondalo Andri Wijaya bidang lo otagulai. BMKG mahi pengohia pahamu odela iati. Tolipu u ngopee odunggalo liluhu. Ngopahia maale to BMKG ma mopotingohu sirene. Wanu bolo odunggalo tsunami. Pohine lio kalaja helu molotamu a ami to umai mengohi pahamu ode laiyati alihu laiyati dilamalo tasibuolo wanu bolo odunga loliluhu wau tsunami. Wanu u hipengohi pahamu beti monona olo u motoyunuto laiyati ma duo-duo tamola wau didu tasibuolo to u odunga loliluhu wau tsunami.
3: Bodel o atau meja di lamuali etu etuo mao.
2: Seperti kaki meja tidak bisa dilekukan, artinya sikap yang keras.
0: Odu olo itu longgo lamia tia tohabali u bahasa no hulondalo. U hetamelolo to limbunga lo sikola ma to imato lo balai besar pengawas obat wa makanan mialo BBPOM. Walo uhe popotalia lio to limbunga lo sikola ma to imato lo saka POM. Umelo malamalakisa utamelolo wa uilumolo uhe potalia lio to limbunga lo sikola. Alihu ana sikola dilama omo oilu umo topotala. Kokolio abuti de dilabo mololohe wolo utala-tala totahi popotalia. Dabo mai mopoela olotahi popotalia u dilama o mopotali umo otopatala to ana sikola. Kapala lo BBPOM tohulondalo lintang purbajaya lo otagulai. U pila laki salio tonu u otohilalo ana sikola tamelo limongolio. Boli malu ngohi pahamu ode mongo guru ana sikola, mongo udula alo ana sikola, wautahi popotalia. U wololo mola u tamelo laboti u amani. Udah halio boti bolo mopo u lawolo u mo otopotala. Uhi pengohia pahamu beti alihu de dilak bo BBPOM ta ima-imato u alo. Dabo ma o imato alo tamo a ami. Mongo ditimoli masa tia beti motohila lo u motalitali wolo u tamelolo.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo odelo didi londo ulungo.
3: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tohabali u bahasa lo hulontan lo. Hetuto u MKM umai meluanga pameran to penas lo mongotani uau mongo pilohala. U MKM beti ma wohia lo tambati u mopotalia to limbunga lo kandoli lo upati. Ita ua lo panitia topenas kabupaten lo Hulondalo, Darwin Romi Sahrain lo Otagulai. To pameran buti de dilabo UMKM u dihu-dihu olo Bank Indonesia. Dabo UMKM to didihu lo pamalenta kabupaten lo Hulondalo. Umai lo hia lio hiango umai mo potalia. Wau mai mo promosi hasili lo ukinalaja. Odeta tongona amai umonto lipu-lipualo to ungotupalo Indonesia. Umat tantu-tantu timongolio maimu balanja. Wau utie maimu oro dawa ekonomi tolipu. Penas buti ngopo hia mai owalia lotili lahe polo kokolio o. Wau olo hia ngo umaimu polai ati na pulo wau tutumulo.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo kasubi ila lipa.
3: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Mengudla awak mengol tato, tanu bo o odimola uma pilo pesan beo mela miati ato hianga betia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamai.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil, lahir kekuatan besar.
1: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
2: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
3: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
0: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
1: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo hulondalo mengudu lah mengutato menguti lo mengutiamu udu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate info UMKM untuk anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, kepemilikan sertifikat halal saat ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban agama, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk. Dalam era pasar modern, produk yang bersertifikat resmi itu memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di mata para konsumen. Pengawas jaminan produk halal Sumba Barat Zulkifli Zainuddin mengatakan bahwa legalitas halal mempermudah produk lokal menembus pasar retail modern. Banyak jaringan retail besar seperti Alfamart dan juga Indomart mensyaratkan jaminan produk halal bagi setiap produk UMKM yang ingin masuk. Selain mempermudah perluasan pasar ke retail modern, sertifikat halal ini juga jadi syarat mutlak bagi pelaku UMKM untuk bisa berpartisipasi dalam pameran nasional. Berbagai badan usaha milik negara atau BUMN dan kementerian seringkali juga mengadakan pameran pemberdayaan ekonomi dengan syarat produk mitra binaan wajib memiliki legalitas halal. Dari sisi kualitas, proses sertifikasi halal ini juga menjamin higienitas dan kebersihan dari tempat serta alat yang digunakan selama produksi. Auditor atau pendamping halal akan memeriksa dapur pelaku usaha untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi bahan berbahaya ataupun kondisi lingkungan yang tidak sehat. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
3: Ya, emang kenapa sih, Kak?
2: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
3: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
2: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
3: Enggak deh.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Kan melalui berbagai program pemberdayaan. Kepala Bidang Perindustrian Koperindak Rotendaun, Sonia Pelokila, mengatakan pihaknya membantu kebutuhan pelaku IKM di mana bantuan diberikan sesuai kondisi usaha masing-masing. Petugas turun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian bantuan dan juga pelatihan. Koperindak juga mendukung pengembangan tenun ikat melalui bantuan benang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok pengrajin lokal. Selain itu, pelatihan keterampilan rutin diselenggarakan bagi masyarakat. Materinya mencakup pembuatan sabun mandi dan juga minyak telon. Ya. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ini harus terus dilakukan. Langkah itu penting untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Program pembinaan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing IKM di daerah dan pelaku usaha juga tentunya didorong untuk lebih inovatif dalam berproduksi. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.51 waktu Indonesia Tengah.

0: الميعاد.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 12, waktu Indonesia Tengah.
2: Mengudula omong otato mengoti lo mengoti amo, upia karanji menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Gorontalo yang masih bertahan hingga kini. Kopiah tradisional yang dianyam dari serat tumbuhan mintu ini kerap dikenakan dalam kegiatan adat, keagamaan, dan acara resmi daerah. Kehadirannya semakin dikenal luas setelah sering digunakan oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bagi masyarakat Gorontalo, upiah karanji tidak sekadar penutup kepala, tetapi juga mencerminkan identitas dan kebanggaan budaya daerah. Pada 2019, upiah karanji ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, mandi Safar Atinggola menjadi salah satu tradisi budaya yang masih dijaga masyarakat Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Tradisi ini dilaksanakan setiap bulan Safar dalam kalender Hijriah dan berpusat di Sungai Andagile, Desa Buata. Prosesi diawali dengan doa bersama. Kemudian masyarakat melakukan mandi bersama di sungai sebagai simbol penyucian diri dan permohonan keselamatan. Tradisi yang berasal dari Kerajaan Atinggola ini juga mengandung nilai religius, sosial, dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kini, mandi Safar tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya di Gorontalo Utara. Bo Oditopo Watiati Ancayayan, Bolo Oduolo.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

24 menit saat ini bergeser dari jam 12 siang, sahabat budaya. Ada yang sudah makan siang gak sih? Kalau belum, ayo segera makan siang agar bisa kembali produktif untuk menjalankan aktivitas di paruh waktu yang kedua ya. Atau bahkan ada juga yang memilih untuk ya udah mending sholat dulu, setelah sholat baru dilanjutkan dengan makan siang. Apa kabar juga buat Anda, sahabat budaya yang lagi mobile, yang lagi mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo dari kendaraan yang saat ini Anda tumpangi ya. Karena biasanya ada banyak pendengar Pro 4 RRI Gorontalo yang badengar juga melalui otomikro. Ada juga mobil pribadi ya. Atau yang lagi ada di pom bensin, karena biasanya Tianja kalau mau singgah mau isi bensin pasti muta-putar itu Pro 4. Di pusat-pusat pertokoan juga itu sering diputar Pro 4. Kemudian di beberapa rumah makan juga sering mendengarkan siaran program 4 di siang ini ya. Sahabat budaya, Tianja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Tianja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kabupaten Toli-Toli memiliki beragam kuliner khas yang jadi favorit masyarakat maupun wisatawan. Cita rasa makanan yang kaya rempah serta bahan baku hasil laut menjadikan kuliner daerah Toli-Toli itu memiliki keunikan tersendiri dan terus diminati berbagai kalangan. Nah, salah satu makanan khas yang cukup terkenal yaitu kaledo, sup kaki sapi dengan kuah asam pedas yang tentunya menggugah selera. Selain itu, masyarakat Toli-Toli juga dikenal gemar mengkonsumsi berbagai olahan ikan laut segar, seperti ikan bakar, ada ikan kuah kuning, hingga abon ikan yang banyak dijual di pusat oleh-oleh. Salah seorang pelaku UMKM kuliner Toli-Toli, Rahmawati, mengatakan makanan tradisional daerah itu memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila dipadukan dengan inovasi penyajian yang menarik ya. Tidak hanya makanan berat, berbagai jajanan tradisional juga masih mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Misalnya ada kue cucur, ada juga onde-onde, dan pisang goreng. Ini jadi camilan favorit masyarakat saat bersantai bersama keluarga.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungan, ya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga, ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanah layu. Tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan. Juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulun yang kelompok tani desa Edelweiss itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun, kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu. Ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep yang menarik ya. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, yang pertama karena tidak beradaptasi dengan perubahan ya. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Terus juga kualitasnya kadang tidak konsisten ya. Terus juga strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, bahkan tidak punya identitas brand yang kuat ya. Dan faktor yang terakhir nih sahabat budaya, yaitu tidak mengerti kebutuhan konsumen. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di laman resmi kami di portal berita rri.co.id. Sahabat budaya, di jam 1 siang nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Tahuna. Kita akan ikuti Magota Bacerita hari ini dengan topik mitigasi bencana keselamatan bersama.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Gimana?
3: Yuk, gue anterin.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Sahabat Budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program Masatu RRI Tahuna. Kita akan ikuti Magota Bacirita.
1: Madina Tanah Melahasa dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
2: Tabe sikite kebi, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Magota Bacirita yang disiarkan oleh RRI Tahuna tentunya, Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, juga Pro 1 RRI Talaut. Dan untuk siang hari ini kami mengangkat topik mitigasi bencana keselamatan bersama. Pendengar, beberapa waktu lalu masyarakat Kepulauan Sangihe tentunya merasakan guncangan gempa bumi yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat penting bahwa kita tinggal di wilayah yang memang punya potensi bencana, baik itu gempa bumi, ada potensi tsunami, maupun juga aktivitas gunung api awu. Selain ancaman gempa dan tsunami, kita juga hidup berdampingan tentunya dengan keberadaan gunung api awu yang hingga saat ini terus dipantau aktivitasnya oleh pihak berwenang. Hal ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan terhadap berbagai jenis bencana harus terus kita tingkatkan. Saat bencana terjadi, tetapi juga
3: nyanda ada
2: datang. Karena itu saat ini kita akan sama-sama belajar, kemudian juga mendengarkan langsung dari narasumber yang berkompeten. Sudah hadir di studio saat ini pengamat Gunung Api Awu, ada Pak Didi Bina. Selamat siang, Pak Didi.
4: Ya, selamat siang.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Didi?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, walaupun memang setiap hari tentunya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena cuma dua orang di bawah ya, Pak Didi.
4: Betul sekali, hanya berdua.
2: Hanya berdua, jadi memang sangat sibuk beberapa hari terakhir ini untuk pengamatan Gunung Api Awu sendiri. Tetapi tentunya terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Kita juga sudah bersama pendengar RRI dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah bersama dengan Ando Prasetyo STR. Selamat siang, Ando.
5: Selamat siang, Kak.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ando?
5: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Sehat dan luar biasa. Terima kasih tentunya untuk waktunya di siang ini dalam program acara Magota Bacirita. Ya. Dan pendengar RRI dan juga pemirsa yang tentunya menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kita tentunya akan mendengar dan juga sekali lagi sama-sama belajar supaya kita tidak hanya dengar informasi dari luar tapi dapat penjelasan yang benar dan juga resmi. Harapannya tentunya setelah kegiatan ini semua bisa lebih siap, tidak gampang panik, dan tahu kira-kira apa yang harus dilakukan kalau terjadi situasi darurat, serta mampu mengambil langkah yang tepat demi keselamatan diri, keluarga, dan juga lingkungan. Ando, masih bersama kami siang ini?
5: Siap, Kak.
2: Oke, masih ya. Masih ada di ujung telepon. Kita ke Ando dulu. Pasca gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu, pelajaran apa yang paling penting terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi maupun juga tsunami? Anda silakan.
5: Baik, untuk pelajaran yang penting adalah bahwa kesiapsiagaan itu harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar akan terjadi. Nah, oleh karena itu, masyarakat perlu memahami resiko wilayah tempat tinggalnya, mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik aman, ya, serta memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat bahwa budaya sadar bencana itu perlu terus kita tingkatkan sehingga masyarakat dapat merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
2: Baik, banyak masyarakat yang bertanya, Ando, apakah setiap gempa bumi berpotensi tsunami? Kemudian bagaimana masyarakat dapat mengenali ancaman tsunami setelah terjadi gempa itu?
5: Baik, jadi dipahami bahwa tidak semua gempa itu berpotensi tsunami. Tsunami umumnya dipicu oleh gempa tektonik yang terjadi di bawah laut memiliki magnitudo yang cukup besar dan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk dasar laut. Namun demikian, masyarakat pesisir perlu memahami konsep evakuasi mandiri. Jadi, ketika merasakan gempa yang cukup kuat atau gempa yang berlangsung cukup lama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Selain informasi resmi dari BMKG, masyarakat juga perlu mengenal tanda-tanda alam seperti yang disebutkan tadi, yaitu gempa kuat dan perubahan muka air laut yang tidak normal, bagian dari kewaspadaan dini terhadap potensi tsunami.
2: Oke, bagaimana sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki oleh Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha saat ini?
5: Baik, untuk BMKG sendiri mengoperasikan yang namanya INADIUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System selama 24 jam penuh. Jadi ketika terjadi gempa bumi, data dari jaringan seismograf BMKG dianalisis secara komprehensif dan secara tepat oleh analis gempa bumi. Nah, dalam waktu beberapa menit setelah gempa terjadi, biasanya BMKG langsung mengeluarkan informasi awal yang keempat parameter gempa, serta potensi tsunami berdasarkan hasil analisis cepat. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi kepada BNPB, BPBD, pemerintah daerah, media massa, serta masyarakat melalui aplikasi dan media resmi BMKG. Selanjutnya, BMKG juga terus melakukan pemutakhiran informasi berdasarkan perkembangan dari data pengamatan yang masuk, hingga akhirnya mengeluarkan informasi berakhirnya peringatan tsunami apabila kondisi memang dinyatakan telah aman.
2: Oke, Ando masih tetap bersama kami ya di siang hari ini dalam program acara Magota Bacerita, karena kita akan lanjut ke Pak Didik Bina ini selaku pengamat Gunung Api AWO Sangiha. Pak Didik, setelah gempa yang dirasakan masyarakat beberapa waktu lalu atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 2026, banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan aktivitas Gunung AWO, karena ketika kemarin goyang gempa, dorong bilang kata, oh ternyata ini kagekung Gunung Api AWO yang meletus ini. Bagaimana penjelasan yang benar dari sisi pengamatan Gunung Api AWO?
3: Oh ya, baik, sedikit penjelasan dari kami pengamat Gunung Api. Memang gempa kemarin itu bukan dari aktivitas Gunung Api. Itu adalah posisi gempanya itu ada dekat dengan Filipina, jadi dia di posisi gempanya di laut, jadi itu tidak ada tidak ada kaitannya dengan gunung api. Kemarin itu mungkin dikaitkan dengan gunung api karena status Gunung AWO itu di level 3, jadi pada saat terjadi gempa itu dikiranya itu adalah aktivitas dari Gunung AWO begitu.
2: Bagaimana sebenarnya kondisi pemantauan gunung Api AWO saat ini dan apa yang perlu dipahami masyarakat terkait dengan sistem pemantauan tersebut?
3: Oke, untuk sistem pemantauan kita di Gunung AWO itu ada, kita memasang alat yang namanya seismik itu ada 6 titik. Jadi alat
2: di puncak
3: mengelilingi gunung. Oh. Satu berada di puncak, yang 5-nya mengelilingi gunung. Jadi alat itu kita pasang sampai sekarang berfungsi dengan normal, terus itu jalan 1 kali 24 jam. Alat itu tidak pernah off kecuali memang rusak. Tapi kalau walaupun satu rusak itu masih ada 5 yang jalan, itu masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi alat kita itu dipasang di lapangan, terus dipancarkan ke pos, ke kantor kita yang berada di samping rumah sakit. Jadi alat yang di lapangan itu menangkap getaran gempa, terus di pos itu mencatat. Jadi di pos itu ada satu PC yang untuk mencatat hasil dari rekaman yang diterima dari lapangan itu.
2: Penasaran ini Pak Didik. Pak Didik, bagaimana misalnya penetapan misalnya dari level 1, level 2 sampai dengan level 3 itu bagaimana melihat perkembangan Gunung Api AWO atau seperti apa? Atau mungkin ada di layar komputer kah, atau dari pemantauan yang langsung mengeluarkan oh ini level 3 atau seperti apa Pak Didi?
3: Oh ya, untuk penetapan status kita di Gunung Api itu berdasarkan dari yang pertama mungkin dari pemantauan visual, terus yang kedua itu dari kegempaan. Kegempaan yang paling yang bisa kita naikkan statusnya ke dari level bawah ke level atas itu biasanya dari gempa-gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa-gempa yang berasal dari pergerakan magma yang ada di gunung api itu. Jadi semakin banyak gempa vulkanik itu terekam setiap hari itu mengindikasikan bahwa aktivitas magma itu banyak di gunung api tersebut. Jadi kalau semakin hari dia semakin meningkat, maka status Gunung Awu itu kita harus naikkan ke level yang lebih atas lagi.
2: Oke. Baik, kalau dari level 1 ke level 2 kira-kira berapa banyak DP gempa itu, Pak Didi?
3: Ini Gunung Awu sejak dari letusan tahun 2004 itu statusnya belum pernah kembali ke normal. Jadi statusnya diwaspada terus karena mengingat secara visual itu Gunung Awu itu masih ada terlihat asap. Terus untuk gempa-gempa
2: Aktif ya, benar.
3: tetap aktif. Terus dari gempa vulkanik itu biasanya normal kalau gunung api yang normal itu dalam per hari itu ada 3 atau 5 kali gempa vulkanik.
2: Itu normal ya.
3: Normalnya. Sementara untuk Gunung Awu itu di atas 10, kadang sampai 20-an dia per harinya, jumlah per hari.
2: Kalau di level 3 ini kira-kira setiap hari berapa?
3: Level 3 kemarin kita naikkan dari status waspada ke siaga itu, jumlah gempa vulkanik itu awalnya itu ada 74, terus naik lagi ke 93 kalau nggak salah. Jadi pada tanggal 19 itu kita naikkan statusnya dari waspada ke siaga.
2: Oke, jadi yang menentukan naik-naiknya level ini dari kondisi kegempaan,
3: Betul sekali.
2: kemudian juga dari, berarti langsung dari pengawas ini, pengawas.
3: Kita buat laporan ke pusat, nanti
2: Oke.
3: pusat yang keluarkan apa
2: Data dari
3: datanya
2: level.
3: kenaikan status itu. Iya.
2: Oke, baik-baik. Jika misalnya terjadi peningkatan aktivitas Gunung Awu, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat dan apa yang justru harus dihindari oleh masyarakat itu sendiri?
3: Untuk langkah-langkah untuk masyarakat mungkin jangan ikuti rekomendasi dari kita. Kita selalu tiap hari membuat laporan, terus kita bagikan di media sosial, ke grup-grup WhatsApp. Jadi ikuti rekomendasi, terus jangan cepat percaya apa
2: Berita hoax.
3: berita hoax, biar
2: Karena
3: tidak
2: memang
3: panik.
2: gitu, betul kan beberapa hari banyak sekali, bahkan sampai kemarin ini Pak Didi.
3: Sampai kemarin itu
2: Iya.
3: ada beritanya sampai Gunung Awu katanya statusnya sudah
2: Oh,
3: naik ke
2: naik
3: awas, level
2: level
3: atas, paling
2: 4
3: atas.
2: ya, paling atas.
3: Betul
2: Oke.
3: sekali.
2: Jadi memang harus diperhatikan juga ini jari-jari dari jari dan juga perkataan-perkataan kita ya, jangan sampai membuat orang-orang di sekitar kita ini panik. Jadi sebenarnya selain rekomendasi yang dikeluarkan, mungkin ada kiat-kiat tersendiri untuk masyarakat, misalnya untuk mewaspadai juga peningkatan level nanti.
3: Kalau mewaspadai mungkin harus sering apa ya update status, mungkin apa update status mengenai tingkat aktivitas Gunung Awu itu biar masyarakat tidak panik. Jadi kalau masyarakat tahu status Gunung Awu sekarang seperti apa, mungkin masyarakat tidak akan panik ya.
2: Oke, pasca gempa beberapa waktu yang lalu betul sempat beredar informasi yang membuat masyarakat panik bahwa Gunung Api Awu naik level, bahkan disebut sudah meletus. Dan bagi masyarakat yang ada di sekitar gunung ini, mungkin kan masyarakat masih ada yang bako bongdang.
3: Iya,
2: Jadi di
3: betul.
2: dekat, misalnya di Kampung Boha kemarin, ada masyarakat yang masuk di dalam program acara Halo RRI dan Kopi Pagi bahwa mereka masih tetap beraktivitas
3: Beraktivitas.
2: karena memang perekonomian mereka ditunjang dari kebun tersebut.
3: Iya, betul.
2: Jadi masih ada yang dekat-dekat dengan Gunung Api Awu di kaki gunung ya, tepatnya kalau di Beha itu ya, Pak.
3: Di Beha
2: Kampung Bahat
3: mungkin
2: bukan.
3: masih di luar, kalau di Beha itu di luar dari rekomendasi kita yang 4 kilo. Jadi masih
2: Oke,
3: aman dia.
2: masih aman ya.
3: Masih aman.
2: Oke. Nah, bagaimana dengan mereka yang ada di tempat-tempat yang memang berada di dekat dengan Gunung Api Awu itu, Pak Didi? Apakah memang dari Gunung Api, dari pos pengamatan itu terus-terus memberikan informasi kepada mereka? Karena kan tidak semua orang bisa mendapatkan informasi dari handphone ini, Pak Didi.
3: Oh ya, kita sejak dinaikkan status ke level 3 siaga itu, laporan kita berubah bukan per hari lagi. Waktu status waspada itu, laporan kita per hari itu 1 kali. Tapi sejak dinaikkan ke siaga, laporan kita itu per 6 jam. Jadi dalam 1 hari itu ada 4 kali kita laporan, jam 6 pagi, jam 12 siang, terus jam 6 sore, terus jam 12 malam. Jadi kita update terus laporannya, jadi kita bagikan terus ke grup WhatsApp. Di situ grup WhatsApp itu ada yang tergabung, itu ada masyarakat, terus ada juga khusus untuk pemerintah, yang pemerintah kampung, pemerintah daerah, di situ ada tergabung. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat untuk mau cari informasi tentang Gunung Awu bisa langsung ke pemerintah kampung kalau yang lebih dekat gitu. Nah, bisa juga langsung ke menghubungi ke kita.
2: Pak Didi, betulkah informasi ini banyak masyarakat juga yang menerima informasi yang beredar, tanda-tanda yang biasanya bisa dijadikan warning ini ya Pak Didi, bahwa letusan akan, misalnya Gunung Api Awu ini akan meletus, adalah hewan-hewan sudah mulai turun dari puncak gunung. Betulkah itu Pak Didi? Ataukah itu hanya apa ya, mitos bisa dikatakan?
3: Bisa juga dikatakan mitos, tapi ada juga memang pernah dengar hewan turun karena mungkin suhu di gunung itu meningkat. Biasanya sudah mulai panas. Memang kan kalau aktivitas gunung itu kalau mulai meningkat, dia suhu di puncak itu atau di seputaran kawah itu akan meningkat ya. Jadi bisa saja hewan-hewan itu akan turun karena mungkin merasa suhunya sudah mulai tinggi di atas.
2: Oke, tanda tersebut, ada tanda-tanda yang lain Pak Didi?
3: Kalau dari kita itu tanda-tandanya itu kita lihat dari segi kegempaan.
2: Segi
3: kegempaan. Jadi kalau gempa-gempa vulkanik itu meningkat, terus berubah lagi sudah mulai ada tremor, nah itu kita harus bersiap-siap itu.
2: Nah, apa saja perlengkapan yang sebaiknya dipersiapkan keluarga ya Pak Didi yang tinggal di kawasan rawan bencana maupun juga bagi masyarakat luas yang tentunya akan menghadapi misalnya ya kalau terjadi bencana letusan gunung api, apa saja perlengkapan-perlengkapan yang biasanya dipersiapkan?
3: Oke, untuk menghadapi bencana khususnya gunung api Awu, letusan gunung api Awu, mungkin kita harus persiapkan satu buah tas khusus untuk dokumen-dokumen penting. Jadi pada saat ketika terjadi letusan, kita sudah siap untuk pindah dari rumah kita itu ke tempat yang lebih aman. Jadi di situ bisa disiapkan berkas-berkas atau obat-obatan. Jadi yang penting-penting kita taruh di situ semua, atau pakaian. Jadi sudah siap kita ketika terjadi letusan.
2: Jadi dokumen-dokumen penting ya yang ada di rumah itu yang perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin dan dibawa tentunya ya Pak Didi.
3: Iya betul sekali.
2: Oke, Ando masih bersama kami, Ando? Ando?
6: Halo ya Kak.
2: Oh oke, masih ya, masih di program acara Magota Bacerita. Dan bagi sebelum kita ke Ando Prasetyo, bagi pendengar RRI dan juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita dari BMKG maupun juga dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu, silakan melalui chat ya di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, atau juga bisa chat di nomor WA WhatsApp Pro 1 RRI Tahuna di 08125503 8009. Sekali lagi untuk WhatsApp di 08125503 8009. Ando Prasetyo masih ya bersama kami saat ini?
6: Iya, siapa?
2: Oke. Ando, jika masyarakat merasakan gempa yang kuat kemudian juga cukup lama, apa yang harus dilakukan dalam beberapa menit pertama untuk menyelamatkan diri maupun juga keluarga atau juga orang-orang yang ada di sekitar kita?
6: Baik, Kak. Jika masyarakat merasakan gempa yang cukup kuat dan cukup lama, adapun langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri di awal, ya, pertama jangan panik. Setelah itu, jika di dalam ruangan, segera merunduk sambil melindungi kepala. Kemudian berduduk di bawah kolong meja yang kuat dan berpegangan kuat. Nah, jika berada di luar ruangan, segera jauh dari bangunan, tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame yang kemungkinan bisa roboh. Kemudian untuk warga yang ada di sekitar pesisir, segera menjauhi wilayah pantai, mencari tempat yang sepi, jangan menunggu air laut surut, dan selanjutnya yaitu untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG BPBD, pemerintah daerah, dan pemerintah lokal. Jika pun ada peringatan tsunami, segera melakukan evakuasi, kemudian jangan kembali ke pesisir sebelum ada pemanasan teknis bahwa peringatan ini telah berakhir.
2: Oke, selain gempa bumi kemudian juga ancaman tsunami, Ando, kalau kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ancaman bencana apa yang paling sering terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe ini?
6: Baik, selain gempa bumi dan tsunami, untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim berupa hujan lebat, yang dapat disertai petir, angin kencang yang berpotensi bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bagi wilayah kepulauan, kondisi cuaca dan laut memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor perikanan, pelayaran, dan transportasi laut. Oleh karena itu, informasi cuaca dan peringatan dini tadi perlu menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan aktivitas masyarakat seperti ini, Pak.
2: Oke, baik, sebelum kita lanjut lagi dengan program acara Magota Bacerita, kemudian nanti kita juga akan menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado, dan Talaut. Kita jeda dulu, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Jantung hati hingga tanpa terkendali. Malam jadi impian.
1: Jantung hati hingga sampai mati, malam jadi
0: sia. Jantung hati juga sempat mati. Malam jadi
2: Mabota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tauna, dan RRI Talau.
3: Ya, masih dalam program acara Mabota Bacirita di siang hari ini. Dan saat ini Pak Didi maupun juga Ando, kita akan menyapa teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado. Selamat siang, RRI Manado.
4: Iya, selamat siang.
3: Iya, kalau di Pro 4 RRI Manado ini, torang deng siapa ini?
4: Deng Nyong Risla di sini.
3: Oh, Nyong Risla di sana.
4: Iya.
3: Selamat siang, Nyong Risla.
4: Selamat siang juga, sebaliknya bagaimana?
3: Iya, sama. Sehat. Iya. Puji Tuhan sehat. Kalau Pak Didi, sama ya?
5: Sama sehat.
3: Oke, okay,
4: iya,
3: sama.
4: Juga, iya.
3: Nyong Risla, kemarin saat gempa, kira-kira Nyong Risla ada di posisi mana? Di rumah, ataukah di kantor, atau di pusat perbelanjaan?
4: Posisi di rumah.
3: Oh, posisi di rumah.
4: Iya.
3: Baik. Berasa sekali di sana?
4: Berasa sekali.
3: Sempat mengungsi?
4: Sempat keluar aja.
3: Oh, sempat keluar.
4: Cuma keluar, iya. Cuma keluar.
3: Nyanda sampai mengungsi?
4: Nggak.
3: Okay.
4: Aman lah.
3: Padahal ada peringatan tsunami waktu itu.
4: Iya. Tapi di rumah itu jauh dari potensi tsunami.
3: Oh, jauh dari laut berarti?
4: Iya, laut, jauh. Di pegunungan.
3: Oh, di pegunungan. Oke, ya, jadi ya. Masih aman lah ya.
4: Aman.
3: Oke, waktu itu. Baik. Nyong Risla, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, ada Ando Prasetyo dari BMKG. Kemudian di sini juga ada dari Pos Pengamatan Gunung Api AWU, ada Pak Didi, silakan.
4: Ya, selamat siang Pak Didi.
5: Selamat siang.
4: Bagaimana kabar? Sehat ya Pak Didi ya?
5: Sehat.
4: Iya. Dari laut muka juga sehat juga ya. Oke Pak Didi, ini Risla penasaran nih, sampai sekarang mungkin gunung ini ada banyak di arti-arti ya. Ada arti normal, waspada, siaga, dan waspada pada gunung api. Nah itu bagaimana itu? Ini Pak Didi, coba jelaskan sedikit.
5: Oh, okay.
4: Arti-artinya.
5: Arti dari status ya?
4: Iya, status ya.
5: Oke, okay, kalau dari status normal berarti itu... gunung apinya aktif tapi tidak ada aktivitas vulkanik. Tidak ada gejala seperti asap, gempa vulkaniknya juga sedikit, asapnya tidak ada, itu normal. Terus kalau kewaspada itu aktivitasnya sudah mulai kelihatan. Seperti gempa vulkaniknya sudah mulai bertambah setiap hari, terus sudah mulai mungkin sudah kelihatan asap. Sudah awalnya gunungnya itu tidak ada asap, terus serta aktivitasnya meningkat, sudah mulai muncul asap. Nah, itu untuk status waspada. Terus untuk status siaga itu lebih jelas lagi aktivitasnya. Sudah mengarah ke arah ke erupsinya. Jadi kalau status siaga itu gempanya makin meningkat dari status waspada. Jadi ketika standar, gempa di awalnya di status waspada itu gempanya perharinya 10 atau 20. Nah itu terus besoknya tiba-tiba naik sampai 30 atau 40 kali dalam sehari. Nah itu kita harus naikkan statusnya ke level yang lebih atas lagi. Terus kalau sudah status siaga itu memang aktivitasnya sudah mengarah ke arah letusan atau erupsi. Kalau untuk status yang terakhir itu level 4 itu atau awas, itu memang sudah erupsi statusnya. Jadi itu harus ada pengungsian.
3: Ya, kayak itu ya. Nyong Risla.
4: Iya, oke. Okay. Iya.
3: Dari Pak Didi, mungkin ada pertanyaan yang lain?
4: Kita ke Ando ya. Ando,
3: ya.
4: Ando ya.
3: Iya, ke Ando. Ando, masih nyong-nyong ini lagi. Nyong.
4: Oh, nyong le. Kan lo mau tanya dong, kan sebagai perakiran status meteorologi ya, kelas 3 NAHA ya. Apa tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi cuaca ya mungkin ya, kepada okay. masyarakat?
3: Ando?
6: Baik, Kak.
3: Oke, okay, bisa mendengarkan ya tadi pertanyaan dari Nyong Risla. Yeah. Oke, okay, silakan dijawab.
6: Baik, untuk tantangan sendiri yang kami rasakan terutama kita di wilayah kepulauan, lebih ke kadang ketika cuaca buruk itu, ini kita istilahnya kena mati listrik, kadang hilang jaringan. Tapi kami selalu berusaha mengoptimalkan bagaimana cara kita mendiseminasikan berbagai informasi peringatan dini cuaca ekstrim kepada seluruh masyarakat.
3: Oke. Okay. Yoris, ada lagi?
4: Iya, sudah pas.
3: Lengkap. Oh, pas. Oke, okay, ya. Terima kasih tentunya sudah bersama kami saat ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kurang angkat tangan, Joy, Nyong Risa.
4: Oke.
3: Kalau rupanya ada pali, angkat juga kaki atau.
4: Iya.
3: Oke, okay, kita lanjut dari RRI Manado ke RRI Gorontalo. Pro 4 RRI Gorontalo, selamat siang.
7: Iya, selamat siang, Momolian.
3: Apa ini, Anjayayan ya?
7: Iya, betul.
3: Oke, okay. Anjayayan kita sering bertemu ya di
7: Iya, okay. Benar sekali. Mohon maaf sebelumnya, Momolian, karena memang ya. Cuaca lagi hujan deras di luaran sana, jadi mungkin agak sedikit kecil ya suara saya.
3: Tidak, ini
7: oh,
3: bagus
7: tidak, ya? Oh, bagus. Oke, okay, iya. Alhamdulillah kalau
3: normal
7: begitu.
3: Ini.
7: Iya, iya, jadi suara besar, badan pun besar ya, seperti itu.
3: Bukan Momolian yang ada bilang, Anja yang ada bilang sendiri, okay. Yang salah Momolian. Anja, kalau kemarin pas gempa, Anja ada di mana itu? Ada di kantor, menyiar, atau mungkin ada di pasar, di rumah?
7: Kalau kemarin itu pas lagi ada apel pagi, jadi posisinya lagi di kantor.
3: Jadi iya. Nggak lanjut apel atau tetap?
7: Masih tetap lanjut.
3: Tetap iya. Lanjut ya?
7: Karena belum baca doa waktu itu.
3: Oh, belum baca doa.
7: Jadi
3: kalau di tahunan pada saat itu memang belum mulai DP apel, jadinya nggak jadi apel karena so gempa.
7: Oke. Okay.
3: Tapi nggak mengungsi itu, Anja?
7: Sebenarnya pengen ngungsi ke rumah tetangga karena di rumah tetangga itu banyak makanan ya, tapi nggak jadi.
3: Oke. Fokus ya, walaupun memang sementara gempa tetap fokus di makanan. Oke. Okay. Baik, Anja, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Didi, Pos Pengamat Gunung Api Awu, di ujung telepon juga kami bersama dengan narasumber perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAH, ada Ando Prasetyo, silakan.
7: Baik. Iya, dan selamat siang untuk Pak Didi dan juga Pak Ando ya. Memang tidak bisa torang pungkiri kalau torang di Pulau Sulawesi ini adalah wilayah yang paling rawan bencana ya. Karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, baru juga dilalui banyak sesar aktif. Sehingga torang ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, kemudian letusan gunung berapi, dan juga bencana hidrometeorologi tadi. Ya. Dan saya juga sepakat dengan Momolian di awal tadi juga sudah sempat mengatakan bahwa mitigasi bencana ini perlu untuk torang edukasi ke masyarakat untuk keselamatan bersama. Saya mau bertanya ke Pak Didi. Pak Didi, mitigasi bencana kan memang sering jadi prioritas setelah bencana terjadi ya. Nah, bagaimana strategi konkret agar budaya kesiapsiagaan dan keselamatan bersama ini benar-benar jadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari? Kemudian bisa torang berkaca di kejadian gempa di Senin kemarin ya, yang juga turut dirasakan oleh torang masyarakat yang ada di Gorontalo. Dan ada masyarakat yang ada bawa video melalui media sosial ketika air laut yang terlihat surut itu, justru masyarakat datang ke sana berbondong-bondong ingin melihat secara langsung. Sehingga
3: saya, lari berarti ya, Anja?
7: Benar, makanya ada sempat selentingan juga dari salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang ada batulis pada DP Facebook begini, masyarakat Gorontalo itu tidak takut tsunami, dorang cuma takut sweeping.
3: Karena waktu ada peringatan itu bukan bajau dari tempat terjadinya tsunami ini, justru pada video
7: kan? Iya, betul. Mungkin dorang butuh konten atau apa itu ya, Ti Anja juga kurang tahu ya. Bahkan sempat dibilang tadi juga ada beberapa masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Au itu yang tidak beranjak juga ya, karena bertahan dengan mata pencaharian mereka. Nah, apakah pemerintah daerah ini perlu juga untuk memasukkan etika penggunaan media sosial saat bencana ke dalam program edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat?
3: Baik. Oke. Itu saja, Tian Jaya ya?
7: Untuk
3: ada lagi?
7: Untuk Pak Ando, Pak Ando.
3: Oh, oke, okay. Lanjut.
7: Iya.
3: Masih ada Pak Ando di ujung telepon,
7: Baik.
3: Dian Jaya ya.
7: Pak Ando, dalam menghadapi ancaman bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, nah bagaimana torang masyarakat ini bisa memanfaatkan informasi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi? Baik, itu saja, Mamolian.
3: Oke, baik. Kita ke Ando dulu. Ando, silakan dijawab apa yang ditanyakan tadi oleh Tian Jaya ya. Halo, Ando.
6: Halo, Kak.
3: Iya, bisa mendengarkan tadi pertanyaan dari Tian Jaya ya?
6: Bisa, Kak. Baik, jadi untuk bagaimana kita memanfaatkan informasi BMKG dalam hal untuk mitigasi bencana, khususnya cuaca ekstrim. Jadi masyarakat perlu mengetahui produk-produk yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama seperti peringatan berharga, peringatan ganja, hingga peringatan cuaca ekstrim yang sering banget dikeluarkan. Jadi dan peringatan yang telah dikeluarkan tersebut, kami sertifikasikan informasinya melalui media sosial utama, kemudian juga ke pemerintah lembaga terkait, sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan sebagai upaya tindak lanjut dalam aktivitas masyarakat selanjutnya berikutnya.
3: Oke, okay. Ando, terima kasih tentunya untuk jawabannya. Kita lanjut ke Pak Didi. Pak Didi, tadi ada dua pertanyaan dari Tian Jaya ya, dari Gorontalo. Silakan Pak Didi.
5: Oke, untuk mitigasi bencana, khususnya untuk letusan gunung api, kita di sini dibagi tiga, Pak. Yang pertama itu pra-bencana, yang kedua pas bencananya, yang ketiga apa?
3: Pasca ya.
5: Pasca bencana. Jadi yang sebelum terjadi bencana itu, khususnya letusan gunung api, kita sebagai masyarakat harus tahu dulu statusnya, status gunungnya itu apa. Terus kalau kita sudah tahu status gunungnya itu, kita harus tahu jalur evakuasinya kemana. Kita kalau terjadi letusan, kita harus kemana. Jalurnya yang aman itu kita harus melewati arah mana.
3: Tapi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada ya jalur-jalur
5: sudah ada evakuasi. Jalurnya, jalur evakuasinya, titik kumpulnya sudah ada, semua sudah. Terus kita harus siapkan yang tadi saya bilang itu, tas, satu tas yang berisi barang-barang penting, salah satunya itu dokumen-dokumen penting.
3: Oke. Okay. Nah, bisa dikatakan tas siaga bencana berarti.
5: Tas siaga bencana.
3: Siaga bencana. Nah,
5: terus yang kedua itu kalau pada saat letusan terjadi, jadi kita harus patuhi instruksi dari pemerintah. Kalau memang disuruh mengungsi, ya kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terus kita harus, kalau memang sudah terjadi letusan, kita harus pakai masker atau pakaian yang tangan panjang, celana panjang, biar abu itu tidak langsung kena ke kulit kita. Terus kalau sudah terjadi letusan itu, kalau sudah membaik, letusannya sudah berakhir, kita jangan buru-buru untuk balik ke rumah. Kita tunggu dulu instruksi dari pemerintah. Kalau memang sudah benar-benar aman, kita baru bisa balik ke rumah. Dan kalau sudah sampai di rumah, kita harus bersihkan semua, terutama atap rumah. Karena kalau terjadi letusan itu, biasanya abu, abu letusan itu mengendap di seng-seng. Jadi takutnya kalau bebannya sudah tidak mampu, sehingga akan ambruk, akan menimpa ke kita kalau berada dalam rumah. Aja untuk.
3: Oke, okay, untuk yang pertama ya. Yeah. Kalau yang kedua, pemerintah daerah perlu memasukkan etika untuk media sosial ini dalam kesiapsiagaan bencana.
5: Memang sangat penting ya media sosial sekarang, sangat saat sekarang, karena itu informasi sangat cepat didapat kalau lewat media sosial. Karena kalau kita bagikan seperti laporan, kita bagikan ke grup-grup WhatsApp, itu kan langsung dibaca. Ada masyarakat di situ, ada pemerintah daerah. Jadi kalau untuk informasi memang bagus sekali lewat media sosial.
3: Tapi kalau rupa tadi Tian Jaya bilang, justru ketika ada media sosial, dorang berlari bukan ke arah tempat evakuasi, justru mendekat untuk dapat konten. Nah, bagaimana itu?
5: Itu mungkin
3: perlu ke pemerintah daerah ya
5: pemerintah daerahnya sendiri
3: kebijakan tersebut ya.
5: Kebijakan betul sekali.
3: Supaya nanti ketika hal itu terjadi sebenarnya harus ada sanksi ya supaya ke depannya dorang takut. Mungkin semulanya ada tsunami 0,75 apa dorang justru nyandak mau badekat walaupun itu dalam skala kecil tapi dorang nyandak mau dekat karena ada kebijakan dan juga ada sanksi untuk mereka. Dan tentunya sanksi yang paling utama adalah keselamatan sebenarnya. Keselamatan dari pengguna medsos tersebut atau orang tersebut. Tian Jaya bagaimana, masih ada lanjutan?
7: Untuk sementara cukup memulia.
3: Oke, baik. Terima kasih Tian Jaya ya. Kita lanjut ke RRI Talaut. Di sana ada Torompe Nona Nona sto ini. Nona Angel.
8: Ya, halo siang.
3: Halo, selamat siang Wola. Gempa kemarin Wola di mana ini Wola?
8: Kalau kebetulan boleh... lagi dinas pagi itu.
3: Pas lagi dinas pagi. Oh, berarti keluar ya, keluar ruangan.
8: Iyo, so pasti itu udah lari.
3: Lari kan. Dan memang kuat kang DP gempa di sana, DP kekuatan gempa.
8: Kuat sekali.
3: Kuat sekali. Oke, okay. Kalau di sana kalau boleh tahu ini, wala adakah kerusakan-kerusakan yang tentunya fatal, bisa dikatakan kerusakan berat kalau di Talaut?
8: Ya enggak.
3: Ya enggak kang. Mungkin kan kalau di Kawio, Parore, juga Matutuang, DP kerusakan rumah luar biasa. Hampir semua rumah ada DP kerusakan, tapi kalau di Talaut aman ya?
8: Aman, aman.
3: Oke, okay, baik. Silakan wala ke Pak Didi. Ini ada Pak Didi Bina dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Di ujung telepon juga ada yang dari BMKG Ando Prasetyo. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
9: Baik, selamat siang Pak Didi dan Pak
5: selamat
9: Ando.
5: Selamat siang.
9: Baik, menjadi pertanyaan saya di sini tentunya apa di tahunnya ada hal khusus dalam pembuatan peta kawasan dalam menghadapi rawan bencana itu sendiri?
5: Ini ke?
9: Ke Pak Didi.
3: Oh, ke Pak Didi. Oh, oh peta ya. Kawasan ya, untuk misalnya ya. Evakuasi begitu ya?
9: Iya, betul-betul.
5: Kalau untuk Gunung Awu, kita ada peta yang namanya peta KRB, Kawasan Rawan Bencana. Jadi sudah kita petakan daerah-daerah mana yang memang masuk dalam kawasan rawan bencana yang pernah belajar dari letusan yang sebelumnya. Jadi kalau umpamanya tahunan itu tahun 2004 masuk dalam kena letusan tahun 2004 itu kita update lagi lokasinya. Jadi kita punya peta kawasan rawan bencana.
9: Oke. Cukup.
3: Oke, ke Ando enggak ada?
9: Enggak, cukup.
3: Oke, baik. Wala, terima kasih tentunya.
9: Terima kasih.
3: Bersama di Magota Bercerita siang ini. Kita lanjut lagi ke Pak Didi dan juga Ando. Saat ini, Pak Didi, ke depan adakah misalnya program-program yang dilakukan dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu untuk masyarakat dalam hal mitigasi? Karena melihat juga kondisi gunung ini masih di level 3 siaga.
5: Oh ya, untuk program-program kita yang dari Pos Gunung Api saat ini masih ke masih ke sekolah untuk sosialisasi ke sekolah,
3: edukasi
5: ke anak-anak sekolah. Mungkin ke depan kita akan perluas ke masyarakat.
3: Di mana saja itu tempatnya untuk edukasi?
5: Untuk edukasi saat ini kita masih terfokus ke yang sekolah-sekolah masuk di KRB, kawasan rawan bencana. Jadi sekolah-sekolah yang masuk di kawasan rawan bencana itu kita adakan sosialisasi, tapi belum semua sekolah. Kita masih baru di ada beberapa sekolah yang sudah kita datangi untuk sosialisasi.
3: Oke, wilayah mana? Wilayah Tahuna,
5: Tabut. Kolongan juga sudah. Ya. Dan Tabut juga sudah.
3: Baik. Dan berarti PR juga untuk ke tempat-tempat yang lain ya, seperti iya, di Kendah begitu kan Kendah, juga baik, agak ya. Dekat ya, ya dengan Gunung Api Awu. Baik, kita lanjut ke Ando Prasetyo. Ando.
10: Halo Kak.
3: Iya. Ando, adakah program-program yang disiapkan oleh BMKG untuk mengantisipasi bencana ke depan, ataukah ada simulasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga setelah sebelum dan juga setelah gempa yang terjadi?
10: Baik Kak, BMKG terus berupaya untuk melakukan berbagai penguatan layanan, penguatan sistem peringatan.

0: lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa, serta berbagai kegiatan kegiatan lain.
1: Oke, berarti memang ada program-program ya yang dilakukan. Kemarin sempat melihat media sosial dari BMKG Naha, Kabupaten Kepulauan Songya, ada yang dari BMKG Pusat mensosialisasikan, kalau tidak salah ke SMP atau SMA 2 Tabukan Utara.
0: Benar, Kak. Jadi kami kedatangan di BMKG Pusat untuk tim BMKG Pusat sendiri yang dilakukan adalah survei sonar. Jadi melakukan survei di wilayah terdampak untuk memverifikasi data kenaikan muka laut, dia juga memverifikasi data tsunami, mengumpulkan data lapangan, serta data-data lainnya sebagai evaluasi tentang data tsunami. Adapun yang telah dilakukan di SMP Kabupaten Utara itu adalah dilakukan oleh BMKG Manado, Pasien BMKG Manado, yang mana dijabarkan sosialisasikan bagaimana kiat-kiat menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu juga dari BMKG Manado melakukan survei gempa, yang mana itu dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, ya, pengumpulan dasar-dasar intensitas guncangan gempa, bahkan wawancara dengan masyarakat dan verifikasi laporan yang masuk sehingga dapat meningkatkan layanan kita ke depan.
1: Oke, baik. Di akhir kebersamaan kita, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program acara Mangkota Bercerita. Ando, silakan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Singkat saja, silakan.
0: Baik, mungkin dari saya, gempa ini memang tidak dapat diprediksi secara tepat, namun dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan tentunya dengan sadar akan potensi bencana yang menghantui kita dan bagaimana cara kita mengantisipasinya sehingga risiko dapat kita minimalkan. Terima kasih, Kak.
1: Oke, Pak Didi, silakan Pak Didi.
2: Oke, baik, untuk pesan-pesan kepada masyarakat, yang paling penting itu untuk bencana Gunung Awu itu jangan seperti kemarin itu, jangan cepat percaya berita-berita hoax karena itu membuat kita jadi panik. Jadi kalau memang dapat berita begitu, silakan langsung konfirmasi ke kita atau tanya ke pemerintah yang dekat biar semua berita-berita itu kita bisa tahu benar apa salah berita itu tersebut. Iya.
1: Oke, saring dulu sebelum share ya
2: Iya,
1: sebenarnya ya Pak
2: sekali.
1: Didi ya.
2: Seperti kemarin sudah memang sudah langsung di-share ke media sosial itu status Gunung Awu bahwa sudah di level paling atas yaitu awas. Kemarin juga banyak yang bertanya ke kita karena melihat di media sosial itu statusnya sudah awas.
1: Tapi kita harus bijak juga ya ketika mendapatkan informasi, jangan langsung di-share, langsung di-status.
2: Betul sekali.
1: Jari-jari kita harus ditahan dulu, pikirkan dulu sebelum kita share atau juga update status ya, supaya tidak membuat warga masyarakat, orang-orang di sekitar kita itu panik. Karena kalau di media sosial bukan hanya kita di Sangihe yang bisa
2: Iya,
1: membaca
2: betul
1: ya,
2: sekali.
1: semua bisa membaca status-status kita tentunya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita diingatkan kembali melalui program acara Mangkota Bercerita ini bahwa wilayah kita ini memang memiliki potensi bencana mulai dari gempa bumi, ada potensi tsunami, hingga aktivitas Gunung Api Awu. Karena itu kesiapsiagaan bukan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus terus kita bangun bersama. Kita juga belajar bahwa saat bencana terjadi, hal yang paling penting adalah tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta segera mengikuti arahan dan informasi resmi dari lembaga yang berwenang. Misalnya seperti dari BMKG atau juga dari instansi pemantau Gunung Api Awu atau juga langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di luar dari stakeholder terkait, jangan dipercaya informasinya. Harus informasi resmi yang Anda terima ya, dan juga share. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak
2: Terima
1: Didi
2: kasih.
1: Bina maupun juga Ando Prasetyo. Terima kasih Ando sudah bersama kami.
0: Terima kasih kembali, Kak.
1: Iya, sukses terus tentunya untuk setiap tugas yang dilakukan teman-teman perakirawan di sana dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pak Didi juga terima kasih banyak ya. Sehat-sehat terus sehingga kita bisa mengupdate terus informasi terkait dengan Gunung Api Awu maupun juga cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih.

0: 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang sudah bersama di siang ini. Mari kita jadikan setiap pengalaman dan informasi hari ini sebagai bekal untuk melindungi diri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Salam tangguh, salam siaga, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, makan patita menjadi tradisi makan bersama yang telah lama hidup dalam budaya masyarakat Maluku. Hidangan khas daerah disajikan di meja panjang dan dinikmati bersama sebagai wujud kebersamaan, persaudaraan, serta rasa syukur. Tradisi ini biasanya digelar dalam perayaan adat, kegiatan budaya, penyambutan tamu, hingga peringatan hari-hari penting. Bagi masyarakat Maluku, makan patita tidak sekadar acara makan bersama, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga nilai gotong royong. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas budaya Maluku. Bo Oditopo Wati Hati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti Suara Budaya Nusantara Berjaringan.
1: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya. Ya
3: makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya, dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan, dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Iya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Jo, kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh? Kalau
3: narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895-0144-1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call nggak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar nggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau telepon? WA-nya di
4: 0895-0144-1066.
3: Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895-0144-1066.
3: 014 4 0144 4 1066. Iya. Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam, ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama, hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah, di perkembangan zaman sekarang ini, banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, ya, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya, artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Yeah.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas.
3: Hmm.
4: Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing.
3: Hmm.
4: Kearifan lokal lah.
3: Hmm.
4: Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera.
3: Gitu. Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, seram dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya? Ya,
4: film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya mau ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi,
3: kalau
4: refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham. Ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga. Ada film Satu Suro kan?
4: Ada gitu. Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan. Tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya.
4: Iya. Yeah.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan,
4: yeah.
3: Tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini, Mo?
4: Ya, begini. Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama?
3: Sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang, dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: masuk logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: banyak tahu.
4: Iya,
3: itu siapa yang bikin, Mo?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
3: Jogja itu, dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas?
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau di industri. Tapi menarik sih Mo, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan gak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih.
3: WhatsApp, ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Pak Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perompat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perompat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau bisa voice note aja.
1: Iya.
2: Iya,
1: ini sambil telepon? Kita nunggu.
2: Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember. Yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, deh kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kan ini bapak
2: siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasibnya nasibnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Pulang, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Okay. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa
4: nanti. Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tua soal memaknai surah untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Iya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke. Okay.
4: Dunung artinya, ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oh, oke. Okay. Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA?
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya.
2: Boleh.
1: Mas Jordan. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya presenter di Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Iya. Mas Jordan. Romo ya.
1: Iya.
5: Salam Rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria. Tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, Tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat jauh aja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
4: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
4: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun badan ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menopong, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu. Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskita gitu, dalam bulan suruh. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa nggak boleh?
2: Oke. Biar ini nih nggak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Namanya ke Jakarta dulu, Jojol di Jakarta kalau siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan atau apa ya, cerita lah ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
6: Ada Romo, Mas Jordan dan Bu Jostri. Terima kasih, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab, nggih.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Oh, baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri? Ada, gitu, ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko gampang sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Ya pun juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini.

0: kan diri pribadi.
1: Oke. Okay. Tapi ada batasan nggak sih, Mo? Mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
2: Takutnya kan sakral gitu ya,
1: ya
2: kalau mengganggu atau gimana gitu.
1: Gitu, Mo.
0: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
1: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
0: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
1: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu, Mo.
2: Boleh, silakan. Dan coba yang masuk ke
1: sini. Salam dari Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
1: Selamat siang.
3: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari Cangkringan Sleman.
1: Oh, Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih,
2: Ibu Umi. Silakan.
3: Prisa dateng Rama Mamo. Nggih. Lan netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Lan sak menika tak badhe taun B menika Kemis lagi, neng majeng sini, lajeng Rebo Kliwon. Namun katen, panyuwun presa kula.
1: Siap.
3: Matur
1: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan, mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
0: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
1: Oke, ada dua jenis gitu.
0: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
1: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
0: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
1: Okay.
0: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon.
1: Iya.
0: Setelahnya pakai Abugi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
1: Oke,
0: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
1: Oh balik lagi ke Pak Leman tadi.
0: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
1: memprediksi. Mengeker ya, bahasa Jawanya ngeker. Oke. Okay,
0: mengeker
1: ya.
0: Gitu.
1: Mengeker ya.
0: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
1: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
0: Harus hidup.
1: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
0: Sampai seluruh
1: Suriname sih.
0: Dua sumber, ya.
1: Bu,

0: Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang
1: Benar.
0: Jawa itu diletakkan di mana aja
1: Dia
0: bisa
1: akan hidup.
0: hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
2: Bisa jadi
0: Masih
2: sate
0: ada itu semua
2: usus,
0: gitu.
2: sate hati ampla gitu ya, Mas
0: Iya,
2: Jordan
0: salah
2: ya.
0: satu favoritnya Bang Jo tuh kayaknya.
2: Iya, sate kulit buat
0: Sate
2: dibubur.
0: kulit. Oke, dah ini nggak terasa udah hampir
2: Iya,
0: satu
2: betul.
0: jam nih Bang Jo.
2: Udah mau 1 jam nih kita ya,
0: Pas sekali,
2: kebersamaan
0: ini
2: kita
0: pas
2: ya.
0: sekali.
2: Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas
0: Boleh.
2: Jordan ya.
0: Ya. Boleh
2: Silakan.
0: silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement
1: Ya,
0: begitu.
1: kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silahkan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita base camp-nya kita di Sambiroto, Badok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
0: Iya, Kalasan.
1: Iya,
0: Jogja Timur kita bilang ya.
1: Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Gitu. Oh begitu.
1: Boleh nanti catat nomornya 0878
0: 0878
1: 391 671
0: 671
1: 79
0: 79. Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 3916 7179.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
2: Baik. Atau juga di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
0: Baik.
1: Surya Budaya Nusantara.
0: Surya Budaya Nusantara.
2: Siap deh kalau gitu.
0: Atur sembahun Romo.
2: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya. Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya. Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa Rena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
5: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
6: FM 95,1 MHz.

0: dikelilingi azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Rifai Ngabito dengan Nyak Dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Tata Rama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Kamis 11 Juni 2026 untuk Nusantara sore sampai jam 7 malam nanti, insya Allah sahabat budaya. Dan dan berharap sahabat budaya semuanya ya mau temui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun, walaupun memang Tata Rama lagi masih agak kurang sehat sih ya. Dan ya sahabat budaya, untuk saat ini kita itu masuk di apa namanya jejak Nusantara sahabat budaya. Dan jejak Nusantara itu Tata Rama akan berbagi informasi seputar kisah legenda Nusantara gitu ya, yang terkenal dari Indonesia yang penuh pesan hikmah, nilai budaya dan makna kehidupan abadi di Nusantara. Nah, karena memang sejak zaman dahulu kisah legenda terkenal dari Indonesia itu telah menjadi bagian penting juga gitu sahabat budaya dalam budaya Nusantara kan. Nah, cerita-cerita rakyat ini bukan hanya sekedar hiburan tapi juga cermin kehidupan masyarakat tempo dulu yang syarat dengan nilai moral, kebijaksanaan dan pesan spiritual gitu. Nah, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu memiliki kisah unik yang diwariskan turun-temurun gitu dan menggambarkan keindahan budaya dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Menariknya nih ya, legenda-legenda ini tidak hanya dikenal di lingkungan lokal tapi juga sering diadaptasi ke berbagai bentuk modern seperti filmnya, ada teaternya, terus juga buku anak-anak. Nah, seperti cerita Malin Kundang gitu kan, terus ada juga Sangkuriang atau legenda Roro Janggrang, terus selalu juga itu apa ya, memikat sahabat budaya karena mengandung emosi manusia yang universal gitu. Ada pengkhianatannya, ada cintanya, ada keberaniannya, ada penyesalannya. Nah, dalam konteks budaya saat ini memahami kisah legenda terkenal di Indonesia bukan sekedar kita bernostalgia sahabat budaya, tetapi juga bagian dari menjaga jati diri bangsa yang semakin tergerus oleh modernisasi. Dan mengapa kisah legenda terkenal di Indonesia tetap relevan di era modern ya? Karena memang kekuatan legenda Nusantara itu terletak pada pesan moral yang universal gitu, yang bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Misalnya kalau kisah si Malin Kundang itu mengajarkan pentingnya kita menghormati orang tua ya. Kalau Sangkuriang sendiri itu konsekuensi dari perbuatan impulsif. Sementara kalau Tangkuban Perahunya menjadi simbol penyesalan dan kasih sayang abadi. Jadi sahabat budaya, cerita-cerita rakyat semacam ini itu mampu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, kesetiaan atau hal-hal yang sering terlupakan di tengah kehidupan yang serba cepat saat ini. Selain itu pula sahabat budaya, legenda-legenda ini berfungsi ya sebagai pengingat identitas kita sebagai budaya Indonesia. Karena di tengah derasnya arus globalisasi, mengenal dan menceritakan kembali kisah legenda terkenal dari Indonesia itu berarti memperkuat rasa cinta tanah air kita. Karena banyak sekolah dan komunitas budaya yang kini juga kembali menghidupkan tradisi mendongeng gitu ya, untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur pada generasi muda sahabat budaya. Nah, contoh kisah legenda yang terkenal Indonesia yang legenda gitu ya saat ini itu tadi Malin Kundang, si anak durhaka dari Sumatera Barat. Nah, siapa yang tidak kenal Malin Kundang gitu, legenda dari Padang Sumatera Barat ini ya. Ini mengisahkan juga seorang anak miskin yang sukses di rantau tetapi lupa pada ibunya sendiri. Duh, nauzubillah ya. Jadi ketika sang ibu datang untuk menemuinya, si Malin mengingkari asal usulnya dan menolak mengakui ibunya gitu. Nah, akibat kutukan sang ibu pun dan anak ini, si Malin ini berubah menjadi batu. Dan cerita ini sahabat budaya mengajarkan kita tentang kesombongan dan pentingnya berbakti kepada orang tua. Jadi hingga kini batu Malin Kundang di pantai air manis itu menjadi simbol pengingat bahwa kesuksesan tidak berarti
jika kita melupakan kasih sayang seorang ibu. Terus juga kalau Sangkuriang sendiri itu dari Tangkuban Perahu gitu ya, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Kalau ini si Sangkuriang ya berasal dari Jawa Barat, ini menceritakan Sangkuriang yang tanpa sadar jatuh cinta gitu pada ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Jadi ketika menyadari kebenaran itu, sang ibu menolak dan memberi syarat mustahil, membangun perahu besar dalam semalam. Nah, Sangkuriang gagal, marah dan menendang perahu hingga terbalik menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, cerita ini sahabat budaya itu menggambarkan kesalahan manusia karena nafsu dan amarah yang tidak terkendali. Nah, banyak juga wisatawan yang hingga kini sahabat budaya berkunjung ke lokasi legenda ini untuk mengenang kisahnya.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Okay, Vita Alfia tadi hadir dengan Sajojonya Sahabat Budaya. Kita masih juga dengan Jejak Nusantara, yaitu kisah legenda terkenal di Indonesia, Sahabat Budaya. Nah, selain juga tadi ada Malin Kundang, ada legenda Sangkuriang, ada juga legenda Roro Jonggrang. Nah, kalau cerita ini berasal dari Yogyakarta ya, tentang Bandung Bondowoso yang jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Nah, kalau sang putri ini menolak dengan memberi syarat loh, Sahabat Budaya, membangun 1000 candi dalam satu malam. Kebayang gak sih ya? Nah, dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Tapi Roro Jonggrang menipu dengan membuat fajar palsu karena marah gitu, dan Bandung mengutuknya menjadi arca terakhir, Sahabat Budaya. Jadi kisah ini, Sahabat Budaya, menjadi asal-usul berdirinya Candi Prambanan dan salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Selain itu juga, legenda ini juga mengajarkan tentang akibat dari tipu daya dan juga kebohongan. Nah, kita beralih ke legenda Danau Toba, cinta dan pengorbanan. Nah, legenda dari Sumatera Utara ini itu menceritakan juga seorang nelayan gitu ya, yang menikahi makhluk jelmaan ikan bernama Toba. Jadi mereka dikaruniai anak, tapi suatu hari Toba melanggar janji untuk tidak mengungkit asal-usul istrinya. Nah, istrinya pun kembali ke wujud semula dan air membanjiri desa hingga membentuk Danau Toba itu sendiri. Jadi kisah ini menyimbolkan, Sahabat Budaya, cinta, kesetiaan, dan pentingnya juga kita untuk menepati janji ya. Jadi Danau Toba kini menjadi destinasi wisata internasional sekaligus juga saksi abadi dari legenda tersebut, Sahabat Budaya. Masih juga dengan cerita abadi di Nusantara kita, ada legenda Timun Mas. Nah, kalau Timun Mas ini keberanian seorang anak gitu ya. Ini dari Jawa Tengah ya, Sahabat Budaya, berkisah tentang gadis kecil yang lahir dari sebuah timun emas gitu, dan harus melawan raksasa jahat bernama Buto Ijo. Nah, dengan keberanian dan kecerdikannya, Timun Mas ini berhasil selamat menggunakan benda ajaib pemberian ibunya. Dan kisah ini itu juga Sahabat Budaya memberikan pelajaran tentang pentingnya keberanian dan strategi menghadapi tantangan. Nah, selain menghibur, Sahabat Budaya ya, kalau legenda-legenda terkenal di negeri kita ini, di Indonesia, itu juga memiliki makna mendalam yang menjadi panduan hidup masyarakat, Sahabat Budaya. Menghormati orang tua dan leluhur, seperti pada kisah Malin Kundang gitu ya. Legenda ini mengingatkan bahwa restu orang tua adalah kunci keberhasilan hidup kita. Terus juga kesabaran dan keadilan, kisah dari Roro Jonggrang dan Dayang Sumbi itu mengajarkan juga pentingnya sabar menghadapi cobaan serta kejujuran dalam bertindak. Nah, kalau cinta dan pengorbanan, banyak legenda menampilkan cinta yang murni namun penuh ujian gitu ya, seperti Danau Toba sendiri. Terus ada Jakarta

juga ya, ada harmoni dengan alam. Nah, sebagian besar legenda Nusantara itu menggambarkan menggambarkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasa atasnya, sahabat budaya.

Baik, sahabat budaya, untuk jejak Nusantara Ama cukupkan sampai di sini. Nah, kita insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi ya, amin. Dan kita beralih ke program selanjutnya untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sebentar, Ama mau kasih lewat ini lagu dulu, terus kita masuk untuk Pro Dangdut di sore ini ya. Yang sobat siap-siap untuk bisa ikutan di line telepon kami, udah siap-siap aja untuk semuanya ya. Ama ke lagu aja dulu.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, kita orang ini masuk ke mana? Ke rumah, enggak ya? Masuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk saat ini sampai di jam 17 ya. Atau jam 5 sore, sahabat budaya. Nah, untuk yang mau gabung seperti biasa, masuk saja di line telepon kami di 0811-430-4040. Itu bisa buat telepon, bisa juga masuk WA, oke? Terus untuk teleponnya yang satu juga di 0822-5996-8266. Nah, untuk list lagu di sore hari ini itu ada lagu dari Cita Citata, Jangan Halu. Terus juga ada Geta Yub, Salipalipa sama Pelida. Gayubi dengan Mau Enaknya Aja, ada Darafu dengan Mundur Ngalah, ada Happy Asmara Ojo Dibanding-Banding Ke, Happy Asmara Terlena, ada Kalia Siska dengan Sia-Sia Ku Berjuang.

0: Terus terus lagi sahabat budaya ini masih ada dua lagi lagunya, ada Sakit Minta Ampun plus apa nih? Udang di Balik Batu. Ya, oke. Okay. Jadi silakan pilih. Mau Udang di Balik Batu atau Di Atas Balanga atau Di Atas Piring, boleh. Silakan saya ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, salam.
0: Waalaikumsalam. Tatindis. Silakan dicoba lagi ya, sahabat budaya. 0811 sama 822. Oke. Di 811 kayaknya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Iin.
2: Iya, apa kabar? Pertama.
0: Alhamdulillah masih serak-serak baja. Iya.
2: Semoga lekas sembuh ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Lagu Vita Alvia.
0: Vita Alvia. Vita Alvia Matono di Vita. We tidak poli ya. Di cita-cita ta gayubi darafu happy asmara. Sekalia Saskia, Kania, sama Lesti. Happy asmara. Oke, sayang.
2: Iya, oke, terima kasih, Tama.
0: Oke, amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Ibu Iin, silakan. 822. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Mbak bilang ini mau datang-datang, buat tidak ada tidak datang-datang.
3: Pokoknya nanti nanti tadi ada hujan.
0: So 2020 ana mini ini so lewat kemarin 2025. Bye-bye 2020 ana mau tak lewat.
3: Habis itu dua. Masih lagi ini baru bulan 6.
0: Ini dari 2025 intan so 1 tahun lebih.
3: Apa ini? Saya yang ada.
0: Ti Anja tidak ada. Ti Anja so pulang.
3: Oh.
0: Oke, okay, Tano.
3: Oke, lagu dulu.
0: Iya, lagu yang mana?
3: Apa? Udang di Balik Batu.
0: Udang di Balik Batu, asik.
3: Oke, goreng kamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isala dapat bilang udang goreng, kepengen, iya, oke. Okay. Yes, jadi pengen makan udang goreng. Oke, okay, ini mau makan udang goreng. Ini kalau seumur-umur begini, so jaga was-was. Kalau mau makan udang goreng ama itu ama jaga hitung. Pokoknya satu hari cuma 12 ekor kalau yang ukuran sedang. Kalau ukuran yang besarnya harus 10 ekor. Kalau mau tanya suka makan banyak sekali tapi enggak boleh takut. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo sayang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo.
3: Halo juga.
0: Oke, ama Petri Gas ini so tidak jaga sampai-sampai.
3: Memang belum kak, soalnya masih bak urus pama. Ada sakit.
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
3: Insya Allah pokoknya.
0: Iya memang cuaca lagi tidak bagus-bagusnya Allah jadi ya gitu deh. Mbak ini DP lagu ya, jadi banding-banding ke sama Udang di Balik Batu.
3: Oh jadi banding-banding ke aja.
0: Asik. Oke sayang.
3: Sama-sama. Semoga tetap lekas sehat.
0: Amin. Buat Mas juga cepat sembuh ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Sekeluarga sehat terus.
0: Amin ya Robbuna. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Yati sekeluarga juga insya Allah sehat terus Mbak Yati. Oke, amat ke 822. Halo, assalamualaikum. Lah kok ditutup? Cuma mau Mbak dengar ama Mbak bilang halo. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sayang, dari siapa di mana?
4: Ibu Lis
0: Boalemo, silakan sayang, ikutan lagu yang mana?
4: Lagu
0: Ojo dibanding-banding ke sama Udang di Balik Batu. Mana?
4: Di Balik Batu dari Lesti.
0: Oke sayang, oke Ibu Lis. Ya sayang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang badingat lagu dulu. Ah, yang telepon sebentar masuk sesi kedua.

0: Oke, sahabat budaya, kita masuk sesi kedua ya. Sesi kedua silakan di line telepon di 822 sama 811. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sayang, dengan
1: dari Wati di Buladu.
0: Wati, halo.
1: Halo, gimana kabar pertama?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat, sayang. Wati, amin. Mau lagu yang mana, cinta?
1: Lagu apa-apa?
0: Mau enaknya aja. Jangan halu, terus mundur, ngalah, terlena. Sia-sia ku berjuang sama sakit minta ampun.
1: Oh, sakit minta ampun itu, Jo.
0: Wati.
1: Aduh, mau ngotong. Lagunya ini ampun lagi itu.
0: Oh iya, tidak, tidak sehat-sehat pol dia.
1: Ada sehat.
0: Oke, sayang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lah kok ditutup? Oke, kita ke line telepon selanjutnya. Iya. 811. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Ibu Ida di Babuya Mendesatoli.
0: Oke, Ibu Ida sayang, ikutan lagu atau mau sendiri?
2: Perlu monitor saya.
0: Oke, ini lagunya mau enaknya aja, jangan halu, mundur ngalah, terlena, sama sia-sia ku berjuang.
2: Berjuang.
0: Sia-sia ku berjuang. Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo,
0: iya, assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Dengan Tawarni di Kediaman Tarik.
0: Tawarni.
3: Iya, Tarik.
0: Halo, Tawarni ya?
3: Ya, halo, Tawarni.
0: Oke, Tawarni, selamat bergabung dengan Torang di Pro 4. Tawarni, lagunya ini sia-sia ku berjuang sama sakitnya minta ampun.
3: Sakitnya minta ampun, kata Ami.
0: Oke. Terima kasih, Tawarni.
3: Oh iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, satu penelpon lagi di belakangnya. Siapa tadi? Tawarni ya. 811 sama 822 loh sahabat budaya. Kita ke 811 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dangdut adalah kita, Pak Herman.
1: Iya, terutama
0: siap-siap
1: berjuang.
0: Sia-sia ku berjuang, jang bacur hat sayang. Oke, terima kasih Pak Herman.
1: Terima kasih, Taman Sholat Sehat Walafiat bersama kita.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon selanjutnya nanti kita orang di sesi ketiga ya. Kita orang ke lagu aja dulu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya Torang ada di sesi terakhir untuk sore hari ini. Silakan di 811 sama 822. Saya ke 811. Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
1: Oke, kita ke 822. Iya, dangdut adalah kita dengan Pak Astri di Luwu Timur. Silakan Pak Astri, apa kabar?
2: Alhamdulillah, madekengmu.
1: Apa itu?
2: Sehat-sehat.
1: Oh. Ama dapat dengar tadi madekengo. Oke, oke.
2: Iya, madekeng artinya baik, sehat.
1: Oh, madekeng.
2: Iya, bahasa Bugis itu.
1: Oh, madekeng, madekeng.
2: Madekeng itu sehat.
1: Oh, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Oke, Pak Asri, lagunya mau enaknya aja. Terus jangan halu, terus mundur ngalah dan terlena.
2: Yang terakhir.
1: Terlena.
2: Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, silakan. Oke, kita ke 811 sama 822, silakan sahabat budaya. 811, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tata Amaku saya.
1: Halo juga. Sebentar ya, saya tahan dulu 822. Oke, okay, 822 sabar ya. Malah mati. Kita ke 811 aja dulu. Oke, okay, Oma Tio.
3: Oma Ibu Neli ini.
1: Oma oh, Ibu Neli. Oke, sayangku cinta. Ibu Neli di 811. Ya. Kenapa sayang?
3: Mundur mengalah.
1: Mundur ngalah. Oke, okay, boleh.
3: Oke, sayang, semoga panjang umur.
1: Amin, berkah.
3: Itu
1: suara. Oke.
3: Amin ya
1: robbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang ke 822. Di 822 bisa request lagu. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
4: Lagunya Ikke Nurjana.
1: Tidak ada Ikke Nurjana sayang. Mau enaknya aja sama jangan halu. Pilihan dua itu tadi. Halo.
4: Ya ya.
1: Ibu Rostin dengar saya ya. Mau enaknya aja sama jangan halu. Mau yang mana sayang?
4: Oh, jangan halu, Jo.
1: Oke, okay, terima kasih.
4: Oke,
1: okay,
4: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Ibu Rostin, sahabat budaya untuk penelpon terakhir di sore hari ini. Silakan 811 sama 822. Saya ke 811. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingka di...
5: Ini
1: Timur Tengah.
5: Allah, kenapa kau jauhkan?
1: Sayang Gayu Bi, sayang mau enaknya aja.
5: Itu juga mau ikut lagu Benil Jo, mundur ngalah.
1: Oh, mundur ngalah. Oke, Beb, ya, silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan
6: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Oh, maaf nih.
6: Dengan maaf, iya.
1: Oke. Oke, silakan Om Afni sayang. Bosisa mau enaknya aja. Oh, mau minta mau, jangan halu juga. Oke, boleh.
6: Oh, oke. Terima kasih sama.
1: Iya.
6: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di 811. Silakan sahabat budaya untuk penelpon terakhir di sore hari ini. Iya, silakan. Assalamualaikum, ya Allah. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tak Aman.
1: Iya, sayang, dengan halo.
7: Dengan Ibu Anggi ini, Tak Aman.
1: Ibu siapa?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Di Oma Ani, ini Oma Ani.
7: Ani Batu Barani.
1: Oke, betul Oma Ani. Ya, silakan Oma Ani.
7: Jangan haluan saja.
1: Jangan haluan. Oke. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Sebentar, Ama mau cek WA dulu. Takutnya ada yang WA. Oh, ada. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen kita Yubi, terima kasih Tata Rahma. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Iya. Gayubi kayaknya ya, sayang ya. Oke. Dan oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang so masuk di line telepon sama juga WA. Oke, insyaallah orang bisa ketemu besok-besok sahabat budaya ya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Ke sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, terenak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selendang mayangnya atau musik dana-dananya, Tata Rama cukup kan sampai di sini, sahabat budaya, dan kita akan bersama program Satu Gorontalo mengikuti beberapa musik religi dulu ya. Selanjutnya nanti juga dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar programa 4, programa 1, tetaplah bersama kami.

terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada hingga saat ini. Pada jam 17.34 menit waktu Indonesia Tengah, kami berharap Anda bisa melaksanakan aktivitasnya dengan tanpa ada halangan. Yang baru saja mau kembali ke rumah ya, mungkin saja ini sudah waktunya untuk break. Jangan lupa untuk Anda pendengar nantinya tetap menjaga kesehatan, karena pada saat ini bulan-bulan ini ya, sampai bulan depan sebulan penuh ya, masyarakat pencinta bola pastinya akan selalu begadang. Jangan lupa suplemennya ya, dan hari ini bakalan dimulai. Wah, kita lihat juga geliat masyarakat sudah dalam persiapannya untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan dari apa namanya Piala Dunia 2026 ini langsung dari Amerika. Kami akan kembali menghadirkan lagu religi untuk Anda.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita menanti dikumandangkannya azan maghrib. Hari ini kita segera mendengarkan pengajian Al-Quran Surah As-Su'ara ayat 34 bersama Qori Audila Nur Muharram.

0: Sadaqallahul azim, muslimin dan muslimah. Selanjutnya kita dengarkan risalah maghrib bersama Fatmawati Soaib Bobihu tentang menjemput ketenangan melalui sholat khusyuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di saat menjelang waktu sholat maghrib. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan risalah dengan judul Menjemput Ketenangan Melalui Sholat Khusyuk. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, manusia seringkali disibukkan oleh urusan yang terus datang silih berganti. Pikiran mudah terpecah, hati menjadi lelah, dan kesadaran untuk mengingat Allah pun perlahan memudar. Di tengah situasi seperti ini, Islam mengajarkan sebuah jalan ketenangan yang tidak hanya menenteramkan hati, tetapi juga dapat meningkatkan fokus untuk kembali mengusahakan cita-cita dalam hidup, yaitu melalui sholat wajib rutin 5 waktu maupun sholat sunnah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi perjumpaan rohani antara hamba dan Tuhannya. Maka ketika seseorang menjaga sholatnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, kehadiran hati, ia bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga sedang

bahwa salah satu ciri orang-orang yang beriman yang beruntung adalah mereka yang khusyuk atau fokus dalam solatnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Pendengar yang berbahagia, keberuntungan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya keberuntungan akhirat, tetapi juga keberuntungan hidup di dunia, yakni berupa ketenangan, kejernihan berpikir, dan kekuatan spiritual sebab berhadapan langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sebagaimana dalam penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Dzar bahwa apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadapinya. Maka janganlah ia mengusap-usap kerikil di tempat sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seseorang yang sedang sholat tidak menyibukkan diri dengan hal-hal kecil yang mengganggu kehusuan seperti memainkan kerikil atau merapikan tempat sujud. Mengapa? Karena pada saat itulah rahmat Allah sedang menghadap dan hati seorang hamba seharusnya sepenuhnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwa salat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana untuk melatih dan meningkatkan fokus. Ketika seseorang berusaha menahan diri dari gerakan yang tidak perlu, memusatkan pikirannya kepada Allah dan menghadirkan hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan sholat, maka sejatinya ia sedang melatih kemampuan konsentrasinya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Allah telah memberikan solusi sempurna melalui sholat lima waktu. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan sarana penyembuhan jiwa yang lelah dan pengembalian fokus hidup untuk meraih ketenangan. Melalui sholat yang khusyuk, kita melatih diri untuk tenang, fokus, dan kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Marilah kita perbaiki kualitas sholat dengan menghadirkan hati sepenuhnya, menjadikannya momen paling ditunggu untuk mendapatkan ketenangan, bukan beban yang harus dipikul. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, 43 menit melintas dari pukul 18 malam saat ini di studio kami, dan masih barengan Teta Rama juga. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Apa kabar yang baru saja menyatu hati bersama kami saat ini, sahabat budaya? Insya Allah lagi pada semangat semua menjalani hari ini, sahabat budaya ya, ataupun juga yang masih dengan pekerjaannya hingga saat ini, contohnya saya masih tetap semangat insya Allah ya. Dan ini sahabat budaya, saya punya update informasi gempa magnitudo 5,4 guncang Kepulauan Sangihe, tidak berpotensi tsunami. Amin ya Allah, dijauhkan dari bunuh ya. Jadi gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,4 mengguncang wilayah pantai barat laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Kamis tadi 11 Juni 2026 pukul 14.33 waktu Indonesia Barat. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan epicenter gempa itu berada di laut sekitar 20 km barat laut Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe pada kedalaman 10 km. Dan dia menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Dan sahabat budaya, BMKG juga mencatat guncangan gempa dirasakan pada skala 4-5 MMI di Kepulauan Marore dan 3-4 MMI di Kendahe, Kepulauan Sangihe. Sementara itu, guncangan dengan intensitas 3 MMI dirasakan di Nusa Tabukan, Kota Tahuna, dan Kota Melongwane, sahabat budaya. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa juga dipastikan tidak berpotensi tsunami. Dan Wijayanto menjelaskan gempa ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas susulan gempa besar magnitudo 7,7 gempa yang terjadi di Mindanao, Filipina pada 8 Juni 2026. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: cobain Kairul juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut tut tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, menit ke-54 melintas dari pukul 18 malam. Artinya Tata Rahma mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dari subuh sampai sekarang tetap setia bersama kami di 95,1 FM. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya ya. Insya Allah ada Ti Enga Fani atau Tata Fani yang akan menemani Sahabat Budaya sampai jam 12 malam nanti. Amma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Rapat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa bu'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengutak atau mengadula'a kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Iya, selamat malam sahabat budaya, mengota tomongo dula angamila walolo habari. Semoga pepiohu ngamila di malam hari ini ya. Teng Fani hadir lagi bersama sahabat Desmonya, kita bersama di Pelangi Nusantara. Tadi ada lagu dari daerah Ambon ya. Beta Minta Ampong, lagu dari Kort Telepta yang sudah menemani Mota Temudla malam hari ini. Sembari kita dengan lagu berikutnya, tapi Tengah bagi info dulu untuk malam hari ini untuk sahabat budaya ngamila. Semoga malam ini adalah malam terspesial, malam yang terindah, pokoknya bagi kita. Kembali lagi sahabat budaya, warga desa Mohiolo sambut gembira pekerjaan jalan menghubungkan desa Lakea. Karena sahabat budaya, warga desa Mohiolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo itu sangat gembira ya, menyampaikan apresiasi mereka ke gubernur langsung Gusnar Ismail atas dimulainya peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Desa Mohiolo dan Desa Lakea yang selama ini menjadi keluhan masyarakat setempat. Perbaikan bukti dinilai sebagai bukti nyata komitmen sang gubernur dalam menepati janji kampanyenya. Warga setempat juga mengaku lega setelah bertahun-tahun menanti perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah dan juga sangat menyulitkan aktivitas sehari-hari. Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat Desa Mohiolo untuk menghubungkan wilayah mereka dengan desa maupun daerah lain dan kawasan pertanian di sekitarnya. Dan Rival Ismail, warga desa Mohiolo, mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya proyek perbaikan tersebut dan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur Gusnar. Beliau benar-benar menepati janjinya dan jalan ini sudah lama sekali kami katanya tunggu perbaikannya dan sekarang akhirnya terwujud meskipun pengerjaannya bertahap. Ini yang disampaikan oleh Rival Ismail. Lengkapnya silakan sahabat budaya Mota atau Mudla bisa mengakses informasi lebih lengkapnya di portal rri.co.id. Malam ini Tienga lanjut lagi menemani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu daerah. Kali ini kita mau ke daerah Manado ya. Tapi yang nyanyi ini orang Gorontalo ya, Vivin Humonggio. Terima kasih masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Sahabat Budaya Rusul Welas dari Windra. Sahabat Budaya, lagu-lagu daerah. Kita baru saja dari daerah Jawa Tengah ya. Ada lagu bukan lagu Manado, tapi lagu Ambon ya. Yang sudah siapkan Sungguh Ku Cinta dari Tony Pereira. Dan untuk spesial untuk sahabat budaya semuanya. Tapi kita ke info yang satu ini dulu ya. Di mana sektor kesehatan bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru sahabat budaya. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Karena menurut beliau, pemerintah perlu mendorong sektor pertumbuhan tinggi untuk mendukung target ekonomi 8% Presiden Prabowo. Menkes juga mengatakan sektor kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional, ditopang peningkatan kinerja jasa kesehatan dan farmasi. Sementara itu jasa kesehatan tumbuh 7,6%, farmasi 7,5%, sedangkan industri alat kesehatan mencapai pertumbuhan 12%. Menkes Budi mengajak pelaku usaha kesehatan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan investasi dan ekspansi usaha. Langkah ini diharapkan mendukung target ekonomi 8% serta menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja tahunan. Seperti biasa lengkapnya terdualo di portal rri.co.id.

0: Sutara pontara tarane dapaguta hurani.
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tuludan.
2: Dia sebenarnya dari akronim tu ru de. Tu turung, tolong, ru lukade digembalakan, de dendingane disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya, baru saling berbagi. Itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Tuluda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Tuluda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Tuluda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Tuluda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang DP gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Tuluda yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Tuluda.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makasangkil MTH, agar Tuluda tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Tuluda kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sahabat budaya, Mengutato Mengodulaat yang malam ini sementara menikmati kebersamaan dengan keluarga di Lalipata. Sebentar malam di jam 21 kita akan bersama di Tadarus Al-Quran, nantinya akan bersama dengan Majelis Taklim Hunto Sultan Amai, Kelurahan Biawau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Nanti kita akan live dari jam 21 sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Kembali satu informasi untuk sahabat budaya, di mana perselisihan utang piutang antara dua warga desa Bulota, Kecamatan Telaga, diselesaikan secara damai melalui pendekatan restoratif justice yang difasilitasi Babin Kamtibmas Polsek Telaga. Proses penyelesaian masalah dilakukan oleh Babin Kamtibmas Desa Bulota, Brigadir Meilan Adu di Mapolsek Telaga di hari Rabu kemarin, setelah kedua belah pihak sepakat menempuh jalur musyawarah. Permasalahan bermula dari laporan seorang warga berinisial FH terhadap AAU terkait pinjaman uang sebesar 1 juta telah melewati batas waktu pengembalian sesuai kesepakatan sebelumnya. Sebelum proses mediasi berlangsung, pihak terlapor telah menunjukkan itikad baik dengan menghubungi pelapor untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Dalam musyawarah yang difasilitas Babin Kamtibmas, kedua pihak menyampaikan pendapat masing-masing dan sepakat menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Pihak terlapor mengakui telah melakukan keterlambatan pembayaran, menyampaikan permintaan maaf secara langsung, serta berkomitmen mengembalikan pinjaman dengan sistem cicilan hingga batas akhir pembayaran di tanggal 10 Juli 2026 yang dituangkan dalam surat pernyataan. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baik, sahabat budaya, Mongota atau Mongodula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Malam ini kita masih lanjut lagi sampai nanti kita akan sama-sama dengan Pro 1 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Mongota atau Mongodula, kita ke informasi berikutnya, di mana krisis lingkungan menguat aksi iklim menjadi keniscayaan. Sahabat budaya, dunia kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, namun di balik peringatan tahun ini, bumi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak. Perubahan iklim ini terus memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah, gelombang panas, banjir, kekeringan, sampai kebakaran hutan. Ini menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama, keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan, berbagai spesies tumbuh dan satwa menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat serta tekanan aktivitas manusia. Persoalan lingkungan juga diperparah oleh pencemaran yang masih terjadi di darat, laut maupun udara, sampah plastik, limbah industri dan juga pola konsumsi yang belum berkelanjutan masih menjadi tantangan besar di banyak negara termasuk Indonesia.

Abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita kembali lagi bersama-sama di majelis yang berbahagia, yang penuh berkah, kita sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan satu kebahagiaan yang luar biasa, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar untuk membaca Al-Quran dan juga memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Dan malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, karena malam hari ini kita live di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, untuk pendengar dan juga Mu'tato Mu'dla'a, sahabat budaya, silakan bisa membuka Al-Quran. Malam hari ini kita masih di Surah Al-Baqarah ayat 186 ya, kita mulai dari ayat 186. Tadwalo Mu'tato Mu'dla'a, sahabat budaya dan juga pendengar yang sama-sama malam hari ini untuk membuka Al-Quran, kita mulai di ayat 186 Surah Al-Baqarah. Dan juga seperti biasa malam hari ini kita bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai, Kelurahan Biawao, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan lengkap personil ya. Di sini Ustadz ada yang Koriah. Iya, ada dua ya Koriah di sini ya, yang hadir sama-sama juga dengan kita. Insya Allah ini juga bisa menjadi apa ya, yang di rumah juga lagi mendengarkan, juga sama-sama bisa memperbaiki bacaan Al-Quran. Masih ada Ustadz Talib Manhia yang menjadi partnernya Tienga, tetap setia malam hari ini kita sama-sama dengan majelis-majelis yang ada di Provinsi Gorontalo dan bahkan di luar daerah Gorontalo yang juga sama-sama yang monitor malam hari ini. Silakan Ustadz, sebelum kita dengan pembaca pertama di malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga baik yang hadir di studio ataupun yang berpartisipasi mendengarkan, memantau dan juga belajar bersama pada malam hari ini, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang apa yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang apa yang belum sempat, mudah-mudahan akan disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar bersama pada setiap malam Jumat tentang Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sudah siap dan standby mereka yang ada di rumah juga ya, di antaranya juga majelis-majelis taklim yang aktif belajar tentang tahsinul qiraatul Qur'an. Dan berikutnya insya Allah pada malam hari ini kita akan membaca dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, sebelum kita baca, mari kita lihat ayat 186 ini apa isinya. Ya, di dalam ayat ini disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nafa'ana Allahu bil Qur'ani wa bi ulumihi fid darain amin. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi
5: la'allahum yarshudun. Ayat ini turun berkenaan dengan ada orang, ada sahabat Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kalau kita berdoa kepadanya kita berbisik-bisik saja, atau Tuhan kita itu jauh sehingga kita harus berteriak berdoa kepadanya?" Maka ayat ini turun dan menyatakan bahwa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, katakan kepada mereka, langsung Allah bilang, aku ini dekat dengan mereka, ya. Aku dekat. Dan kalimat yang disebut di situ adalah ibadi. Ibadi itu boleh saja Allah ganti dengan kata yang lain, ya. Tapi Allah memilih ibadi, ya, memilih hamba-hambanya. Artinya bukan memilih manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kedekatan Allah dengan kita memilih kata ibadi. Fa inni qarib, qarib pun menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan. Qarib itu bisa Allah gantikan dengan kalimat yang lain, tapi Allah inginkan menampakkan bahwa Allah itu betul-betul dekat dengan kita dan sangat mengasihani dan menyayangi kita, ya, mengasihi dan menyayangi kita. Dan itu yang sangat Allah sukai. Ujibu da'wata da'i da'an. Aku mengabulkan doa atau permohonan setiap hambaku yang berdoa kepadaku, ya. Idza da'an falyastajibuli. Maka syarat-syarat berdoa ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah ikuti perintahku atau sambut seruan-seruanku. Sambut seruanku, ikuti perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang mereka inginkan. Ya. Ini barangkali yang menjadi bagian dari titik keinginan kita adalah bagian dari doa yang harus kita doakan. Itu adalah ketika kita datang untuk tadarus dan berniat memperbaiki bacaan kita, maka dalam hal ini juga kita manfaatkan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan di dalam usaha memperbaiki bacaan Al-Qur'an ini. Kita pastikan bacaan Al-Qur'an kita, huruf-huruf yang tipis kita baca tipis, huruf-huruf yang tebal kita baca tebal, kita keluarkan huruf itu dari makharijul huruf yang tepat, lalu hukum-hukumnya ikhfa, idgham, qalab dan seterusnya, tentang qasar dan mad juga kita terapkan dengan baik, dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah diajarkan di dalam ilmu tajwid, maka insyaallah bacaan kita akan menjadi bacaan yang baik, dan dengan demikian kita mendapatkan pahala yang baik dari setiap huruf yang kita bacakan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan dan terima kasih insyaallah.
2: Baik, Ustadz, kita langsung saja dengan pembaca pertama malam hari ini bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Langsung saja dengan Ibu Ketua nih, Ustadz, ya. Ibu Haja Rosita Pakaya. Sudah siap, Ibu Ketua. Jadi yang pertama Ibu Ketua nih, Ustadz, ya. Baik, kita langsung saja dengan Ibu Haja Rosita Pakaya. Pembaca pertama malam hari ini membacakan surah Al-Baqarah ayat 186. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikra'i.

0: Ya, Ustaz langsung.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan ibu bagus ya, Alhamdulillah. Hanya ada sedikit, ada, tapi kalau masih boleh ditambah lebih bagus. Apa itu? Lam sukun, ya. Lam sukun jangan sampai tidak lagi terbaca saat dilewati. Di mana itu ada dua kali di ibu ada itu lam sukun. Fal yastajibu. Ya. Jadi ada kedengaran ada, tapi kalau masih ditambah DP lamnya itu fal itu. Ah, itu ditambah lagi ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Gitu ya. Jadi saya, tapi yang lainnya Masya Allah. Dan jadi cara membaca Alhamdulillah bagus, makharijul hurufnya juga bagus, dan cara waqaf tarji juga bagus ya, tadi waqaf dan tarjinya. Jadi beliau tahu bahwa di sini tidak boleh waqaf sehingga keselewat, habis itu setelah lewat ke sana balik kamari ulang mubah tarji di bacaan yang tepat. Mungkin seperti itu, insyaallah.
0: Terima kasih, Pak. Baik. Kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih Ibu Aja Rosita Pakaya. Ini kita ke Koriah ya. Ibu Rosna Ibrahim. Oke, kita ke Ibu Rosna Ibrahim. Silakan Ibu Rosna. Ini Koriah Ustaz.
1: Semua poli Koriah. Iya.
0: Ini Koriah semua ya. Tapi ini memang Koriah tingkat nasional ya. Ini Ustaz, ini kita lepas ya, baca semuanya ya di ayat 187 ya.
1: Oh baik. Iya.
0: Udah siap Ibu? Tafadoli ikroi.
2: Don't

من الخيط الأسود من الفجر.

0: Baik, Ustadz, silakan.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. lagu berpadu tilawah dengan apa tadarusnya kita ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan makharijul huruf pas ya, makharijul huruf pas, hukum-hukum bacaan juga pas ya, dan maksimal menerapkan hukum bacaan. Yang ada itu yang kedengaran ya, yang kedengaran tapi bukan jali ya. Yang kedengaran itu pada bacaan basmalah ya, pada bacaan basmalah. Bacaan basmalah kedengaran ha-nya itu mirip ke kho. Ya, cuma situ saja ya. Ha mirip ke kho. Jadi untuk ha kan kita tahu dia ada sifat hams. Sifat hams itu yang kemudian ketika dia berada dalam keadaan sukun, yang keluar bukan suara, tapi nafas. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keluarnya itu ibu punya macam ada sakir, ada gitu.
2: Kayak huruf kho.
1: Kayak huruf kho.
2: Itu karena dia disebabkan oleh nafas
1: yang
2: sehingganya.
1: Ya. Jadi, ya. Seperti itu, ada sesuatu yang kita orang tidak sengaja, iya. Itu terjadi seperti itu. Nah. Yang lainnya, Masya Allah.
0: Masya Allah. Ini luar biasa ini ya, kalau ketemu sama
1: ya, betul, yang betul. Sudah Korea. Karena memang apa, memang intens belajar,
0: iya.
1: termasuk fasohanya itu intens. Jadi memang diteliti betul apa suara-suara yang keluar, sehingga ibu juga tahu. Oh itu karena sebab ini, itu juga sebab ini, gitu. Jadi kalau ketemu dengan yang belajar intens tilawah, nah itu pasti ketemu itu, tahu hukum-hukumnya.
0: Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Rosna Ibrahim. Kita akan lanjut lagi malam hari ini dengan pembaca berikutnya, Ibu Erni Sadu. Silakan Ibu Erni Sadu akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 188. Kedua loh. Dan setelah ini siap-siap Ibu Novita Lukman ya. Setelah Ibu Erni Sadu, siap-siap Ibu Novita Lukman. Oke. Okay. Pokoknya ada di Oma Suci di sini ya. Malam ini Oma Suci jadi Fani pengarah acara. Baik, sudah siap Ibu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 188. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, tadi dua ayat ya?
1: Iya.
0: Oke. <Okay. laughs> Baik, jadi untuk selanjutnya satu-satu ayat ya. Oke, okay. Langsung saja Ustadz dengan
1: baik,
0: dua ayat yang dibacakan
1: betul,
0: tadi
1: betul.
0: Sama Ibu Erni Sadu.
1: Ibu Erni coba bilang, Ibu Tuflihun.
2: Tuflihun.
1: Ah, begitu mestinya, Tuflihun. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada lam sukun jangan tahan ya. Lam sukun, jangan tahan begini misalnya. Antatul, jangan tahan begitu itu, ya. Bacanya idhar, ya. Jadi dia baca mursal, mursal. Jadi satu kali harokah ukurannya. Lalu berikutnya, jangan olo ba itu apa dulu ba, ba iktilas. Iktilas itu bacaanmu cepat-cepat, bos tengah harokah, jangan pakai setengah harokah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tempo yang dipakai untuk membaca satu harokah itu, kasih satu harokah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kemudian untuk ro bertasydid. Ro bertasydid itu dia di wa akhfi takriran idza tusyaddadu. Begitu DP kaidah. Kasih hilang DP getaran rrr itu kalau dia bertasydid. Kalau ro bertasydid tidak dapat dengar di rrr. Bismillahirrahmanirrahim. Madelo apa dulu, madel mau jadi lidah macam madodo. Begitu, macam habis minum es begitu, kelu lidah ya. Jadi penerapannya seperti itu. Nah, jadi untuk beberapa hal itu, dan nampaknya di ibu apa dulu, tapi suara li ibu bagus, jelas ya. Suara li ibu jelas, Masya Allah ya. Jadi dengan begitu, yang tadi dapat dengar ada tasalam makhrajul huruf, tapi di ibu ada ulang kasana Allah, bagus, di ibu dapat DP huruf H ya. Jadi berarti saya ambil kesimpulan sementara, kesalahan-kesalahan tadi itu tidak disengaja ya ibu ya. Baik, mungkin seperti itu ibu ya.
0: Baik, kita lanjut lagi ya. Setelah Ibu Erni Sadu, kita ke Ibu Novita Lukman. Silakan Ibu Novita Lukman. Dan setelah Ibu Novita Lukman, siap-siap Ibu Mirce Hogi ya. Oke, okay. Ibu Mirce Hogi setelah ini siap-siap ya. Ibu Novita Lukman melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 190 ya. Ayat 190. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Masya Allah, silakan Ustadz dengan bacaan dari Ibu Novita Lukman.
1: Kata kosulah terakhir kenapa? Kenapa bilang zim? Kenapa bilang vo?
2: Vo.
1: Vo.
2: Vo.
1: Ah, wi. Wi.
2: Wi.
1: Bukan macam tadi zi.
2: Zi.
1: Bukan, jangan jangan bilang zi mau jadi huruf zaidiyah. Jadi sama dengan bilang dal, dal, tapi pangkal lidah kita tanai vo. Wo, wo, coba bilang wi. Ah, itu dia mesti yang pakai. Awi, coba bilang awim. Coba apa? Awim.
2: Azim.
1: Jangan desis. Desis itu cuma ada pada huruf zai, sin dan sod. Jadi wo, wo, wi, wi. Sadaqallahul awim. Jadi tidak badesis dia. Itu yang pertama. Sudah pada garis sekali itu apa? Baru yang berikutnya ada baca ta'awud. Ta'awudu billah. Hi ti ibu solewat. Macam setidak tak baca itu hi. Jadi ta'awudu billahi minah. Tidak ada lagi satu huruf yang huruf yang makhrajul huruf dari tenggorokan bawah tidak terdengar. Madelo ada talewat begitu, tapi ada itu nada itu ada, hi itu ada, tapi tidak ada ditekan hi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap itu namanya tilawah itu begitu, satu-satu huruf itu melewat-lewat gitu. Bukan melewat tidak membaca, tapi membaca satu-satu. Gitu. Tuh. Jadi DP itu di situ. Baru berikutnya, iya. Itu saja, ya. Bil batin.
0: Itu saja ya, Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan untuk pendengar juga sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama-sama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini bersama Majelis Taklim Huntu Sultan Amai, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan kita Ustadz break sejenak ya. Oh, nanti iya. Kita akan balik lagi. Betul. Setelah yang satu ini.
3: Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.
4: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.
5: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
0: Baik, kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran, masih bersama dengan Majelis Taklim Huntu Sultan Amai Kota Gorontalo, dan juga masih ada Ustaz Talib Manhiyah yang siap mengoreksi setiap bacaan kita. Terima kasih yang tadi sudah WA Pati Engafani bertanya, kita mulai tadi dari ayat berapa ya, jadi menyesuaikan. Sekarang kita akan lanjut lagi, yang baru saja buka Quran, kita sekarang lanjutnya di ayat 191 ya. surah Al-Baqarah ayat 191. Dan sekarang Ustadz yang akan membaca surah Al-Baqarah ayat 191 itu ada Ibu Mirce Hogi. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Iya Ustadz, silakan.
1: Iya. Baik. Coba Ibu bilang za. Za.
2: Za.
1: Mestinya tadi jaza. Kadzalika jaza. Begitu memang. Kalau sumaku dekat begitu itu, pokoknya kalau tidak mutarata zai-zai, mutarata jin-jin. Insyaallah. Tapi Ibu bisa sebenarnya, bisa menyebut huruf zai itu kan? Karena tadi kadzalika jaza, jaza. Beda ya, jaza. Tapi seperti itulah. Nah, macam baru Ibu tahu Ibu ada tersalah-salah tadi. Betul. Karena sebegitulah ya, begitulah cara kita membaca. Dan Ibu tahu karena Ibu tahu tersalah berarti bacaan Ibu sebenarnya bagus ya, insyaallah. Bu tadi ada talewat itu deh, pemade mantobi ada talewat satu ya. Bu dapat baca tipis. Nah, baru ada yang perlu kita koreksi sedikit tentang mim sukun. Mim sukun itu kebanyakan dia idhar. Ya, kebanyakan idhar. Jadi tidak boleh mau ambil lagu di situ. Ya, tidak boleh mau tambah lagu, mau tahan, tidak boleh. Karena dia mim sukun. Kecuali mim sukun itu di depannya ada huruf ba atau ada huruf mim. Ya. Kalau di depannya ada ba atau mim, ah itu suka-suka mau ba'an itu mau tahan. Karena dia bisa tuh orang mau apa mau baca sampai musyba ya sebagian itu. Bagian ilmu apa ahli tajwid mengatakan itu boleh dibaca sampai dia musyba ya, tawassut boleh ya, karena dia gunnah dan ikhfa ya, ikhfa syafawi. Nah, jadi seperti itu. Masya Allah, yang alhasil bagus-bagus bacaan.
0: Ya. Baik, ini ternyata luar biasa, koreksinya cuma sedikit sekali ya.
1: Dikit-dikit aja.
0: Karena ternyata banyak yang sejago-jago. Soalnya di sini ada lagi satu Korea Ustaz.
1: Oh iya.
0: Ibu Herlina Kahogi ya, tapi nanti terakhir mau Bapak baca. Nanti kita putar lagi kalau ada waktu ya. Dan juga Ustaz di sekarang itu lagi banyak yang lagi mendengarkan ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Sero, Ibu Rapi, Mauyan. Oh iya, Mauyan kita doakan ya cepat sembuh karena lagi sakit. Ibu Rapi,
1: Ibu Rapi
0: juga Ti Mami Harlin juga masih banyak ya yang lagi monitor sekarang. Juga di catatan ini yang tidak ada ini Oma Suci Penama. Tidak ada, dari tadi Fanny cari-cari mana tuh Oma Suci Penama, tidak ada. Iya, kalau begitu terang ke Ibu Yano ya, Ibu Yano pakai ya. Oke, silakan Ibu Yano, udah siap. Setelah ini siap-siap Ibu Sofyan Mosi'i. Baik, Ibu Yano melanjutkan, Ibu Yano pakai ya, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 192. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Iya, silakan Ustaz, ya, dua ayat. Karena ya, terlalu Ustaz. Pendek-pendek tadi, ya, makanya.
2: Ayat pertama dua ayat aja pendek.
1: Jadi makanya disuruh tambah satu ayat lagi. Baik. Silakan Ustaz.
2: Coba Ibu bilang Allah.
0: Allah.
2: Di apa? Memang untuk kata Allah itu ya, untuk kata Allah, lafzul jalalah. Ketika dia diawali oleh harokah fathah atau dhamma, bukan membacalah tapi membaca loh. Okay. Jadi misalnya takob bala loh, bala loh, karena adalah berarti Allahnya ditebalkan lamnya. Ya, wa fakhimilama min ismillahi an fathin aw dhammin. Jadi di tapi ketika diawali dengan harokah kasroh lagi, kembali ke yang tipis, bismillah, kan begitu. Jadi repot juga kalau setelah biasa tipis kemudian kasih tebal, tapi ini harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan. Jadi mau bilang Allah, pastikan kita sudah ganti dengan loh, ya, Allah, Allah, karena dia memang fathah, Allah, gitu. Allahu akhu Allah gitu. Jadi dibiasakan. Coba ibu ulang Allah.
0: Allah.
2: Gini. Coba gini terakhir bilang loh.
0: Loh.
2: Loh. Bagus. Allah.
0: Allah.
2: Allah. Iya. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Jadi dia memang harus berproses begitu. Nah, lalu berikutnya ada kesalahan yang tidak disengaja oleh ibu, ya, ada kesalahan yang tidak disengaja pada bacaan huruf ro, ya, pada bacaan huruf ro itu mau bilang huruf ro kan mestinya bibir tidak mestinya bibir Bapak Dian toh ro, karena itu bukan huruf bibir ro. Jadi saat mau bilang ro bibir mau tak turun di mau tak sisip huruf waw di situ hiruwah. Mestinya begini. Coba tiba bilang begini. Hirro. Begitu deh. Hirro.
0: Hirro.
2: Bibir, kalau boleh bibir Bapak Dian. Hirro.
0: Hirro.
2: Hirro. Bagus, masya Allah.
1: Iya. Udah Ustaz, ya, lagi. Oke. Baik, terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya yang masih tetap bersama di malam hari ini di Tadarus Al-Quran, yang lagi mendengarkan di Limboto Barat sana, di daerah Naas. Selamat malam buat Ibu Evri Adam, ya, bersama majelis yang ada di sana. Baik Ustaz, kita lanjut ke pembaca berikutnya. Ini ternyata koriah juga nih Ustaz, ya. Ibu Sofian Mosi'i melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 194. Mau lihat dulu ini Ustaz, kalau pendek maksud tambah. Oke, silakan Ibu, udah siap. Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik Ustadz, dengan bacaan dari Qori'ah Sofyan, Ibu Sofyan Mosi'i ya.
2: Baik, jadi bawaan tilawah itu memang tempo untuk setiap bacaan itu agak berbeda dengan tadarus, ya. Dia agak beda, sehingga kalau kita ukur dengan tadarus untuk tilawah, bacaan misalnya bacaan murattal itu juga beda, ya, beda. Jadi kalau memang memang pembawaannya tilawah, ya dia mengikuti tempo setiap huruf yang dibacakan, gitu. Setiap huruf yang dibacakan. Jadi untuk tempo huruf yang dibacakan di dalam tilawah itu kadang lebih dari satu harokah. Ya, misalnya kalau orang mau ukur a, ba, ta, ta, ja, ha, nah itu lewat dari satu harokah dalam pembawaan dengan cara tilawah. Lalu berikutnya ada yang sedikitnya sedikit kita sempurnakan ya, mau bilang sempurna, lengkapi ya, kita lengkapi di huruf ha, ya huruf ha sukun. Kalau huruf ha itu yang keluar hams, tapi kalau ha tenggorokan bawah maka yang keluar suara, yang keluar suara. Jadi dan itu disebut dengan rokhawah, ya rokhawah. Bagaimana itu? Dalam bacaan yang ibu ada baca tadi, ya, dalam bacaan yang ibu baca, asyahrul, syah, itu antar sampai pada bacaan ru, asyahrul, syahrul, hara, gitu, ya. Jadi bukan tidak terputus dia, ya. Jangan berganti dengan huruf yang lain, misalnya menjadi huruf ha, ya syahrun, jangan ya. Syahru sama dengan baca ihdina, ya jangan putus ihdina, jangan, tapi ihdina ihdi, nah, gitu. Asyahrul haram bi syahril syahril haram wal hurumatu qisas di pesofir setidak ba iko kamari qisas itu setidak ada ya. Nah itu juga kemungkinan karena napas mandi dulu. Itu saja ya, yang begitu-begitu saja ya, masyaallah. Kalau orang sudah belajar tilawah ya, maka perbaikannya tinggal yang begitu-begitu, masuk pada sifat-sifat huruf fasah. Baik, itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo, dan juga masih diganti Ustadz Talib Manhia yang setia terus dengan kita di setiap malam Jumat di RRI Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Silakan Ibu Rada Kadir. Ibu Rada Kadir, silakan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 195 ya. Oke, silakan bisa mengambil waktu. Dan setelah ini siap-siap Qori'ah Ibu Herlina Kahogi ya. Oke, silakan untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang saat ini ingin sama-sama dengan kita memperbaiki setiap bacaan Al-Quran ya. Sudah siap Ibu Rada Tafadoli? Sudah? Baik, sudah siap? Baik, Tafadoli Iqra'i.

0: Oke, Ustadz, silakan dengan bacaan dari Ibu Rada Kadir.
1: Cek huruf-huruf za, Ibu. Za. Oke. Baru ha.
2: Ha.
1: Ha. Tapi kenapa kita bacain tadi? Baik, Masya Allah. Pada bacaan Ibu Basmalah, ha itu tabaca ha him, ya, him. Ya. Jadi kemungkinan karena tidak ada tertulis Ibu, ya, Ibu setah hafal. Jadi Ibu tidak perhatikan DP tulisan itu, padahal DP tulisan itu huruf ha. Tapi Ibu dapat baca ha, karena memang satunya mungkin tak biasa bilang begitu. Baru yang kedua itu tidak tertulis, ada lihat-lihat tidak sempat lihat-lihat ini yang ada baca ini. Jadi kemungkinan bisa salah karena seperti itu. Tapi karena apa? Karena ternyata Ibu bisa menyebut huruf ha, ya. Gitu. Cuma ada yang baku dekat, ya. Baku dekat ha dengan ha. A itu Ibu rata dua-dua itu ha. Ibu. Ya? Tapi tidak apa-apa, ya. Apa-apa, mau kasih bye-bye begitu. Ya. Baru ada berhenti di alat tahlu minat tahluka. Tapi sebelumnya wa amfiku rupa su tidak dapat dengar huruf A atau orang.

0: Tapi ya seperti itu, karena itu butuh butuh napas yang masih banyak gitu. Itu letah luka, bapak habis akan napas ibu, so tidak boleh bilang kamar itu hak itu. Wa ahsinu, wa ahsinu, inna allaha, ini yuhibbu, ya ha baru in, inna allaha yuhibbul, ini lagi satu muhsinin, ya muhsinin. Pada setiap lam sukun jangan mau barego-rego di situ, atau jangan ada yang mau tatawallud kemarin. Ada yang tawallud tadi, tapi saya sudah lupa kalau di mana. Ada tahluka, tahluk. Jangan begitu, jangan macam ada mota pantul kemari, mota pantul. Yang mota pantul itu kan cuma di huruf-huruf kol-kola, gitu. Nah, jadi selain itu jangan, ya, jangan sampai. Baru perlu kita hati-hati, hati-hati di dalam kalau ada baku dekat huruf tipis dan huruf tebal. Baku dekat dorang dua, jangan sampai mau jadi tebal dua-dua atau jangan sampai mau jadi tipis dua-dua. Tingkat tipis-tipis, tingkat tebal-tebal, gitu. Mungkin itu saja,
1: Ibu. Baik, cuma itu Ustaz ya. Ya. Karena banyak yang sejago-jago membaca Al-Quran malam hari ini. Ada koriah-koriah lagi. Masya Allah, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Perempat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi malam hari ini dengan pembaca berikutnya bersama koriah Herlina Kahogi. Ibu Herlina Kahogi. Ya, Ibu Herlina sudah siap melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 196. Tafadoli Iqra'i. Ini kalau di tiap maghrib ya, itu pasti ada. Tafadoli Iqra'i.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

رجعتم تلك عشرة كاملة

0: التوب. صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, silakan dengan bacaan dari Ti Ibu Herlina Kahogi.
2: Baik, Masya Allah. Saya mau tanya ke Ti Ibu, Ti Ibu bisa maksimal menyebut sin?
3: Sin.
2: Sin, sin biasa, sin biasa.
3: Sin.
2: Sin.
3: Berhubung
2: di. Oh, ya. Saya melihat ada agak kurang di sin itu, di softwarenya sin itu. Tapi kalau sin itu bagus, ya. Sin bagus. Ya, ya.
1: Jadi ada juga yang bisa pengaruh ya kalau.
2: Ada. Karena makhorajul huruf itu kan ada tempat-tempatnya. Iya. Kalau tidak pas makhorajul hurufnya itu,
1: iya,
2: maka dia agak kurang sedikit, ya, kurang sedikit dari sifat-sifatnya berkurang. Kemudian yang ada alhasil bagus, ya, alhasil bagus. Yang ada itu dari tarji, ya, dari batarji. Dari batarji tadi dua kali itu juga bagian dari fasoha, ya, tarji. Itu ada taputus DP, apa dulu, DP kesempurnaan apa susunan kalimat. Ya, betul. Jadi ya seperti itulah kita menyesuaikan dengan apa yang kita bisa toh, yang kita sanggup, ya, insyaallah. Baik, itu saja.
1: Baik. Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama malam hari ini di Tadarus Al-Qur'an bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Sebelum nanti kita akan bersama dengan Ibu Mardia Hasan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 197, kita akan break sejenak, tapi breaknya kita tidak lama, ya. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
4: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Kita teruskan kebersamaan kita malam hari ini untuk belajar dan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Dan kita lanjut dengan pembaca berikutnya, Ibu Mardia Hasan, yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 197. Tafadoli Iqra'i.

الحق ولا فسوق ولا جدال في الحجر.

0: Iya, Ustaz, bacaan dari Ibu Mardia Hasan.
1: Iya, Masya Allah. Tadi ada bang mulai, usah takut ibu tadi itu. Pusat bilang toh, tapo lihat tak. Coba ibu bilang begini, takobal.
2: Takobal.
1: Jangan tidak usah pakai lagu. Kita bilang biasa saja.
2: Takobal.
1: Ah, mestinya begitu. Takobal. Baru yang berikutnya. Mau pastikan ti ibu bisa ba bilang itu huruf za. Coba.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Ujung lidah.
2: Za.
1: Za.
2: Za. Za.
1: Itu ada dua huruf. Huruf za'ala begitu. Kan kalau dom kasih naik dp pangkal lidah atau bungolo di dalam kasih naik. Jadi azim, azim. Lalu berikutnya, coba ti ibu bilang ha.
2: Ha.
1: Boleh. Baru kita pada membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahim. Bosok gugup ti ibu, bosok gugup. Tidak pakai poli gugup, Pak. Baik. Lalu berikutnya, lam sukun. Oh, kenapa mau tahan-tahan? Kalau ketemu dengan lam sukun itu dia mursal. Terang mau baca ke sana jelas gitu. Al sama dengan begitu al aju. Jangan Allah dia mau takut di kamari. Al aj jangan begitu ya. Al jangan al jangan juga al jangan ya. Tapi dia apa bacanya anu bacanya mursal. Al aju ashhurum ma'lumat. Kalau mau tak berhenti di huruf ta, i mau tak keluar kamari sedikit dp, baru dp pada sis kamarit, itu, nge. Baru faradha fihinna. Ati ibu ada tak berhenti di haj, ada kol-kolak di situ, nge. Pasti ibu ada berhenti di huruf yang kol-kola, baru ada tasdid lagi. Nah, caranya bagi, caranya mau berhenti di yang begitu itu, mau tak berhenti ukurannya itu, ukuran tajwidnya itu mestinya mau tak berhenti dua harokat. Tak berhenti tidak ada suara, baru mau pi bakuti kamari ulang dia. Sama dengan ibu mau baca.
3: Tabbat yada abi lahabin watab.
1: Mau takuti kamari begitu dia terakhir. Tapi mau tahan dulu. Jadi kalau di sini pahuliliu jadi begitu.
3: Wala jidala fil hajj. Fil hajj.
1: Tapi dia kol-kola, bukan kol-kolanya di ujung-ujung lidah dengan anu sini. Di sana di apa di tengah langit-langit ya. Jadi dia kol-kola itu kalau ini orang punya lidah, dia kol-kolanya di situ di langit-langit bagian tengah dan disentuh oleh lidah bagian tengah juga. Je bukan ujung lidah, tapi bagian-bagian tengah gitu. Itu kalau huruf jim karena memang makhrajul hurufnya di sana. Jadi dia kembalikan ke makhrajul huruf.
3: Habis itu apalagi? Sudah pelu-pelu yang lain ibu.
1: Ya tidak apa-apa, itu saja.
0: Baik. Ya, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya Ustaz ya. Kita ke Ibu Nonce Latif. Silakan Ibu Nonce Latif. Gantian lagi setelah Ibu Mardia, kita ke Ibu Nonce Latif untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Terima kasih terus bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Baik itu pendengar di Prof 1 dan juga Prof 4 RRI Gorontalo. Baik, kita malam hari ini juga kita live di YouTube, kita live di Facebook Prof 4 ya. Kita live di Facebook Prof 4 RRI Gorontalo. Mailongol. Baik. Kita langsung saja dengan pembaca berikutnya Ibu Nonce Latif melanjutkan bacaan Syura Al-Baqarah ayat 198. Tafadoli Iqra'i.

0: Anjing.
1: Ya Ustadz, ayat 198 dibaca sama Ibu Nonce Latif. Silakan Ustadz.
2: Iya bagus, Masya Allah. Ibu coba bilang vo.
0: Jo.
2: Vo.
0: Jo.
2: Bilang za za.
0: Za.
2: Za.
0: Za.
2: Menjadi macam jim ti ibu punya, ya. Menjadi macam jim. Karena lidah tidak baturut kamari di ujung gigi. Tidak baturut kamari begitu. Jadi kedengaran dia keluar dari makhrajul huruf, huruf jim. A'unju, a'unzu, za. Jadi mari lupa pambolo di ujung-ujung gigi dia. A'unzu, ya. Jadi di situ DP kurangnya. Baru yang berikutnya, coba ibu bilang huruf H.
0: H.
2: Hai, boleh oleh eh. Baru ada dapat baca huruf H poli. Oke. Dapat baca huruf H. Coba ibu bilang Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke, bagus. Hainnya dapat, ya. Cuma untuk peralihan dari hi ke ra masih bergerak bibir hirwah hirro hirro, jadi maunya itu dia dari ha itu, dari hi itu langsung ke ro, hirro hirro, ya gitu. Jadi bukan lagi tidak jamu helilia moliwa hirwah ma hirwah gitu, jangan hirwah ma. Baru karena ada huruf-huruf yang sama di dalam bacaan, di dalam bacaan apa, bacaan yang ibu ada baca, madelo huruf sin ol, huruf sin laisa, ya laisa, sofirnya itu dia bukan se, dia bu tetap mau dapat dengar laisa, gitu. Kalau ada, kalau hukum-hukum yang lain, alhamdulillah terbaca dengan bagus. Ya. Kecuali bahwa ini mungkin kesalahan itu tidak disengaja karena semua habis akan nafas. Ada ikhfa, idgham, paku dekat, dan mungkin tiga yang ibu harus mau baca. Tiga atau empat? Bukan empat. Cuma tiga, empat. Lima paku dekat. Ya. Jadi untuk ukurannya kan mestinya disamakan toh. In kuntum min, ini kan mestinya kasih sama-sama gasal itu. Cuma karena memang sobanya begitu, baru tibu penapas semua habis. Ada yang tibu sejaga singkat-singkat gitu. Ya memang. Kemudian masuk pada mad lazim mutaqal kilmi. Lamina itu masuk ke dha, itu dia di nabrah. Dia ditekan. Laminal. Sama dengan mbak bilang walad dha. Gitu. Jadi untuk huruf dhand karena dia bertasydid, maka hukum yang dikasih pas di situ adalah nabrah, ya, ditekan. Dan kemudian setelah ditekan, setelah dibaca harokahnya fathah dha, i mutarik sampai musyba itu. Baru masuk pada dalam. Itu di kasih berat lagi, ditekan lagi. Gitu. Kedengaran dia akan ditekan itu karena di, karena macam ada tanmotanai sadiki di penada. Itu tekanan. Itu nabroh namanya. Mungkin itu saja. Sadaqallahul azim. Ibu ala adata. Tapi biar aja.
0: Kasih.
2: Karena memang huruf dal, memang huruf dal agak anu, agak itu ti ibu.
1: Baik. Iya. Terima kasih. Kita masih tetap lanjut lagi malam hari ini, ya. Makin kesini makin Masya Allah. Memang luar biasa ini kalau malam Jumat di Tadarus Al-Quran. Pasti betul. Seru ya kalau kita mau belajar. Dan kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Cili Onge, ya. Oke, silakan Ibu Cilionge melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 199. Dan setelah Ibu Cili, siap-siap Ibu Raminah Hamid. Oke, Ibu Raminah Hamid nanti lanjut di surah Al-Baqarah ayat 200. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i. Ayat 199. 199 surah Al-Baqarah. Udah dapat? Iya, 199. Oke, sudah dapat Ustaz? Oke, mungkin teman-teman bisa bantu nih, majelis taklim bisa bantu biar tidak kacau mencari ayatnya. Oke, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: kok. Sadaqallahul azim.
1: Baik Ustaz Selagan.
2: Baik, insyaallah. Coba cek huruf ibu.
3: Dha. Dha, dha.
0: Dha.
3: Dha, dha, dha. Dha yang di yang dinaikkan pangkal lidah.
0: Dha.
3: Dha.
0: Dha.
3: Dha.
0: Dha, dha.
3: Bukan dha, bukan. Bukan dha, bukan, tapi dha.
0: Dha.
3: Jadi a'udzu dzidzubadz a'udzu. Baru coba Ibu cek huruf qaf.
0: Qo.
3: Qo. Tidak usah lihat situ.
0: Qo.
3: Qo.
0: Qo.
3: Mbak bilang qo itu kan mau kasih naik pangkal lidah toh?
0: Qo.
3: Qo. Taqabbala. Taqabbala. Sehingga dia kedengaran tebal. Lalu berikutnya ada huruf, coba cek huruf ha.
0: Ha.
3: Ha.
0: Ha.
3: Rahim.
0: Rahim.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haim. Nah, itu dia. Haim. Dan memang dia harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, dia minta pulang kamar ulang, tak baca him. Bismillahirrahmanirrahim. Haim. Lalu berikutnya, ya. Thumma afidu min haithu afadho. Ya. Jadi fa dengan dho. Mbak bilang fa. Tadi Allah sebelum di ibu ada yang mestinya saya ingat itu tapi dapat lupa. Huruf fa itu mau tak dengar dp babunyi apa dulu, babunyi apa, keluar angin. Jadi bukan macam orang ada membatu api. Bukan bibir dengan bibir, bukan. Tapi gigi atas dan bibir bawah. Baik dia di tengah atau di dalam. Dalam atau di tengah. Jadi kalau dia di dalam begini, fa, fa. Tapi kalau dia di tengah, fa, fa. Jadi kedengaran fa, fa. Bukan fa, bukan, tapi fa. Gitu. Lalu af min haitsu afa afadho. Nah, kemudian kan ini huruf fa ini baku dekat dengan huruf dha. Fa huruf tipis istifal, sementara huruf dha bukan saja isti'ala tapi juga itbaq. Ya, jadi tebal sekali untuk huruf dha. Nah, itu mesti jelas antara huruf yang tipis dan huruf yang tebal gitu. Afadho. Fa, wo. Beda, beda sekali dia. Jangan sampai mau jadi fa semua dapat baca fo, atau wo mau dapat baca da. Afa, da. Afa, afo, wo. Jangan sampai seperti itu. Lalu astagfirullah. Firullah. Jadi kalau berhenti pada kata Allah atau pada hat yang gorokan bawah, kasih tumpah kemari itu yang masih ada nafas yang masih tersimpan itu. Allah, Allah, gitu. Supaya dia apa, dapat dengar betul di huruf hat terakhir. Sama dengan begini. Sami'allahu liman hamidah. Dah. Kasih keluar kemari dia. Gitu. Jangan sampai semua dapat tahan. Hamidah. Ibu malah di fathatain itu. Gitu. Sementara yang ada tertulis hamidahu. Gitu. Nah, ini juga begitu. Allahu menjadi kesenampak DP. Allah. Allah. Inna Allah. Huruf ghain juga. Ya, huruf ghain. Dia bukan itibak, tapi istifal. Isti'la, ya, huruf ghain isti'la. Jadi kasih tebal juga, kedengaran tebal. Kenapa nanti huruf-huruf itu sekedengaran tebal? Karena pangkal lidah kita ada tak angka. Baca itu huruf itu, huruf-huruf yang isti'la itu pangkal lidah yang diangkat. Jadi bukan go tapi diatur di huruf di pangkal lidah. Begitu semua untuk huruf yang isti'ala.
2: dan huruf yang dianjurkan untuk ditebalkan macam huruf ra itu mestinya bukan huruf isti'la dia, tapi karena Imam Al-Sim menganjurkan huruf ra itu hanya dibaca tipis pada tempat-tempat tertentu, misalnya di berharokah kasrah, maka tidak ada cara lain untuk menebalkan huruf kecuali mengangkat pangkal lidah, bukan membulatkan bibir ra, bukan, tapi ra gitu. Jadi model bibir walaupun seperti apa bentuknya, tapi kalau tak angka pangkal lidah maka dia akan kedengaran tebal gitu.
3: Lalu berikutnya, saya kira itu dulu.
1: Baik. So, tunggu, apalagi nanti Ustaz mau bilang ini. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ke pembaca berikutnya, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 200, Ibu Ramina Hamid. Setelah Ibu Ramina Hamid, siap-siap Ibu Haja Jasmine Hogi.
3: Bukan Sota Baca Poli.
1: Oh iya, 199 sudah. Iya. Ke ayat 200 berarti Ustaz ya? Iya. Oke. Kita lanjut ke ayat 200. Oke, silakan Ibu Rosmina Hamid. Ibu Rosmina udah ya? Iya, kita ke Ibu Haja Ramina. Oh iya, kita ke Ibu Ramina ya. Ibu Ramina Hamid melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 201 ya. Ya, Ustaz ya. 200 atau 200? 200 ya.
3: 200 saja.
1: 200 ya. Oke. Okay. Ibu Ramina sudah siap? Oke. Okay. Baik, tafadoli ikra'i.

0: Baik, Ustadz, sebelum Ustadz mau koreksi ada yang salah atau mau diperbaiki yang mana, kita break sejenak ya
1: Oh
0: di
1: iya.
0: Tadarus Al-Quran malam hari ini. Setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama dengan Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo.
2: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam hari ini serunya kita bersama dengan Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Lanjut lagi Ustadz, silakan untuk koreksinya dari bacaan Ibu Ramina Hamid ya.
1: Ingat tahu ayat berapa yang Anda baca tadi?
0: Iya, 201 ya.
1: Ah, 201, iya. Betul. Jadi bacaan dari ayat 201 sebelumnya ada bacaan doa taqobbala. Nah, ini yang saya sempat sudah singgung tadi ya. Ada huruf yang baku dekat, tipis tebal.
3: Tadi harus baca pelan-pelan ini.
1: Pelan-pelan di mana baca tadi hati. Sehingga bacaan li ibu persis bunyinya itu di tengah-tengah ya, jadi tidak tipis dan tidak tebal, padahal harus ada yang kita tipiskan, ada yang kita tebalkan. Takob bala bala Allah ya, bala itu masih tipis, la bala itu masih tipis, Allahnya yang ditebalkan, la Allah la Lalloh. Baru membahas tebal Allah juga itu lam pada lafdul jalalah. Tidak pakai bibir ya, tidak pakai memanyunkan bibir, tidak pakai menggerak-gerakkan bibir, karena dia gerakan bibir kita sementara kita bersuara itu berpengaruh pada bunyi yang keluar gitu. Kalau dia mau tak buka, mau tak tipis, mau dapat dengar tipis. Kalau dia mau tak bulat, ini mau jadi tebal ya. Sehingga kadang kita mendengarkan ada orang yang baca begini, Allah gitu. Taqabbalallah. Dia sudah apa pertama? Allah itu dia sudah apa? Allah, tapi pada akhir-akhir bacaan karena dia roba posisi bukaan mulutnya, Allah. Dan malah liloah. Kan begitu. Jadi dipertahankan itu huruf itu pada posisi dia, lo hu lo, antar sampai ke huruf yang berikutnya baru roba, taqabbalallahu min gitu. Supaya jangan kalau saya biasa istilahkan itu tabias, DP bunyi tabias, ilo bolio ya, ilo bolio kalau udah otak tapo dikilia mamali. Dan itu saya yakin kesalahan-kesalahan seperti itu tidak disengaja, tidak diketahui juga. Karena itu masuk pada hayatul kiro'ah. Bagaimana cara kita membaca, mau popasi lo bacaan ini, bagaimana popasi itu. Nah, jadi kadang belum waktunya berpindah posisi, berpindah. Kita sudah pindah, padahal masih di huruf itu. Sehingga huruf itu mah ilo tolando dalam sifatnya, makhrajul hurufnya ada, bunyinya masih ada. Tapi ilotolanto sifatilio jadi yang mestinya tebal, isu jadi tipis. Ada orang bilang begini, kof, dia orang sering baca kuwa. Ta kuwa, kuwa, Lo ngalam alat ade. Ya, mestinya satu saja ko takobala kan begitu. Tapi kita temukan ada di antara orang yang membaca seperti itu. Tapi itu tidak banyak ya. Alhamdulillah dengan digalakkannya pembelajaran tahsinul qiraah ini, bacaan kita alhamdulillah semakin terarah, semakin tahu apa yang dibaca dan bagaimana cara membacanya. Dan itu yang kita pastikan di dalam bacaan-bacaan kita. Nah, selanjutnya yang masih sulit kita terapkan itu sifat hams yang ada pada huruf ha. Dan itu harus dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal membaca saya keluar kamar itu angin itu kalau belum terbiasa itu tidak menjadi. Dia bawa mau keluar kamar dia pe suara rahma. Orang yang sudah bisa menyebut huruf ha dengan bagus, kalau belum membiasakan untuk membaca dengan hanya keluar angin, maka dia belum mau dapat gitu. Dan nampaknya bacaan Al-Qur'an ini ada nilai spiritual yang torang ikuti dan torang sangat berharap, kita ini sangat berharap berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan bacaan itu dengan bacaan yang bagus pada bacaan kita, sehingga tidak membias-membias, tidak tertukar hurufnya, makhrajul hurufnya, ini penting. Nah, lalu yang kemudian yang kadang juga kita tidak bisa mengukurnya, ya. Kadang kita tidak bisa mengukurnya padahal kita sudah panjangkan, tapi panjangnya itu macam tidak sama ukurannya. Misalnya yang koser itu yang dua. A. Kalau kita gabungkan kan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita padahal matnya sama, kadang yang satu dibaca agak pendek, yang keduanya dibaca agak panjang. Poli berikutnya ketemu dengan mat yang sama, ternyata dibaca lebih pendek lagi, dibaca lebih panjang lagi. Jangan seperti itu baca Al-Quran. Istilahnya diseragamkan, gitu. Diseragamkan untuk membaca Al-Quran, untuk apa, ukuran panjangnya pun seperti itu, ukuran matnya seperti itu, diseragamkan. Ukuran penerapan kita terhadap gunnah, terhadap ikhfa, usahakan juga seragam. Nah, kalau begitu bacaan kita itu sudah sesuai dengan tuntunan ilmu tajwidnya. Macam orang juga membaca mat'arid lisukun, ya. Mat'arid lisukun itu kan pilihan kita. Hingga kita membaca qasar boleh. Kita mau baca musyba boleh. Mat'arid lisukun. Tapi aturannya bagaimana kita menerapkan pertama? Bacaan kita pertama seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma beken dua. Terus-terus itu dua. Tidak boleh yang pertama dua. Poli dua poli. Poli enam. Tidak boleh begitu. Jadi ada kaidah yang diikuti, ada aturan yang diikuti. Ya, itu pun berlaku untuk penerapan bacaan mad. Kadang kita ketemu dengan wajib muttasil, cuma orang baca empat. Kadang poli, jais munfasil, orang kasih lebih jadi lima, bahkan sampai enam. Walaupun sebenarnya ada ulama qiraah itu yang lainnya mengatakan itu boleh dibaca sampai enam harokat. Ya, tapi kalau Imam Asim wajib muttasil, jais munfasil, DP batas cuma lima ke bawah. Gitu. Tidak boleh baca sampai enam harokat. Gitu. Nah, ini yang masih perlu orang terus intens untuk melatih dua harokat, empat harokat. Kalau boleh awal-awal untuk menerapkan itu mau ukur mau pakai apa-apa dulu ya. Supaya insting kita itu terlatih. Ah, ini sudah 4. Ah, ini baru 5. Oh, ini sudah 6. Oh, ini 2. Sudah terlatih. Bo ada badengar? Oh, tak salah poli DP apa DP mat. Taruh roba-roba poli DP mat. Mak bo bonggari ya, kan begini. Jadi, ini yang perlu kita perlu diperbaiki dalam program tahsinul qiraatul Quran.
0: Baik. Masih ada 2 pembaca Ustadz, ada Ibu Haja Jasmine Hoki sama Ibu Yeni Mopi ya. Masih 2 pembaca, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Kita sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Silakan untuk bacaan Surah Al-Baqarah ayat ya, ayat 202 ya. Silakan Ibu Haja Jasmine Hoki. Dan setelah itu siap-siap Ibu Yeni Mopi ya. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Baik, silakan Ibu Haja, sudah siap? Baik. Langsung saja di ayat 202 ya. Surah Al-Baqarah, tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustadz. Ya. Mungkin kita tambah satu lagi pembaca ya.
2: Boleh.
1: Baru biar waktu tidak ini ya. Baik, silakan Ibu Yeni Mobi melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Kedua lo. Lanjut lagi malam hari ini. Pendengar dan juga sahabat budaya masih bersama Majelis Taklim Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo. Dan kali ini kita bersama Ibu Yeni Mobi ya. Tadi Ibu Haja Yasmin Hogi. Lanjut lagi di ayat 203 surah Al-Baqarah dibacakan oleh Ibu Yeni Mobi. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, dua pembaca ya, Ibu Haja Yasmin Hogi sama Ibu Yeni Mobi. Silakan Ustadz.
1: Baik, coba Ibu bilang so.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Coba Ibu bilang ko.
2: Ko.
1: Bagus. Takob bala. Coba bilang takob.
2: Takob bala.
1: Bu, di mana tadi takwa? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena memang mau duduk mengaji di situ, Allah itu lain ibu ya. Insyaallah. Baik. Jadi itu yang apa dulu yang sempat saya singgung juga tadi ya. Dan ada beberapa huruf yang mesti dikasih jelas lagi sama ti ibu ya. Kasih jelas yang huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf yang tipis. Baru bahwa memang habis-habis Allah napas ya. Tidak mau tariki itu nafas sampai tibu mau berhenti. Misalnya pada awal-awal bacaan wadzkurullaha fi itu kan tibu malam-malam di situ toh, malam-malam 4 atau 5 fi jaiz munfasil di situ. Baru ayyamin itu kan cuma dia ditekan saja, jangan ditahan ya, jangan ditahan, ditekan. Ayyamin. Ah ini yang ditahan dengan sambil berdengung. Ma-du-dat. Ada TS terakhir. Ye. Jadi kalau mau berhenti di huruf ta yang terbuka begitu, maftuha namanya, ta maftuha, mau berhenti bukan dengan ha, tapi dengan TS, ya. Baru berikut faman ta'ajjala fi yaumain fala, ini tak pulang-ulang sama macam fi itu DP hukum itu fala itu sama dengan hukum lo fi jaiz munfasil ithma alai itu boleh dia sampai 6 harokat boleh mushba di situ alai tapi terakhir dia bawa kasih popo duduk omai dia anu itu lai itu untuk mewakaf di apa dulu di mad lain seperti itu mad lin wa man ta'akhara ya ta'akhara fala ada masuk lagi jaiz munfasil ithma alaih, ati ibu ada tabir nanti di situ. Alaih itu baru ada lawak fafia di situ. Ada apa dulu? Ada dilarang berhenti situ. Tidak apa-apa, ti ibu tabir nanti di situ tidak apa-apa. Tapi cara untuk menyelesaikan kesalahan itu harus tahu. Ya, ada tabir nanti di situ karena so habis napas ya sudah mau tidak mau berhenti toh. Tapi tidak boleh mewasol dia. Gitu, bacanya tidak boleh diwasol. Dia harus ditarji. Tapi kesepulang kamari bacaannya pulang di mana fala itma alaihi ya fala atau wama kalau mau ta'anu pulang di waman ta'akhara poli mau habis poli di situ poli alaihi poli napas poli pulang kamar di situ dia mau habis di situ jadi solusinya dia mau kasih lewat ke sana sedikit fala apa fala itma alaihi liman ittaqa kan begitu fala itma alaihi liman ittaqa wattaqullaha taqullaha. Nah gitu ya. Jadi lohnya tebal, hanya tipis. Wattaqullaha. Nah gitu. Wa'alamu annakum nun musyaddada gunnah ya. Annakum ilaihi tuhsyarun. Tuhsyarun. Baru sodako ini tadi pun sudah ditipis. Masya Allah, alhamdulillah pada intinya rata-rata sudah bagus ya, rata-rata bagus ya. Kalaupun ada yang masih agak apa dulu itu cara baca yang lama ya, cara baca yang lama yang masih terbawa ya, macam apa dulu, macam bacaan koa itu, macam bacaan yang jaga membias itu. Itu cuma dari cara baca saja. Adapun ternyata huruf yang tak tukar-tukar itu bukan rasa panik. Ya Ibu ya. Masyaallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kan itu.
0: Ya, Ustadz berarti masih bisa satu ya? Satu pembaca. Malam hari ini ya. Masih boleh. Ada waktu 8 menit ya.
1: Oh iya.
0: Ibu Haja Rosita siap? Oke, silakan. Melanjutkan ayat 204 ya. Ya, silakan Ibu Haja Rosita.
1: Kita okay. Pulang-pulang.
0: Baik, pembaca terakhir ya. Ibu Haja Rosita Pakaya. Oke, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 204. Bersiap, tafadoli ikroi. Iya.

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Baik Ustaz, di 4 menit 3 menit terakhir ya, kita sama-sama di malam hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Ibu ada baca ulang dan sudah lebih ringan Ibu ya. Sudah lebih istilahnya tidak macam baca pertama tadi. Jadi lebih rileks ya, Ibu lebih rileks ada baca sehingga bacaan Ibu alhamdulillah terbacakan dengan bagus. Walaupun dalam bacaan itu juga perlu masih tetap istilahnya kalau ada bacaan yang kita orang baca dan otak kita mengabaikan begitu, maka kemungkinan kesalahan itu bisa terjadi di situ. Madelo mau bilang huruf ta itu kan huruf baca ringan saja ta. Jangan sampai mak duto-dutongo sehingga semua dapat dengar macam mbak bilang to. Gitu. Jadi bacaannya bacaan ringan, relax insyaallah. Dan tadi alhamdulillah terbacakan dengan bagus hukum-hukumnya. Dan terakhir ini ya mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjadi bagian daripada ibadah, karena dalam upaya perbaikan bacaan Al-Quran yang kita miliki ada 1-2 yang sempat diperbaiki, ada 1-2 yang sempat keliru baik yang sengaja atau tidak disengaja, yang kemudian kita sempat tahu, maka kemudian hal-hal yang seperti itu yang kita mulai terapkan, hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang sudah bagus, yang sudah kita perbaiki bersama, itu yang kemudian kita terapkan dalam bacaan kita. Sebab kalau tidak diterapkan, maka itu akan terlupakan sendiri juga. Ya, akan dapat lupa poli, muntah pulang kamari ulang seperti bacaan yang belum diperbaiki. Gitu. Nah lalu kemudian saya juga titip doa kita semua insyaallah, titip doa untuk para pendengar, titip doa untuk orang yang berpartisipasi
1: yang lagi sakit juga Ustaz, salah satunya Mak Uyan nih sakit ya.
2: Betul, ada banyak lagi selain yang sudah kita kenal, ternyata ketika ada berkunjung ke tempat-tempat tertentu itu mereka menyampaikan bahwa ada hal-hal yang ada orang-orang yang menyampaikan bahwa mereka itu aktif, ya mereka itu aktif dan sempat ditemukan, dan mereka juga walaupun dalam keadaan sakit tapi aktif, tidak ketinggalan di dalam mengikuti program tahsin atau tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo. Oleh karena itu kita juga titip doa untuk mereka semua, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayang Allah untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kemudian menyiapkan atau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang mereka hadapi sehingga dapat dijalani dengan baik. Juga dimudahkan urusan-urusan mereka. Masya Allah ada banyak yang memberitahukan hal-hal itu, ya, yang aktif belajar bersama kita sehingga kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di tempat ini juga mereka dapatkan pahala dan kebaikannya, mereka juga dapatkan yang sama sehingga ini menjadi bagian dari wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang kepada mereka dan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Baik, terima kasih Ustaz Talib Manhia.

0: yang sudah setia bersama kita malam hari ini. Terus dengan perbaikan-perbaikan bacaan Al-Quran setiap majelis taklim yang hadir, dan bahkan yang ada di rumah juga yang sama-sama mengikuti ya. Terima kasih juga buat majelis taklim yang ada di Pulu Balasana ya, di Desa Molamahu ya, TPA Molamahu sana ya Ustadz ya,
1: ya betul.
0: Terima kasih Mami Mini yang setia Ustadz, mau tak putar-putar itu bantal mau ke atas ke bawah, yang penting lagi dengar tadarus Al-Quran di RR Gorontalo. Terima kasih Mami Mini dan semua yang sudah bersama dengan tadarus Al-Quran malam hari ini, dan terima kasih untuk Majelis Taklim Hunto Kelurahan Sultan Amai Kota Gorontalo ya, yang ada di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi minggu depan ya Ustadz ya. Insya Allah dari Kabupaten Gorontalo minggu depan, insya Allah panjang umur. Terima kasih buat semuanya. Fani juga pamit, Ustadz Taliman Hia juga akan pamit juga sama-sama. Insya Allah nanti mudung gaya pol di lain waktu. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah, cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
1: Peringatan buat mereka, waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palembang? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palembang, karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah.

0: Palebohu adalah sanjak dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, anjuran atau ajaran atau petunjuk buat kehidupan manusia. Dan biasanya disampaikan pada gelaran upacara perkawinan saat kedua mempelai bersanding di pelaminan atau pada saat menerima pejabat baru dan punya makna yang sangat besar seperti yang dituturkan oleh ulama Gorontalo Haji Muhammad Bakari SAG.
1: Yang disebut pale bohu di Gorontalo itu bukan beras baru. Pale itu kan beras, bohu itu baru, atau bohu itu bara. Jadi bukan seperti itu. Tapi yang disebut pale bohu itu pertama memberi nasihat kepada kedua mempelai. Karena tinggal lihat tinggal bohu. Enggak bohu itu artinya masih baru, mereka baru rumah tangga, perlu dinasihat. Itu maksudnya. Yang kedua, pale bohu itu bahasa Gorontalo asli. Artinya pale itu sebenarnya popoli. Popoli berarti muslima popbohwalo. Artinya harus diperbaharui kelakuan sifat, artinya sepak terjang, tutur kata, tindak tanduk, diperbaharui dari yang baik menjadi lebih baik. Apalagi dari yang buruk harus kepada yang baik. Itu namanya ma'ana lo. Makna ya, ma'ana lio ya. Makna pale bohu itu adalah pertama disuruh merubah sikap. Itu tujuannya. Dan yang paling utama nasihat. Peringatan buat mereka. Waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palebohu? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palebohu karena kehidupan di luar pernikah, artinya sebelum nikah maksud saya berbeda setelah nikah. Ya, perbedaannya jauh. Bayangkan ya, luar biasa perbedaan itu. Makanya di Gorontalo ada istilah Palebohu. Palebohu itu artinya memberi nasihat sekali lagi, memberi peringatan, arahan, bimbingan, memberikan teguran pada anak-anak kita secara halus.

0: Pale Bohu di era sekarang hanya dapat ditemui penyampaiannya di pedesaan saja, dan di perkotaan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lagi apa itu Pale Bohu, dan bahkan tidak mengerti makna yang disampaikan, karena banyak yang menggunakan bahasa Gorontalo seperti ungkapan Senap Humolungo.
1: Kalau di Pale Bohu kan biasa di kampung-kampung itu masih ada. Cuma yang penjelasan yang mendetail itu saya tidak terlalu itu. Karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
0: Orang yang membawakan Pale Bohu adalah orang yang dihormati, dituakan, atau sesepuh dalam keluarga dan masyarakat.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Kamis tanggal 13 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Monggo Utato wa Monggo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo. Munggo dula'a, munggo tato, munggo tilu, munggo tiamo. Jumat 12 Juni 2026 Nusantara Pagi. Anda bersama Ti Anjayayan. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya religi pagi yang akan kita jelang sesaat lagi.

Warta Pagi di jam 6 pagi nanti, Uma Lawali di jam 7, Obrolan Pakuni di jam 8 pagi, dan juga Depuhu atau Deretan Resep Kuliner Khas Nusantara di jam 9 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, sahabat budaya, kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 110 yang akan dibawakan oleh Haji Alwin Toma MSI. Dan sambil menunggu kita bergabung dengan program satu untuk religi pagi, kami juga nantinya akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita ikuti religi pagi di hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya atau program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Jumat 12 Juni 2026 atau di 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia kembali menghadirkan Religi Pagi hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Anda bersama saya Yayan Japar dan alhamdulillah saat ini juga sudah terhubung melalui virtual Zoom para ustadz yang bertugas di hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Ya alhamdulillah sehat Pak Yayan ya.
0: Alhamdulillah Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCMVLI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo, seperti biasanya kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 082196648664 untuk layanan telepon. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Ustadz Sabara, seperti biasanya mengawali jumpa kita untuk religi pagi, seperti biasanya muka dimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadradu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutat mengutia letak dengan itu radio Allah Ulun Talo. Syukur Alhamdulillah itu tulmud pabutia poli pelopo dunga pelopo talo lihat acara lelo religi lo lumud lupo. Bahu jumaati mudah-mudahan itu ngo amil atau datahi Allah Ulun Talo. Hutalmin Allah Subhanahu Wa Taala rahmati wa barakati wa itu pola layu lima segala bentuk penyakit atau musibah. Mau tato mau laa mau tiamu mau tilo delo tato empat tato penurulah jumaati topik liau topik keluarga sakina wauko penghuluan mito poli umali intuan toto dulah yang tibeti atau persalahan ololo membentuk keluarga sakina atau itu bolo walao atau owombu maile dungga waktu tulio ololo madu tonu na olwa wolo mapuh tuola. Nah, gitu kira-kira topik yang selalu bahas untuk tudulahu jumati. Insya Allah wati wati Pak Dr. Ishak Bakari LC yang menjadi narasumber itu dua dupa inti beti. Insya Allah boleh itu menghintu sekali lagi topik lih kaitannya dengan keluarga sakinah wau itu bolo mau telepon sekali lagi radio be itu pokiki omola ataupun pakai omola itu cukup mendung heto HP lantu kira-kira bahwa itu mali pengantar wau terima kasih do Badan Amil Zakat Nasional paham muka dan kawan-kawan mudah-mudahan sehat walafiat dalam rangka menjalankan amanah fundraising di Provinsi Gorontalo sehingga itu jalipatan itu boleh itu upango atau rezeki bayar ya untuk jakati supaya harap tanto mali orah mati. Saya kira itu Pak Yayan wama todulo.
0: Baik, di layanan telepon Ustadz sudah ada Ti Nene Li Afni Tobuladu. Assalamualaikum Nene Li Afni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terdulu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Sabara. Terima kasih. Pertanyaan saya ini kita saja. Apa perbedaannya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan suami istri yang hakiki, Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali di layanan telepon, Assalamualaikum Religi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wati alamdok borut, ada narasumber sa pilotimu atalo ilimu. Pertanyaan lo aja tuh mimpihnya lo unduh helato kamus limonunga liman surpatera bileh malipa mansur dali at T2P tokun tolaten dan piawai tekun pidu-pidu duto tolaten mubulia piawa kalesani mali itu harapan kita semua anak bangsa. Pertanyaan Pak Haji adalah baru di harga diri manusia sangat tinggi sehingga disebut putu mau bunga kanari tahu-tahu tahu wali unti-unti telah mari. Artinya harga diri manusia itu harus lebih dari segala-galanya sehingga tuwe ului-ului terdulu ipi-ipi tototol ulai-lapi topata tempat-tempat itu komparatifkan dengan hadis Pak ului-ului tapi itu adalah harga diri dulu ipi-ipi tompih yang mulai itu totolu sadakazare ilmu wal asaleh wopatiobai itu lumbiata patabai itu sihe di utara selatan timur dan barat. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhal Ustaz Sabara Karim. Tadi ada pertanyaan dari Neneli Abni Tobuladu. Apa perbedaan keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dan juga pasangan suami istri yang hakiki?
1: Ya, baik. Apa perbedaan keluarga Sakinah dan keluarga yang hakiki? Jadi Sakinah itu nenek Afni, tenang, aman, walaupun peluk tuat ibadah ya. Jadi hampir sama dengan keluarga yang hakiki ya. Jadi ini kan hanya istilah di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau wonu bilhendo makna lo hakiki itu dalam koridor, dalam garis ya, tuntunan ya, itu yang hakiki ya. Jadi keluarga hakiki itu betul-betul berada pada jalur atau ketentuan yang disyariatkan ya, itu hakikinya begitu ya. Orang bilang hakikat keluarga itu berada pada jalur yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, tapi lebih kalau sakinah mawaddah warahmah itu lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi karena sakinah itu adalah tenang, kemudian dia bahagia, wow, betul-betul di dalam tekun di dalam ibadah. Ya, sehingga itu kalau kita membedakan dari sisi bahasa saja ya gitu. Maka dia keluarga itu adalah sesungguhnya sama ya di dalam hal keluarga sakinah mawaddah warahmah dan hakiki. Tapi kalau hakiki itu berada pada jalur atau ketentuan yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi buat itu beto kaitannya. Tapi kalau warahmah, kalau tadi kan hanya berada pada jalur atau pada ketentuan, tapi sakinah mawaddah warahmah ketenangan dan kebahagiaan dan dalam tekun di dalam ibadah ya, kira-kira begitu pandangannya. Kedua tipe Dr. Ishak, kalau ada tambahan sekaligus mungkin pertanyaan yang kedua tadi.
5: Untuk yang kedua tadi saya tidak tahu yang mana yang akan dijawab karena yang tiba-tiba pernyataan. Kedua Pak Ustadz.
1: Ya jadi mungkin Pak Tujuli Pak Mansur itu di dalam hal betia itu mutlak keluarga ya gitu. Jadi dimulai dari cara memilih pasangan ya gitu. Karena tadi ada isyarat di dalam bahasa Rohulontalo alio bonu menikah itu tabua betul-betul suci memiliki keteguhan hati. Ya. Itu. Kenapa? Karena betia itu membentuk keluarga di masa yang akan datang, perlu itu ditanamkan lebih awal pada pasangan kita, ya. Kira-kira begitu, pasangan kita mulai dari awal ya memilih pasangan teristimewa, ya memilih seorang istri ya betul-betul sesuai dengan konteks syariat ya gitu, dan konteks agama ataupun budaya. Jabul ma'abharapu mendapatkan keluarga sakinah itu misalnya beti mololohe pasangan orang tuh bawa mamota pun itu di tempat-tempat hiburan atau di lampu-lampu yang berkedip-kedip ya. Tapi yang dimaksud Pak Mansur tadi itu bagaimana memilih pasangan itu betul-betul kita memilih pasangan yang memang memiliki kriteria atau kekuatan seperti yang dikatakan di dalam hadis Nabi itu. Jadi memilih pasangan itu betul-betul yang mereka yang cantik, memiliki keturunan yang baik, memiliki harta. Tapi yang paling penting adalah agamanya. Sehingga ibarat-ibarat yang disampaikan tadi dalam falsafah Gorontalo itu betul-betul dibentuk di dalam keluarga. Kalau saya mungkin pandangannya begitu, Pak Dr. Isa. Padahal Pak Ustaz.
5: Iya, cukup. Cukup.
0: Baik. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang masih ingin bergabung di Religi Pagi. Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Anies di Kota Halo. Barat.
6: Anies.
0: Toduolo.
6: Ya. Anak yang lahir dari hasil pernikahan zina tidak bisa menjadi wali nikah pada saudara perempuan. Pertanyaan, apabila hal ini tetap terjadi, jadi wali, apakah pernikahan itu sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di layanan WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Hari ini topik tematik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
7: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin di Kabupaten ya. Bualemo. Toduolo.
7: Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walirrijali 'alaihinna darajatun. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihannya daripada istrinya. Pertanyaan pertama, apa kelebihan seorang suami dan apa juga kekurangan seorang istri itu, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, ini pertanyaan teman saya, Pak. Bagaimana hukumnya seorang istri tidak lagi menafkahi batin terhadap suaminya sudah 2 tahun berturut-turut dengan alasan si istri dia fokus beribadah kepada Allah? Terima kasih, Pak. Hanya 2 pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Pak Anies di Kota Barat.
5: Ya, ini sudah berulang kali kita jelaskan. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang akibat, maka semestinya yang perlu kita beri perhatian itu adalah sebab. Dan ini dampak negatif dari zina itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sudah jauh-jauh sebelumnya sudah ingatkan bahwa wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Untuk mendekati saja dilarang. Artinya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu sudah dilarang. Kenapa menjawab hal yang seperti ini? Kami dahului dengan menjelaskan tentang sebabnya. Karena mau tatamelo akibat itu, kadangkala sudah masuk perasaan, lalu kemudian orang yang mengetahui hukum mencoba untuk melenturkan hukum itu sesuai dengan keinginan, agar supaya tidak terkesan menabrak perasaan orang. Nah, ini kami ingatkan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada akibat ini, persoalan zina ini persoalan yang sangat berat. Jangan sampai kita normalisasi dengan menggunakan bahasa yang lebih soft seperti perselingkuhan atau kenakalan remaja atau hal-hal yang lain seakan-akan menormalisasi zina. Kembalikan kepada kata zina itu sendiri. Lo zina titati, hipojinawa timongolio. Bukan perselingkuhan tapi hipojinawa. Supaya bukan kalimatnya lebih berat. Jadi ini yang kami perlu sampaikan di awal, bahwa wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Yang kedua, Nabi melarang untuk berjabatan tangan dengan yang bukan mahram. Kemudian Nabi melarang untuk berdua-duaan dengan bukan mahram. Kemudian Nabi melarang safar, seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Jadi ini tindakan-tindakan preventif agar supaya tidak sampai kepada yang namanya perzinahan. Jadi kenapa? Karena perzinahan itu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia fahisha kotor wa ilo-ilo letal dalalo, seburuk-buruk jalan. Jadi tindakan preventif dari agama kita supaya itu botia tidak sampai kepada perzinahan. Bahkan ada hukum rajam bagi mereka yang telah melakukan perzinahan dan terbukti baik dengan pengakuan ataupun terbukti dengan syarat-syarat yang ketat, maka ada hukum rajam. Nah, menunggu medelanto perkara perzinahan dianggap hal yang biasa, berdua-duaan dengan yang bukan mahram hal yang biasa, sehingga mata tamial hukum itu Pak Anies, mata tamial hukum itu olol buti hukum buti ya ati olol tama omboda apa ta tal otal alija monigali patama lali olol ma petutua mota jalo nika utie atau buti ya kemudian tidak bisa jadi mahram atau tidak bisa menikahkan saudara biologisnya, kan mah perasaan mah masuk-masuk. Nah, oleh karena itu, jadi memang secara biologis berarti wala al-lotalojina olima mali berarti ya tia berarti sejauh itu anak biologisnya. Secara biologis wala iya, tapi secara agama tidak sah. Tidak sah. Sehingga konsekuensi hukumnya begitu berat karena tidak sah dan seterusnya. Nah, solusi yang terakhir, kalau apakah meponika Allah tatio sah tio, peponika matang lo wali hakim tanpa nikah, sedangkan buti jauh masalah audito buti ipuh dua Allah wali ya sali buti papa lio orator papa lemo alimu buto lah musilita jalma wali tio bisa-bisa lo panggung erunga to panggung giliran mopo nikah tawalao mumoli tawati ya ipuh nikah tawala moli, sedangkan jauh masalah itu dua untuk dewa wali hakim. Ilang-ilang wa masalah dia udah untuk pada wali hakim. Wanutati jamu ahli, ayah biologisnya juga tidak berhak untuk menikahkan dia. Tiba wali hakim tanpa nikah. Karena wali hakim itu adalah wali dari mereka yang tidak memiliki tuan. Kira-kira ditunjuk. Wallahu ta'ala alim. Tadol Pak Ustaz.
0: Iya, tafadal Ustaz, ya, sabar.
1: Baik, mungkin sedikit untuk Pak Anies ya. Lo ngelapa toh Kementerian Agama itu ketentuannya dalam hal akad nikah itu dilaksanakan 10 hari sebelum hari H pencatatannya. Sehingga dalam pencatatan itu jelas tonu tamu wali-wali ya. Dan silsilah walinya seperti apa tadi sangat jelas disampaikan Pak Dr. Isak. Jadi delok kasus lipa Anies tadi, maka pilihannya adalah wali hakim. Nah, sampai itu ada pemberian kesempatan. Long lapo 10 hari sebelum hari akad nikah itu sudah harus dicatat. Nah, salah satu yang dicatat itu memperjelas status wali tadi itu. Ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang di luar ketentuan. Tamu wali tidak sesuai dengan jalurnya. Ya. Sehingga itu penghulu itu punya kewajiban ya. Mengapa anuma hilang itu umpuh ya harus ada rekomendasi dari camat. Nah, itu dari sisi legalitas hukumnya Pak Anies supaya dia mual dia loma ilo lemeli Pak Anies ente itu. Nah, kira-kira begitu sekedar penguatan ya. Kemudian tadi di Om Iwin dari Bu Alemosa kurang menangkap tadi pertanyaan yang pertama itu ya. Mungkin Pak Dr. Risa. Tapi yang kedua tadi itu terkait dengan istri yang tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai istri lagi. Ya. Sehingga itu kenapa di dalam Islam ini sekali lagi bukan ingin supaya wanita itu harus diduakan atau ini. Tapi memang Allah itu sudah tahu ya. Kenapa di dalam ayat Al-Quran fankihuma taubalakum selalu kami sampaikan minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba' itu ya. Itu menghindari hal-hal yang tadi itu. Kalau memang istri sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada suami, maka dia harus transparan, mau terus terang saja kepada suami. Tidak boma atawamu kondisi olau papal ya. Kalau boleh mungkin kira-kira walautai tabuat tadebo menjadi pasangan ya. Dia mengikhlaskan diri ya gitu. Jamal makusa. Ini bol maaf ya. Jadi kenapa? Karena kebutuhan itu adalah kebutuhan yang tidak diperjualbelikan di tempat mana saja. Kalau kita sesuai dengan syariat ya gitu. Walaupun memang kenyataan di hadapan kita data yang ilegal-ilegal tapi kan kita menuntut sesuai dengan syariat ya supaya betul-betul kita menjaga martabat sebagai seorang suami. Sehingga itu jika itu yang terjadi maka istri harus secara terbuka menyampaikan kepada suami sehingga suami bisa menyampaikan alternatif atau jalan keluarnya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam berumah tangga. Kalau saya begitu kira-kira pandangannya. Tafadhal Pak Dr. Isa, tadi pertanyaan pertama itu yang kurang jelas buat saya karena tadi.
5: Oh iya, derajat seorang laki-laki yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari derajat perempuan. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an dalam ayat itu, ini tinggal potongan terakhir ayatnya, tapi di satu ayat itu ada ayat sebelumnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walil rijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala dan para lelaki memiliki satu derajat kelebihan atas perempuan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kuncian ayat ini sangat relevan dengan ayat di permulaan ayat. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Jamal Pembutalaluti. Jadi Jamal Pembutalaluti ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hakim Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Otalo eya walau pohutolo eya. Otalo eya siapa yang ditinggikan derajatnya ataupun tidak. Itu kuncian ayat itu adalah kuncian yang sangat relevan dengan ayat sebelumnya. Nah, derajat apa yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan dari perempuan? Ini kalau kita melihat kepemimpinan itu diberikan kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang berikut pemberian nafkah itu ditujukan dan dibebankan kepada laki-laki sehingga perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya. Yang wajib menafkahi keluarga itu adalah suami. Meskipun seorang istri memiliki gaji. Gaji dia melangkata. Lebih melangkata oleh wali paitu wali. Dia tidak berkewajiban untuk membiayai dan menafkahi keluarganya. Kalau itu dia lakukan, itu karena berangkat dari hati yang besar dari dia. Tapi dari sisi tuntutan kewajiban, bukan dia yang dituntut untuk memberikan nafkah. Sehingga derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki ini setara dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Yang berikut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Jadi ini derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan yang implementasinya tadi dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah memberikan nafkah, ini tuntutannya adalah tuntutan kepada laki-laki. Tapi secara umum bahwa derajat itu Allah Subhanahu wa taala tentukan derajat itu bukan pada hal-hal yang disebutkan, secara umum itu dalam ketakwaan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tingkat kemuliaan itu ditentukan oleh tingkat ketakwaan, sehingga kemuliaan dan derajat ini bisa digapai oleh laki-laki, perempuan, orang miskin, orang kaya, ta miskin, ta kaya, ta buhulo, ta utama panggola, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
0: Baik, di layanan telepon sudah ada Pak Udin di Batu Layar.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Belum itu hilalah sama itu mau satu belum mampu lalu titi belum mau senggung ini untuk tahu. Pada zaman Nabi Adam itu wala itu putu leme dulu patapu posisi nangnya lemo penikah wali. Patah itu wali pertanyaan lah itu lalu masa hati ya. Kalau sama boleh itu Mas Satya kita mau tutua sama-sama pupuk bila sampai yang bukan muhrim apa tak pupuk tulis sama atau sepor susuan yang malah menikah kira-kira kalau sama boleh itu Pak Ustaz itu malah pengelar teman gak begitu atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali ke layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi.
9: Halo, religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
9: Irwan Panebatuda.
0: Pak Irwan.
9: Pak Sudirman.
0: Pak Sudirman di Batu Daa. Silakan Pak Sudirman.
9: Ayat barangkali ayat itu ya. Dulu itu tuh tamal gile, betul lah ingat itu. Kita ngebaca ngalir loh hilau. Maksud lo, ngolah malah ya itu alih motor 25 ngolio, to dalam modile ya beti. Utilang gula dia, itu mau ada warna itu tak boleh saya itu karena dari diri untuk kita ngebatangan untuk hilal cuma lihat hari lo dia pun cuma ada betita lo nikah betita juga lo buaya ini terakhir lah ini lo buaya kira-kira mama dia lo untuk lo kalimat itu berarti tak betiti jalur lipitan ngobatangan tu atau ada hal lain malah lulu sahabat bu itu kira-kira pun bu itu Paulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Udin di Batu Layar.
1: Ya Pak Udin, ya jadi intinya itu sebenarnya tadi tema pertanyaan itu lo ngelapo ilarangnya liberty menikah dengan seorang yang sepersusuan. Jadi nanti bisa dibaca Pak Udin lebih lengkapnya di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa 23. Qurimat alaikum ummahatikum wa banatikum wa ahwatukum wa ummatikum. Wa halaktum wa banatu ahi wa banatul ahi wa ummahatukum. Tetapi itu ma ilang lapo ma pilu paharamuli. Jadi diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan seayah, dan anak-anak perempuan saudara laki-lakimu yang serta ibu yang menyusuimu. Nah, itu betul, mak. Janganlah pelupa haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, utibetikan kebiasaan orang tu, ya biasanya di kita di desa-desa dianggap remeh beti mopotu tu. Buat mama lihat karena lo nak ada partai atau lo nak ada pesta, perlu hangat di mana lah ya, pota ale bolo anu mohon yang ngai beti TU atau TV, bopo popo tua mau ya gitu. Itu kita anggap remeh ya. Padahal di kemudian hari akibatnya ya, yang dijaga itu adalah akibatnya ya. Persoalan kalau tadi misalnya di masa Nabi sebelum Islam turun ya, itu kan perintah Al-Quran memang belum ada ya. Kita lihat juga dulu di masa sebelum Islam turun itu, orang-orang jahiliyah itu senangnya menyewa betiam potampo tutu ya. Tapi setelah Islam turun, apalagi dengan ayat turunnya ayat Al-Quran, maka diatur ya bagaimana tata cara misalnya beti itu belum mau petutu ya, bukan tidak boleh, boleh saja, tapi ingat di kemudian hari dia mali misalnya belum misalnya mau nikah mau tohilawa, nah, itu akibatnya di situ ya. Belum misalnya itu terjadi ya, harus selalu disampaikan pak dokter kita harus dipisahkan ya, dia mali bahwa hulian tema ya gitu. Kenapa? Karena memang ini akan berakibat pada keturunan kita. Sehingga itu tadi di Pak Udin bisa nanti dibaca secara lengkap Pak Udin di ayat Al-Quran itu secara lengkapnya bisa dibaca dalam surat An-Nisa ayat 23. Di situ secara rinci Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedoman buat kita bagaimana yang sebaiknya. Kira-kira begitu menurut saya. Tafadhal Pak Dr. Isar.
5: Iya. Tadi memang mungkin saya sedikit tambahkan. Kalau ditanya penyebabnya, di zaman Nabi Adam kan tahu di bawah beheli wala iyo. Patampo nikah lo tertawe wantatonta menikah lo wala iyo. Dan itu syariat syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Mualim meninikawa seperti itu. Karena memang hikmahnya manusia ini harus punya keturunan, dan beheli dulota atau beheli wala iyo tahun dua sehingga dinikahkan. Oh, itu jamal duduan tuh. Jamal duduan, karena itu syariat syar'u man qablana, syariat terdahulu yang tidak sesuai dengan syariat kita. Sama dengan syariat yang terdahulu, orang yang orang yang bertobat itu tidak cukup untuk istighfar dan bertobat, tapi faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum, bunuhlah diri kalian, itu yang terbaik bagi diri kalian. Bayangkan syariat orang terdahulu itu kalau bertobat bunuh diri. Nah, di zaman kita atau di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru diharamkan, tidak boleh. Dan yang berikut, ketika ada ketetapan-ketetapan seperti ini, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tahu sebab atau tidak, atau kita tidak tahu, tapi yang dituntut dari kita adalah keimanan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, bodong go wolu pilihan yang lain. Itu disinilah dituntut keimanan untuk mengimani sesuatu, baik kita tahu hikmah sebab ataupun tidak. Yang berikut, hadis tentang ya botilo patatam itu pengantar dari pertanyaan tadi, tapi yang bisa kita tangkap adalah wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Begitu ya, begitu Pak Dokter ya.
1: Saya juga tadi nggak putus-putus.
5: Iya, karena putus-putus tadi. Tapi yang bisa kami tangkap bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Lalu bagaimana kalau bercerai? Ya. Begitu Pak Anu. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan stressing dari hadis ini sebenarnya bukan proses penciptaannya, tapi sambungan hadisnya. Kalau kamu datang untuk meluruskannya secara paksa, dia patah. Tapi dibiarkan dia dengan tulang rusuk yang bengkok itu. Jadi tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa khalaqa minha zawjaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari Adam itu, dari jiwa Adam, dari diri Adam itu zaujaha, istrinya, dan dia tercipta dari tulang rusuk lelaki, tapi tulang rusuk yang bengkok. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk, maka jangan dijadikan tulang punggung. Iya. Yang berikut, bagaimana kalau mereka bercerai? Iya. Karena perceraian juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ketika orang di dalam pernikahan, kalau seandainya sudah tidak ada lagi kecocokan, apalagi terjadi perselisihan terus menerus yang merusak agama, maka talak kadangkala menjadi sebuah solusi yang didahului dengan solusi-solusi sebelum bercerai. Ya Allah Ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan terakhir, sebenarnya ada dua, tapi karena waktu juga tinggal beberapa menit, nantinya pertanyaan berikutnya akan kami kembali bacakan di pekan depan. Untuk Ustadz Ishak Bakari, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai kepala keluarga di tengah banyak harga yang pada naik? Bagaimana menguatkan keyakinan kita bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kita ketika dolar masih 10.000 dan BBM masih 10.000, sama dengan Allah yang memberi rezeki kepada kita di saat dolar sudah 18.000 dan Pertamax sudah 16.000? Ya, tafadhal Ustadz Ishak, sekaligus juga barangkali bisa ditutup untuk religi pagi di hari ini.
5: Ya. Jadi yang pertama, bahwa kita yakini wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita. Memberikan rizki kepada makhluk itu. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir, mau dolar 1 rupiah, mau dolar 10 ribu, 20 ribu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rizki. Yang kedua, rizki kita berada di langit dan bukan di bumi, sehingga kita tidak akan berdesak-desakan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian berada di langit, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi seandainya buti riji kebuti itu bumi, buti itu ya di bumi, maka mungkin kita akan berdesak-desakan, bergesek-gesekan, pemas tengah mati buti ya, upeo. Jadi itu keyakinan yang kedua. Yang ketiga, rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, jangan ditempuh dengan cara yang haram. Jangan karena buti ya, mah susah buti dolar naik, bila emak alu kesempatan mau korupsi, mau tao, mau dan seterusnya, dengan anggapan susah ekonomi sekarang, maka dengan ini cara yang lebih mudah. Tentu ini keliru. Jadi yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Ya, jangan stres sebab begitulah kehidupan. Satu saat kita mengalami hal yang seperti ini, saat yang lain ada kelonggaran. Dan yang terakhir adalah jangan ada sesuatu yang tidak boleh berubah dalam keadaan ini, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam kondisi ekonomi bagus ataupun ekonomi melemah, ada yang tidak akan pernah berubah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak meminta kepada mereka rezeki dan aku tidak meminta mereka memberi makan kepadaku. Yang Allah tuntut dari kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita dan Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Karena terakhir, tingkatkan ketakwaan. Mayyattaqillah yaj'allahu mayyattaqillah yaj'allahu wa mayyattaqillah wa yirzuqhu min haitsu la yahtasib. Di penggalan terakhir itu, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi itu harapan Orlando. Dengan ekonomi yang terpuruk seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Kuasa akan memperbaiki segala sesuatu. Wallahu taala alam. Dan untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Ya, seperti kita ketahui, surat mereka terkait dengan meminta penindakan peti yang ada di daerah Dulupi yang sudah meresahkan, yang sudah memberi efek negatif kepada masyarakat lain.
1: Kalau segi atlet itu kan kita saja di Gorontalo ini punya atlet-atlet sudah yang sudah menghuni lah, maksudnya sudah menghuni, boleh berbicara di tingkat nasional. Jadi kesiapan atlet itu saya rasa tidak ada persoalan bagi untuk Fertina Kota Fertina Provinsi Gorontalo.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi berita pemberitaan atau tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 12 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Nur Encha Banggai. Selamat pagi, kita akan awali dengan informasi pertama. Mengingat pelaksanaan PENAS 2026 tinggal beberapa hari lagi, membuat pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa terus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebutuhan para peserta. Memanfaatkan rumah warga sebagai tempat tinggal para peserta terus dipermantap oleh panitia pelaksana.
3: Sebagai tuan rumah pelaksanaan PENAS tahun 2026, pemerintah kabupaten Gorontalo hingga kecamatan maupun desa telah melakukan berbagai persiapan termasuk tempat tinggal para peserta yang berasal dari luar Gorontalo. Kesempatan yang tinggal beberapa hari ke depan terus dimaksimalkan oleh panitia pusat maupun daerah dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat tinggal bagi peserta PENAS berupa rumah warga yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Dan apabila sudah diketahui berapa jumlah peserta yang akan tinggal di desa ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pemilik rumah. Pihaknya juga akan memintakan kepada panitia untuk menyampaikan kepada para pemilik rumah terkait dengan bagaimana melayani tamu yang datang.
4: Ketika ini beberapa hari ke depan, kalau seandainya kami sudah mendapatkan kejelasan dari panitia berapa yang akan tinggal di Tinelo, walaupun sebelumnya sudah ada angkanya, maka kami akan mengadakan pertemuan dengan pemilik rumah tersebut. Insya Allah kami akan meminta kehadiran daripada panitia untuk menjelaskan secara detail, secara bagus, bagaimana juga kita menerima tamu itu dengan baik, melayani tamu dengan sebaik-baiknya.
3: Kades Tinelo menambahkan dalam rangka menyukseskan program nasional ini, pihaknya telah membentuk tim sebagai upaya melakukan identifikasi rumah yang akan dijadikan tempat tinggal. Identifikasi rumah warga tersebut telah dilakukan oleh pemerintah desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru sejak tahun kemarin. Hendra Rauf melaporkan.
2: DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 2 akan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang diduga menggunakan alat berat ekskavator di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo. Berikut laporan Destriansyah Mahmud.
5: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menerima aduan masyarakat Dusun Sambati, Desa Dulupi, Kabupaten Bualemo terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang diduga menggunakan alat berat ekskavator. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Miksonia Pantu, mengatakan masyarakat meminta adanya penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai telah menimbulkan dampak negatif termasuk kerusakan lingkungan. Mixon menjelaskan pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui koordinasi bersama pimpinan DPRD dan Komisi 1 karena persoalan penindakan hukum merupakan kewenangan lintas komisi.
0: Pengadu dari Sambati, Bualemo datang ya, sekitar 4 orang. Ya, seperti kita ketahui, surat mereka terkait dengan meminta penindakan peti yang ada di daerah Dulupi yang sudah meresahkan, yang sudah memberi efek negatif kepada masyarakat lain, gitu, kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hari karena kita ada keterangan.

0: perbatasan, pihak yang hadir, dan itu harus melibatkan semua kan ini, pihak baik Polda, dari pihak kejaksaan, pihak Kodim, ya, sehingga ini hari kita skip dulu, ya, kita skorsing dulu, ini hari nanti kita tindak lanjuti untuk rapat internal dulu dengan pimpinan untuk mencegah, karena ini ada terkait dengan lintas komisi, karena penindakan persoalan hukum itu ada komisi satu, makanya harus melibatkan komisi satu.
1: DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 2 menargetkan tindak lanjut atas aduan masyarakat tersebut dapat dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
2: Pendengar, Pertina Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan penuh menyambut kejurda tinju dalam rangka Porprov Gorontalo. Seluruh atlet siap bertanding, sementara lokasi pelaksanaan direncanakan di Kabupaten Bone Bulango karena didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan kejuaraan daerah tinju sebagai bagian dari rangkaian Pekan Olahraga Provinsi Poprov yang akan digelar di Gorontalo. Dari sisi pembinaan dan persiapan atlet, Pertina Gorontalo menyebut seluruh petinju yang akan turun bertanding telah menjalani persiapan maksimal. Kejurda menjadi ajang penting untuk melihat kemampuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota. Sekretaris Pertina Provinsi Gorontalo, Heri Jangaritu, kepada RRI kemarin mengatakan kesiapan atlet menjadi salah satu perhatian utama agar pertandingan dapat berjalan kompetitif dan melahirkan bibit-bibit petinju berprestasi. Selain kesiapan atlet, Pertina juga telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pertandingan yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Bone Bulango.
4: Kalau segi atlet itu kan kita saja di Gorontalo ini punya atlet-atlet sudah yang sudah menghuni lah, maksudnya sudah menghuni, boleh berbicara di tingkat nasional. Jadi kesiapan atlet itu saya rasa tidak ada persoalan bagi untuk Pertina Provinsi Gorontalo. Untuk atlet kita siap. Kalau kita itu khusus kota itu kan yang kemarin kota itu kan menurunkan ada 9 petinju yang junior-junior itu. Baru sekarang sementara ada pembinaan juga itu di kota itu. Jadi untuk yang kabupaten kota itu kan sudah dilemparkan kepada pengkap-pengkap seluruh yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi jumlahnya itu kan nanti kita lihat di pendaftaran kan.
3: Dia menambahkan Pertina Gorontalo optimis seluruh rangkaian kejurda dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah serta seluruh pengurus cabang olahraga tinju. Melalui kesiapan atlet, lokasi pertandingan, serta dukungan fasilitas yang tersedia, Pertina Gorontalo menargetkan kejurda Poprov menjadi ajang kompetisi yang berkualitas sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga tinju di daerah. Taufik Usman melaporkan.
2: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Gorontalo 2026 di Kabupaten Pohuwato masih menunggu kepastian jadwal resmi dari KONI Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo 2026. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya mendorong pembinaan dan pengembangan olahraga daerah. Sejumlah persiapan telah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sekretaris Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo, Romi Moge, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan Porprov sambil menunggu informasi resmi dari KONI Provinsi Gorontalo.
6: Jadi yang pertama bahwa kami dari pemerintah provinsi telah melakukan, telah memberi support terhadap kegiatan itu melalui KONI. Jadi KONI provinsi, dan itu dilakukan melalui anggaran hibah yang kemudian telah disalurkan secara bertahap ke KONI. Sehubungan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilakukan di Pohuwato itu sepenuhnya menjadi PIC-nya KONI. Nah, kami tinggal menunggu pemberitahuan dari KONI kapan dilaksanakan sesuai jadwal dan agenda resmi mereka, itu di akhir Juni. Di akhir Juni ini sampai awal Juli. Nah, namun sampai dengan saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari KONI. Kami akan tetap menunggu. Pada prinsipnya pemerintah provinsi tetap mendukung pelaksanaan Porprov itu sehingga bisa dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai tahapan-tahapan yang memang ada di Pekan Olahraga Provinsi.
5: Romi menambahkan pemerintah Provinsi Gorontalo pada prinsipnya tetap mendukung penuh pelaksanaan Porprov 2026. Saat ini pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari KONI terkait jadwal pelaksanaan, kesiapan teknis, serta tahapan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan Porprov sesuai agenda yang telah direncanakan.
2: Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, hingga kini belum ada titik terang terhadap jadwal penyelenggaraannya. Sebelumnya, Porprov tahun 2026 ini dipusatkan di Kabupaten Pohuwato. Namun, dengan keterbatasan anggaran, maka event olahraga tertinggi di Provinsi Gorontalo ini gagal digelar di daerah tersebut. Langkah strategis apa yang akan dilakukan KONI Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan Porprov tahun ini? Berikut kita ikuti wawancara Bobby Ria dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala.
7: Baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala. Ya, Assalamualaikum Pak Sekum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, baik Pak Sekum, terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ini masih menjadi tanda tanya dan juga ditunggu oleh cabang olahraga. Ini bagaimana perkembangan terkini Pak Sekum?
8: Jadi, khusus untuk Porprov, kita sudah tetapkan dalam rakerda yang kemarin bahwa Porprov itu kita tidak datang. Namun kita akan ganti dengan pejurda, karena dengan satu pertimbangannya, karena kita tidak ada dana, memang sudah kami alokasikan ada sekian banyak, tapi setelah kami hitung-hitung, memang sulit untuk memfasilitasi cabur olahraga ini dalam rangka pelaksanaan Porprov. Sehingga disepakati dalam perda bahwa teman-teman yang ada di cabur masing-masing itu akan melaksanakan kejurda masing-masing, dan itu yang kami akan laporkan. Dan sudah dikonsultasikan juga lewat telepon ke Jakarta, memang tidak menjadi sebuah keharusan untuk pelaksanaan Porprov karena pertimbangannya, karena semua daerah efisiensi. Seperti itu Pak Kony.
7: Mas Ekum, jadi untuk mekanisme pelaksanaannya terkait dengan pendanaan atau pembiayaan, ini apakah masih menjadi tanggung jawab Kony atau dari pengurus cabang olahraga masing-masing Pak Sekum?
8: Ya, kesepakatan kita kemarin dengan cabur-cabur yang ada, maka khusus untuk pembiayaan kita akan menggeser dana yang disiapkan untuk Porprov yang kita anggap tidak mampu atau tidak sesuai, maka kita geser ke persiapan untuk kejurda yang dilaksanakan oleh masing-masing cabur, dan itu kami akan membantu sesuai kondisi yang di KONI.
7: Assalamualaikum, bagaimana dengan cabang olahraga dengan keterbatasan anggaran mereka dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan? Ini bagaimana konsekuensinya Pak Assalamualaikum?
8: Jadi ini juga salah satu yang jadi permasalahan di KONI dan kepada Pak Gubernur kemarin ketika selesai rakerda, kami langsung melaporkan ke beliau dan saya mengundang beberapa cabur olahraga bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan ke Pak Gubernur petunjuk Pak Gubernur. Dan beliau belum tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sangat minimnya APBD yang ada sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk teman-teman. Bahkan kita berpikir bahwa ini akan dilaksanakan skala prioritas. Artinya cabur olahraga yang sesuai arahan Pak Gubernur itu yang sudah berprestasi baru yang akan dilihat oleh KONI akan berprestasi dan kemudian yang diminati oleh rakyat. Jadi kemungkinan besar ini akan ada sebuah pembatasan dan insya Allah teman-teman cabur olahraga bisa mengerti hal itu.
7: Ya, Pak Sekum, kalau di regulasi awal bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Porprov ya dan sekarang ini diganti oleh kejurda. Nah ini apakah masih berlaku ketika satu cabang olahraga tidak menyelenggarakan Porda, ini bisa mengikuti babak kualifikasi pun atau bagaimana?
8: Itulah yang menjadi permasalahan di Rakernas kemarin. Kita mengusulkan khusus untuk daerah-daerah yang minim dengan anggarannya, maka itu akan diberikan dispensasi untuk pelaksanaan itu. Makanya kita tidak memaksakan seperti itu dan kita berharap teman-teman di cabur juga bisa mengerti dengan persoalan yang ada di KONI dan di pemerintah daerah.
7: Oke Pak Presiden, berarti artinya cabang olahraga yang tidak melaksanakan Porda bisa mengikuti babak kualifikasi PON Pak?
8: Nah, di Rakernas kemarin itu tidak menjadi satu tuntutan lagi, menjadi satu tuntutan karena pertimbangannya bahwa di daerah-daerah itu tidak sama keberadaan dana itu. Jadi makanya kemarin kesepakatan di Rakernas kemarin bahwa daerah mana yang sudah melaksanakan Porprov ini akan didata dan itu akan. Dan permasalahan yang terjadi itu karena laporan-laporan dari daerah-daerah tentang mekanisme rekrutmen cabur-cabur yang ada tuh, sehingga mereka memprotes ke KONI. Nah, ini cuma karena Rakernas tahun 2025 menetapkan harus melaksanakan Porprov,
9: pada akhirnya kondisi di daerah masing-masing atau di daerah semua, di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah yang kecil, memang sulit untuk melaksanakan itu.
7: Iya, baik, pernah demikian tadi wawancara saya dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adipala.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Warga yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemda Kabupaten Gorontalo Utara telah menyalurkan bantuan pangan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak selama ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
11: Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan berbagai pembenahan setelah kejadian bencana banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasca pemulihan bencana banjir, berbagai bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terus disalurkan. Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Sumitro Latung Solang, mengemukakan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, antaranya pemenuhan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Menyikapi kejadian bencana tersebut, pemerintah, dalam hal ini Bupati Gorut dan OPD terkait, langsung menuju ke lokasi terjadinya bencana banjir sekaligus mendirikan posko dan dapur umum. Terkait dengan data terbaru warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, lebih kurang 3.500 jiwa. Dan saat ini kepala keluarga yang terdampak banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
12: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak. Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah. Yang memang saat kejadian itu 3 rumah itu hanyut.
11: Sumitro menambahkan khusus warga yang terdampak banjir yang rumahnya hanyut terbawa air masih tinggal sementara bersama sanak keluarga. Pemerintah daerah melalui OPD terkait senantiasa terus memantau perkembangan warga yang terdampak banjir sambil memberikan bantuan yang dibutuhkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas sapi lokal melalui program percepatan reproduksi ternak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas pelaksanaan inseminasi buatan pada sentra-sentra peternakan sapi di daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan program inseminasi buatan menjadi strategi penting untuk meningkatkan populasi sekaligus menjaga mutu genetik ternak sapi di Gorontalo. Menurutnya, penggunaan teknologi reproduksi tersebut memungkinkan peternak memperoleh bibit sapi yang lebih unggul tanpa harus mendatangkan pejantan dalam jumlah besar. Ia menjelaskan program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kelahiran pedet, tapi juga memperbaiki kualitas genetik ternak hingga mampu menghasilkan sapi dengan pertumbuhan yang lebih baik dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, inseminasi buatan dinilai lebih efisien dalam mendukung pengembangan populasi ternak karena dapat menjangkau lebih banyak peternak di berbagai wilayah.
13: Untuk menjaga terkait populasi sapi di Gorontalo, yang pertama kita melakukan atau meningkatkan cakupan terkait daripada percepatan reproduksi ternak ya. Bagaimana kita memperluas cakupan daripada pelaksanaan IB ya, inseminasi buatan gitu ya, di seluruh sentra-sentra sapi. Kenapa kita melakukan hal itu? Pertama adalah dengan inseminasi ini kita mendapatkan kualitas sapi yang baik. Kalau kita dengan perkawinan lokal itu ada kemungkinan gennya tidak baik dan mungkin kualitas profit sapinya kurang optimal. Oleh karena itu kita mengupayakan dengan cara melakukan inseminasi buatan. Yang berikut adalah bagaimana kita juga di samping melakukan inseminasi, berarti kan bukan hasil IB-nya saja, kita melakukan peningkatan pelayanan pemesanan kepentingan. Jadi setelah kita melakukan IB secara intensif, kita melakukan apa berhasil atau tidak berhasil gitu ya, dalam rangka memastikan bahwa persepaksanaan kita itu sudah bisa dilaksanakan gitu. Yang berikut adalah bagaimana menambah jumlah petugas. Jadi walaupun ini kita laksanakan, berarti kan dalam rangka melakukan peningkatan, berarti kan kita harus ada pelaksananya. Jadi kita mengupayakan juga ada terjadi peningkatan pelaksanaan inseminator tadi, sehingga mereka bisa melayani masyarakat, pemohon masyarakat dalam rangka untuk percepatan reproduksi ternak itu.
2: Ramdan menuturkan petugas inseminator terus melakukan pelayanan kepada kelompok peternak dengan memberikan pendampingan pemeriksaan reproduksi hingga pelaksanaan inseminasi sesuai kondisi ternak. Ia menambahkan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas peternakan melalui berbagai program, termasuk perbaikan manajemen pemeliharaan, pengendalian penyakit hewan, dan penguatan layanan kesehatan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap percepatan reproduksi melalui inseminasi buatan dapat meningkatkan populasi sapi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil ternak sapi di kawasan timur Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, mengatakan penggalangan dana yang dilakukan Komite MTS 1 Kota Gorontalo untuk pembangunan Aula Al-Kahfi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Menurut Misnawati, salah satu fungsi Komite Madrasah adalah melakukan penggalangan dana guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Misnawati menjelaskan sebelum penggalangan dana dilakukan, komite telah menggelar rapat bersama orang tua siswa dan memenuhi mekanisme yang diatur dalam regulasi.
14: Alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Komite Madrasah atau Komite MTSN 1 Kota Gorontalo ini sudah sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan apa itu penggalangan dana kepada orang tua murid, di mana tadi sudah melakukan rapat dan bahkan dari 1.400-an ya murid di sana, ada apa namanya hampir seluruhnya, artinya ada di atas 50% yang hadir, bahkan di atas 75% tadi.
2: Kementerian Agama Kota Gorontalo berharap masyarakat dapat memahami proses yang telah dilaksanakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait penggalangan dana pembangunan Aula Al-Kahfi di MTS 1 Kota Gorontalo. Pendengar, pemanfaatan media digital sebagai sarana peningkatan budaya literasi terus diperkuat di Kabupaten Ponewolango melalui lomba video konten literasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponewolango. Pembekalan kepada peserta lomba sudah dilaksanakan sehingga generasi muda di daerah dapat lebih inovatif dalam menampilkan kreativitas. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponewolango, Yudiawan Maksum, kepada RRI kemarin mengatakan lomba tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menghasilkan konten yang memiliki nilai edukasi. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk menjadi pelaku literasi melalui berbagai bentuk karya kreatif, salah satunya video konten.
15: Nah, jadi lomba video konten literasi adalah salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan literasi tersebut. Nah, ini tujuan untuk lomba video konten literasi ini sebenarnya berdasarkan Juknis ya. Ini untuk sebagai kegiatan literasi, juga sebagai untuk menyebarluaskan lah informasi kegiatan program perpustakaan. Terus ini juga sebagai upaya dalam pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat, yang tujuannya adalah memberikan ruang kreativitas lah dan untuk menumbuhkan budaya baca di masyarakat. Sasarannya ini memang bagi masyarakat yang, karena dalam ketentuan Juknis itu ada ketentuan di mana masyarakat yang disasar adalah masyarakat yang usia 17 sampai 35 tahun. Nah, berharap bahwa ini dapat menumbuh kembangkannya kreativitas dan peran serta generasi muda untuk pengembangan budaya baca khususnya untuk digitalisasi.
2: Ia menilai pendekatan literasi melalui media digital menjadi strategi yang relevan untuk menjangkau generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi informasi. Lomba tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi dengan cara yang lebih inovatif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponewolango berharap kegiatan ini dapat melahirkan kreator-kreator muda yang mampu mengangkat potensi daerah melalui karya digital. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulu amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah radiogram berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD, usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo.
1: Dari Jalan 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Odu Olo, Soba Pilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani berbagai aktivitas Anda di pagi yang dingin ya. Selamat pagi juga buat Anda sahabat budaya Lolondalo yang saat ini sudah mulai prepare untuk menuju ke tempat aktivitas ya. Atau juga ke sekolah karena memang masih ada beberapa sekolah juga yang saat ini lagi ujian akhir semester ya. Ya semoga ujiannya bisa berjalan dengan lancar di hari ini. Terus juga apapun aktivitas Anda sahabat budaya semoga dilancarkan. Akan ada banyak berkah di Jumat hari ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, Tian Jain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasi nasional yang Tian Jain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan kenaikan harga BBM non-subsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green. Ia mengungkap harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar. Bahlil memastikan untuk BBM bersubsidi dan gas LPG tidak mengalami kenaikan. Menteri Bahlil menegaskan pemerintah menjaga daya beli masyarakat terutama bagi masyarakat menengah bawah sehingga BBM tidak mengalami penyesuaian. Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri P3A Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh. Ia menegaskan perlindungan daring harus menjadi prioritas nasional. Dampak judi online ini dapat merusak berbagai aspek kehidupan anak. Gangguan mental dan kecanduan ini jadi risiko yang sering muncul. Anak yang terjerat judi online juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik. Kondisi ini terjadi akibat hilangnya fokus belajar. Dalam sejumlah kasus, anak melakukan tindakan menyimpang demi berjudi. Beberapa di antaranya mencuri, berbohong, dan melakukan penipuan digital. Arifah menilai ancaman judi online setara dengan pornografi dan juga game adiktif. Ketiganya ini bisa mempengaruhi sistem dopamin pada otak anak dan dampaknya ini dapat berlangsung dalam jangka panjang. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
3: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondalo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menegaskan penyelesaian tenaga honorer telah diatur melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN. Pemerintah kini fokus memetakan kebutuhan guru secara lebih akurat untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Rini mengatakan pemerintah telah mendata sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN dari berbagai instansi pemerintah seluruh Indonesia. Pendataan difokuskan pada guru, kemudian juga tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan sebagai prioritas penataan aparatur pemerintah. Rini menyatakan rekrutmen P3K untuk guru akan dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Menurutnya, skema afirmasi yang pernah diterapkan sebelumnya tidak lagi digunakan dalam proses rekrutmen tersebut. Saat ini pemerintah tengah memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan guru di daerah. Untuk itu, sahabat budaya, Kementerian Pan-RB telah meminta dilakukan validasi dan pengecekan ulang data kebutuhan guru agar perencanaan formasi ini lebih tepat sasaran. Rini juga mengatakan pemerintah tengah menyusun neraca kebutuhan guru nasional untuk memetakan kekurangan tenaga pengajar daerah. Pemetaan ini mencakup kebutuhan guru per mata pelajaran agar rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik lebih tepat. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di laman rri.co.id. Yeah.

terapi alternatif untuk membantu meredakan pegal, nyeri otot, dan kelelahan. Metode yang berasal dari negeri Liang Pulau Ampun ini memanfaatkan panas bara api yang dibungkus daun pisang dan diaplikasikan pada bagian tubuh tertentu. Terapi biasanya dipadukan dengan pijatan ringan untuk memberikan efek relaksasi dan membantu melancarkan peredaran darah. Pukul bara dilakukan oleh praktisi yang memiliki pengalaman dalam pengobatan tradisional tersebut. Masyarakat dihimbau tetap berhati-hati dan memastikan terapi dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman. Pengobatan ini tidak dianjurkan menggantikan penanganan medis profesional. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

sahabat budaya Halo Wulandalo, kalau tadi Ti Anja sudah hadirkan info nasional, berikutnya Ti Anja Yayan akan berbagi info lokal sahabat budaya. Informasinya Ti Anja Yayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Perwakilan Provinsi Gorontalo bersama Forum Generasi Berencana atau Genre Indonesia Gorontalo menggelar seleksi Provinsi Apresiasi Duta Genre Provinsi Gorontalo tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo di Sabtu 6 Juni 2026. Ajang ini menjadi wadah pencarian figur remaja inspiratif yang mampu menjadi teladan dan juga agen perubahan bagi generasi muda di daerah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Teni Kalveni Soriton, diikuti sebanyak 145 peserta yang merupakan putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Pelaksana tugas Ketua Forum Genre Indonesia Gorontalo Dewi Nur Amalia Kono mengapresiasi seluruh peserta yang telah menunjukkan keberanian untuk berkompetisi dan mengembangkan kapasitas diri melalui ajang apresiasi Duta Genre. Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan proses seleksi sebagai ruang belajar dan memperluas jejaring, bukan semata-mata mengejar gelar juara. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Teni Kalveni Soriton, menegaskan bahwa seleksi duta genre merupakan agenda strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Sahabat budaya Wulandalo, saat ini sudah di jam 7:24 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya akan hadirkan, ini ada lagu terbaru ya, yang baru saja diunggah di kanal YouTube 12 jam yang lalu. Karena memang mulai jam 3 ya pagi tadi sudah dimulai untuk Pesta Bola Dunia 2026. Ini ada lagu terbaru dari Toton Karibo, Nobar. Seperti apa lagunya? Mari Jotorang Mabadengar sama-sama.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Akhirnya menang terus.
4: Hei Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
3: Serius? Emang kenapa?
4: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
3: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
4: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
3: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
5: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lo hulun dalo mongo dola amongo tato mongo tilo mongo tiamo. Duolo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya lo hulun dalo masih dengan informasi lokal yang dianjayan kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat budaya, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie menemukan tingginya sisa makanan dan sejumlah catatan terkait standar pengelolaan dapur saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bone Bolango Kamis kemarin. Temuan itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di daerah. Sidak yang dimulai sejak pukul 5 pagi menyasar SPPG Ulanta di Kecamatan Suwawa, SPPG Tilongkabila, dan SPPG Bongo Ime. Ketiga SPPG tersebut melayani kurang lebih 2.000 porsi makanan bergizi setiap hari. Kunjungan dilakukan oleh Ida selaku Ketua Satuan Tugas MBG Provinsi Gorontalo bersama tim Satgas. Dari hasil pemeriksaan ditemukan masih tingginya jumlah makanan yang terbuang, terutama sayuran yang dalam satu hari mencapai sekitar 23 kg. Pada salah satu SPPG juga ditemukan sisa nasi dalam jumlah cukup besar yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kualitas bahan baku, cita rasa maupun penyajian makanan. Selain sisa makanan, tim menemukan juga sejumlah catatan terkait pengelolaan gudang basah dan gudang kering, kebersihan lingkungan dapur, kedisiplinan petugas serta pengaturan menu harian. Menurut Ida, setiap SPPG harus memiliki perencanaan menu yang bervariasi setidaknya untuk satu bulan ke depan agar anak-anak tidak merasa bosan dan konsumsi makanan lebih optimal. Sahabat budaya Lohulon Dalo, Tianja masih akan hadirkan lagu terbaru ya untuk Anda semua. Masih dengan lagu dari daerah timur, kali ini ada Freshly Nicky Julu yang kembali hadir dengan single terbarunya. Ini baru kemarin di-upload di youtube.com ya. DP judul ini Racik Kuah. Seperti apa lagunya? Mari jodoh rambah dengar sama-sama.

Asik banget lagunya Sahabat Budaya. Semoga bisa mengulangi kesuksesan lagu Tamang Pung Kisah ya, karena Freshly dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena lagunya Tamang Pung Kisah. Kali ini agak mirip juga sih ya, untuk musiknya Sahabat Budaya. Semoga saja makin banyak yang suka dengan karya-karya dari Freshly Niki Julu. Sahabat Budaya, lo hulun dalo mungu dulo amungu tato mungu tilo mungu tiamo. Printer jadi salah satu perangkat penting yang sering digunakan untuk kebutuhan pekerjaan, pendidikan maupun administrasi sehari-hari ya. Nah, agar printer tetap berfungsi dengan baik dan memiliki usia pakai yang panjang, printer ini perlu mendapatkan perawatan secara rutin, Sahabat Budaya. Salah satu cara merawat printer adalah dengan menggunakannya secara berkala ya. Karena printer yang jarang digunakan, terutama jenis inkjet, itu berisiko mengalami tinta mengering dan menyumbat bagian head printer, sehingga hasil cetak ini jadi kurang maksimal. Dan Sahabat Budaya, pengguna juga ini perlu untuk menggunakan pelumas yang ada pada komponen menjadi tidak kering ya. Dan harus menjaga kebersihan printer dari debu dan kotoran. Bersihkan bagian luar printer secara rutin menggunakan kain lembut, serta pastikan juga perangkat ini ditempatkan di lokasi yang bersih, kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Selain itu juga gunakan tinta atau toner yang sesuai dengan spesifikasi printer, dan pemakaian bahan yang tidak kompatibel dapat mempengaruhi kualitas cetak dan berpotensi merusak komponen di dalam perangkat.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.